0: program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan sosial lainnya untuk periode Juli hingga September. Mensos menjelaskan penyaluran bantuan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSEN versi terbaru sehingga terdapat sejumlah perubahan penerima.
1: Jadi kita mau penyaluran bansos untuk kuartal ketiga bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat, baik itu PKH maupun juga bantuan pangan atau BPNT.
2: Ya, Gus, dengan adanya versi 3 ini ada perubahan nggak dari penyaluran?
1: Ya ada, saya cuma mau cek dulu berapa persen perubahannya. Pasti ada perubahan-perubahan itu ada. Ada yang meninggal, ada yang pindah tempat, ada yang naik kelas, ada yang turun kelas, ada yang baru, yang lama juga masih tetap terima, tapi sebagian yang lama sudah tidak terima lagi.
3: Mulai pencairannya kapan, Gus? Kuartal ketiga ini?
1: Mudah-mudahan di tanggal 20, mudah-mudahan.
3: 20 Juli ya, Gus?
0: Menurut Mensos, perubahan tersebut terjadi karena kondisi sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis. Kemensos saat ini menyiapkan penyaluran bantuan kepada lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Bantuan sosial kuartal ketiga tersebut dijadwalkan untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Dininggar Widyasanti mengatakan pihaknya bersama Kemensos terus melakukan pembaruan DTSN secara berkala. Pemutakhiran dilakukan untuk memastikan perubahan kondisi masyarakat dapat masuk dalam basis data terbaru.
4: Koordinasi dan konsolidasi dengan Bapak Menteri Sosial, karena ini selalu kami lakukan secara rutin minimal 3 bulan sekali, karena setiap 3 bulan sekali kami melakukan pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional.
0: Amalia mengatakan pemerintah segera menggunakan DTSN versi 3 setelah proses sinkronisasi dan finalisasi data selesai dilakukan. Pembaruan data tersebut diharapkan membuat berbagai program perlindungan sosial pemerintah semakin akurat. Selain bansos, pemutakhiran DTSN juga dapat dilakukan masyarakat melalui kanal resmi untuk menyesuaikan kondisi sosial ekonomi terbaru. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi. Komisi 4 juga akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar seluruh program pertanian berpihak kepada para petani. Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto saat melakukan kunjungan spesifik dan panen raya di Klaten. Berikut laporan selengkapnya, Adam Sutanto.
6: Hasilnya katanya luar biasa, ubinannya bisa 10 ton lebih per hektarnya. Selamat untuk para petaninya.
7: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian dengan pengolahan lahan secara maksimal serta penerapan teknologi pertanian. Harapan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto di hadapan ratusan petani Klaten pada kunjungan kerja spesifik dan panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. Hadir pula dalam kesempatan itu sebuah anggota Komisi 4 termasuk Wakil Ketua Komisi 4 Abdul Haris Al-Masyari, Bupati Klaten dan juga Direktur Utama Bulog. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto menyatakan perubahan iklim yang terjadi, alih fungsi lahan dan tingginya biaya produksi merupakan tantangan pertanian. Maka diperlukan pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, modernisasi, penguatan infrastruktur serta jaminan keuntungan bagi petani.
6: Namun berbagai tantangan seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan meningkatnya biaya produksi menuntut pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, penguatan infrastruktur, modernisasi pertanian, serta jaminan harga yang memberikan keuntungan dan kepastian bagi petani.
7: Titik Soeharto juga menegaskan setiap kebijakan pemerintah harus menempatkan petani sebagai pihak yang harus dilindungi dan jangan sampai kebijakan yang dibuat justru merugikan petani. Komisi 4 akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar anggaran yang digunakan untuk program pertanian berpihak kepada petani. Pada kesempatan itu, Titik Soeharto juga merasa gembira panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trujuk, Kabupaten Klaten cukup menggembirakan yang mencapai 10 ton per hektar. Sebelumnya, hanya pada kisaran 8 ton per hektar saja. Sementara Bupati Klaten, Hamenang Wacari Sumoyo, menyebutkan Kabupaten Klaten mempunyai luas lahan baku 29.670 hektar. Dan tahun ini mentargetkan luas panen padi mencapai lebih dari 67.300 hektar. Target produksinya lebih dari 370.400 ton gabah kering giling. Hamenang juga menyebut sejauh ini Klaten merupakan salah satu lumbung pangan di Jawa Tengah. Melalui kerja kolaborasi dengan berbagai pihak, diharapkan Klaten dapat mempertahankan sebagai daerah lumbung pangan.
8: Mohon doanya agar kemudian ke depan kami bisa terus mempertahankan pertanian kami dan mengembangkan hasil pertanian kami, sehingga kemudian kami tetap bisa menjadi salah satu penyangga pangan di Jawa Tengah.
7: Pada kunjungan kerja spesifik, rombongan Komisi 4 DPR RI tersebut juga melakukan panen padi secara manual dan juga menggunakan mesin panen. Selain itu juga, Ketua Komisi 4 DPR RI, Titik Soeharto, juga menyerahkan sejumlah bantuan untuk mendukung produksi pertanian di Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
5: DPRD Jawa Timur menyelesaikan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dengan menyoroti serapan anggaran dan besaran silva. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Andika Sana.
9: Seluruh komisi masing-masing telah menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025. Pada rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua Deni Wicaksono ini, sebagian besar para juru bicara komisi menyampaikan masih belum optimalnya serapan anggaran, khususnya di sejumlah OPD tertentu. Di sisi lain, Komisi B Bidang Pemerintahan dengan juru bicara Erjik Bintoro menyampaikan apresiasi atas kontribusi beberapa OPD dalam meningkatkan perekonomian Jawa Timur tahun 2025 lalu.
10: Komisi B menyoroti realisasi serapan anggaran dinas peternakan yang setiap tahunnya masih berada di bawah 85%, yang mengindikasikan belum maksimalnya etos kerja dan kinerja pelaksana program, dan mendorong agar kebijakan serta penganggaran tidak hanya berorientasi pada peningkatan populasi produksi ternak, tetapi juga penambahan jumlah peternak aktif, regenerasi peternak melalui percepatan program milenial.
9: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono menyambut positif kritikan, usulan maupun evaluasi yang disampaikan seluruh Komisi DPRD Jawa Timur dengan harapan pada perencanaan tahun 2027 lebih baik lagi.
11: Penyerapan masih belum optimal. Ya. Ada beberapa yang memang masih yang di bawah 6%. Ya. Kedua, adanya mandatori yang memang harus diselesaikan oleh masing-masing dinas sesuai dengan kewenangannya, itu harus dioptimalkan kembali. Ya, saya pikir bahwa ini memang menjadi catatan evaluasi buat kami untuk bisa nanti di dalam perencanaan 2007 lebih baik lagi.
9: Selain menyoroti optimalisasi serapan anggaran, Komisi DPRD Jawa Timur juga menggarisbawahi besarnya sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun anggaran 2025. Andi Hasana melaporkan.
5: Setelah sempat mengalami penurunan, harga telur ayam di Kediri kini mulai menunjukkan tren yang stabil. Berikut laporan selengkapnya, Ana Kusuma.
12: Harga telur ayam di Kabupaten Kediri mulai menunjukkan tren stabil setelah sempat mengalami penurunan dalam beberapa pekan terakhir. Di tingkat pengecer, harga telur kini berada di kisaran Rp23.000 per kilogram, naik jika dibandingkan sebelumnya yang sempat turun hingga Rp21.000 per kilogramnya. Kondisi ini dinilai menjadi sinyal membaiknya keseimbangan antara pasokan dan juga permintaan di pasaran. Salah satu pengecer telur di pasar Pemenang Pari, Fahrul, menjelaskan bahwa penurunan harga sebelumnya dipengaruhi berkurangnya permintaan selama libur sekolah seiring terhentinya juga sementara pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis Di sisi lain, pasokan telur dari peternak juga melimpah, sehingga harga turut mengalami penurunan. Namun, memasuki awal bulan Juli ini, permintaan mulai meningkat dan harga juga berangsur kembali normal.
13: Harga telur sekarang mulai naik, Mas.
14: Mulai naik?
13: Ya.
14: Dari berapa ke berapanya?
13: Dari 21 22.000 ke 23. Kalau yang puyuh dari 22 ke 28, Mas. Tapi bertahan. Iya.
14: Kalau turunnya kan sempat turun anjlok, Mas, ya?
13: Ya.
14: Nah, itu karena apa, Mas?
13: Nah, kemungkinan, Mas, ya, kalau dari opini orang-orang itu kan dari MBG dan apa? Dari kandangnya itu tebak, Mas, gudangnya.
14: Oh.
13: Jadi barangnya itu terlalu banyak.
14: Stoknya banyak. Kalau sekarang sudah bertahap stabil, Mas, ya?
13: Iya, sudah bertahap stabil dan peternaknya itu sudah, ya, kita senyum-senyum.
12: Sementara itu, Farah, salah satu pembeli, menilai bahwa harga telur saat ini masih tergolong terjangkau dan cukup membantu masyarakat, terutama bagi para pelaku usaha yang menggunakan telur sebagai bahan bakunya. Ia berharap harga dapat dipertahankan pada level yang stabil sehingga tidak membebani biaya produksi maupun juga kebutuhan rumah tangga.
15: Harga segitu masih stabil, Mas. Yang nggak mahal juga, yang nggak murah juga.
14: Okay. 2-3-an ya tadi?
15: Ya, 2-3-an. Okay. Harapannya ya tetap stabil terus, ya. Nggak mahal-mahal juga, nggak.
12: Untuk saat ini, ketersediaan telur ayam di Kabupaten Kediri dipastikan masih aman. Pasokan di tingkat peternak, pengecer hingga pasar tradisional masih mencukupi kebutuhan masyarakat, sehingga belum terdapat indikasi kekurangan stok maupun juga potensi kelangkaan. Ana Kusuma melaporkan.
5: Baik, kita beralih ke informasi lainnya, di mana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat kemitraan strategis Indonesia-India di berbagai sektor prioritas. Informasi selengkapnya disampaikan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Hana Syarif.
16: Laporan khusus.
17: Saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
18: Kunjungan resmi Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia menandai babak baru dalam hubungan strategis kedua negara. Dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto pada 6 Juli kemarin, kedua pemimpin menyepakati penguatan kemitraan strategis komprehensif yang tidak hanya berfokus pada hubungan politik, tetapi juga mencakup kerjasama pertahanan, ekonomi, teknologi, kesehatan, pendidikan, hingga kebudayaan. Salah satu hasil utama pertemuan adalah penandatanganan sejumlah MOU di berbagai sektor strategis. Presiden Prabowo menyatakan, kedua negara sepakat memperkuat kerjasama dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan yang semakin kompleks. Selain menegaskan kembali komitmen memerangi terorisme, Indonesia dan India juga akan meningkatkan koordinasi melalui penyelenggaraan India Security Dialogue yang ketiga sebagai forum strategis membahas isu keamanan regional dan global.
17: Itu saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India dan juga pengembangan dan pembangunan pelabuhan Sabang di Aceh sebagai penghubung strategis antara Pulau Sabang dan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
18: Di sektor pertahanan, Indonesia dan India sepakat meningkatkan kerjasama melalui pertukaran personel militer, latihan bersama, serta pengembangan kapasitas pertahanan. Kedua negara juga memperkuat koordinasi dalam menjaga keamanan maritim di kawasan Samudra Hindia. Selain itu, kerjasama akan diperluas pada bidang penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan. Di bidang ekonomi, kedua pemimpin sepakat mempercepat penyelesaian Indonesia-India Preferential Trade Agreement atau PTA sebagai langkah memperluas akses pasar kedua negara. Selain itu, Indonesia dan India juga mendukung peninjauan kembali ASEAN-India Trade in Goods Agreement. Upaya ini juga diwujudkan melalui rencana pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis kode QR. Dalam pernyataannya, Perdana Menteri India Narendra Modi menempatkan pengembangan teknologi dan generasi muda sebagai salah satu pilar utama kemitraan Indonesia-India ke depannya. Menurutnya, Kedua negara memiliki bonus demografi yang besar, sehingga kolaborasi di bidang tersebut menjadi strategis bagi masa depan kawasan.
19: Dan pemuda-pemuda kita sangat tertarik dengan bidang teknologi dan kita telah menandatangani kesepakatan penting dalam meningkatkan kerjasama pemuda di bidang AI, telekomunikasi, dan infrastruktur digital. Dan kita juga sepakat untuk memperdalam kerjasama antara startup kedua negara.
18: Di bidang pendidikan, kedua negara membuka peluang kerjasama yang lebih luas. Salah satunya adalah pembukaan kampus Institut Manajemen Bangalore di Indonesia. Sementara itu, kerjasama kesehatan diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat Indonesia terhadap produk farmasi India yang dikenal memiliki kualitas baik dengan harga yang lebih terjangkau. Setelah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto, Perdana Menteri Narendra Modi melanjutkan agenda kenegaraan dengan menyampaikan pidato di hadapan anggota Parlemen Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti pentingnya peran Indonesia dan India di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi global yang semakin kompleks. Puan juga mengatakan, hubungan Indonesia dan India terus mengalami penguatan, terutama setelah kunjungan Presiden Prabowo ke India pada tahun 2025 yang menjadi tonggak baru dalam peningkatan kemitraan strategis kedua negara.
20: Seiring dengan meningkatnya kemitraan Indonesia dengan India ke tataran yang lebih strategis, kami berharap kerjasama ekonomi kedua negara bergerak lebih dari sekedar peningkatan nilai perdagangan, tetapi juga penciptaan nilai tambah, hilirisasi industri, transfer teknologi, serta penguatan rantai pasok regional.
18: Selain agenda kenegaraan, Perdana Menteri India Narendra Modi juga mengunjungi Candi Prambanan di Yogyakarta. Kunjungan tersebut menjadi simbol kedekatan sejarah dan hubungan budaya yang telah terjalin selama berabad-abad antara Indonesia dan India melalui peradaban, agama, seni, serta warisan budaya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik babak baru kemitraan strategis Indonesia dan India. Naskah disusun Liana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dinamika geopolitik dan ekonomi global yang makin kompetitif menuntut setiap negara memperkuat kemitraan strategis demi menjamin stabilitas dan mengakselerasi pembangunan nasional. Tidak terkecuali Indonesia yang terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra. Salah satu langkah konkret yang menjadi sorotan adalah penguatan hubungan strategis dengan India. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Narendra Modi beberapa waktu lalu menjadi momentum krusial. Keduanya menegaskan komitmen untuk meningkatkan kemitraan strategis komprehensif yang mencakup spektrum kerjasama yang lebih luas dan mendalam. Kemitraan ini tidak lagi sekadar wacana ekonomi. Cakupannya telah merambah sektor pertahanan, teknologi, kesehatan, pendidikan hingga penguatan people-to-people contact atau hubungan antar masyarakat. Di bidang pertahanan, kedua negara sepakat meningkatkan intensitas pertukaran militer dan penguatan keamanan maritim. Kolaborasi ini mencakup mitigasi bencana serta upaya kolektif dalam menjaga stabilitas kawasan Samudra Hindia. Nilai strategis kerjasama ini bagi kawasan Indo-Pasifik sangatlah vital karena Indonesia dan India memiliki kepentingan bersama dalam memastikan jalur pelayaran internasional tetap terbuka, aman, dan bebas dari ancaman. Pada sektor ekonomi, kedua negara kini mendorong percepatan Indonesia-India Preferential Trade Agreement, kemudian peninjauan ulang terhadap ASEAN-India Trade in Goods Agreement juga terus diintensifkan. Upaya tersebut diharapkan mampu menggenjot neraca perdagangan dan investasi. Selain itu, penerapan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR sedang dimatangkan sebagai langkah progresif mempermudah transaksi pelaku usaha kedua negara. Transformasi digital pun menjadi agenda baru yang ambisius. Kerjasama mencakup pengembangan kecerdasan buatan, telekomunikasi hingga kolaborasi ekosistem startup sebagai tulang punggung ekonomi masa depan. Sementara di sektor kesehatan, Indonesia membuka akses bagi pasokan obat-obatan berkualitas dari India. Langkah ini menjadi solusi strategis guna mendukung layanan kesehatan yang lebih terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat luas. Penguatan hubungan ini semakin lengkap dengan adanya diplomasi budaya. Kunjungan Perdana Menteri Modi ke Candi Prambanan bukan sekadar seremonial, melainkan simbol kuat kedekatan sejarah dan peradaban yang melintasi batas negara. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kemitraan Indonesia dan India kini berada di lintasan yang tepat. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana seluruh kesepakatan ini segera diwujudkan dalam program-program yang konkret dan terukur. Karena pada akhirnya, keberhasilan diplomasi tidak diukur dari megahnya seremoni, melainkan dari seberapa besar manfaat nyata yang dirasakan oleh rakyat di kedua negara. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Dewan Keamanan PBB telah menyelesaikan dialog informasi informal dengan tiga kandidat yang bersaing menjadi Sekretaris Jenderal PBB berikutnya. Dengan seorang kandidat lainnya dijadwalkan mengikuti proses serupa pada akhir bulan ini. Hal itu dikutip juga dari kantor berita Antara pada hari ini. Ibana Presiden Dewan Keamanan PBB untuk bulan Juli sekaligus perwakilan tetap Republik Demokratik Kongo untuk PBB, Zenon Ngai Mukongo, mengatakan anggota Dewan Keamanan pekan ini bertemu dengan mantan Presiden Senegal, Macky Sall, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional, IAEA, Rafael Grossi, serta mantan Menteri Luar Negeri Guyana, Caroline Rodriguez Birkets, dan juga ia menjelaskan bahwa Dewan Keamanan PBB menggelar dialog dengan Grossi pada 7 Juli setelah pencalonannya diajukan Argentina, serta dengan Rodriguez Birkets pada 9 Juli setelah dinominasikan oleh Guyana. Dari berita olahraga, timnas Spanyol memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles pada Sabtu dini hari waktu Indonesia. Gol penentu kemenangan La Furia Roja kembali dicetak oleh Mikel Merino pada menit-menit akhir pertandingan. Berikut laporan selengkapnya Senpi Hilamsyah.
2: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
22: Ada Nicolas Raskin, umpan ke Melaga, ada Nicolas dan gol! Okupasi dan pendengar gol, gol, gol, gol, gol!
23: Timnas Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Belgia dengan skor 2-1 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung sengit di Stadion Los Angeles beberapa jam lalu. Kemenangan ini mengantarkan Spanyol bertemu Prancis di babak empat besar. Spanyol pun membuka keunggulan pada menit ke-30 melalui Fabian Ruiz. Berawal dari penyelamatan Thibaut Courtois atas peluang Dani Olmo, bola muntah langsung disambar Ruiz menjadi gol. Namun Belgia mampu menyamakan kedudukan menjelang turun minum lewat sundulan Charles de Catalair setelah memanfaatkan rangkaian serangan yang dibangun Kevin De Bruyne. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin ketat. Sayangnya Belgia kehilangan penjaga gawang utama Thibaut Courtois akibat cedera sehingga harus digantikan Sene Lammens. Di pergantian itu menjadi salah satu momen penting dalam laga ini. Ketika pertandingan tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Mikel Merino kembali tampil sebagai pahlawan. Pada menit ke-88, gelandang Spanyol itu memanfaatkan bola muntah hasil tembakan Pau Kurbasi yang gagal diamankan sempurna oleh Lammens. Gol tersebut pun memastikan kemenangan 2-1 sekaligus membawa Spanyol lolos ke semifinal untuk pertama kalinya sejak menjadi juara dunia pada 2010 lalu. Seusai pertandingan, Merino mengaku bangga dapat kembali membantu tim di laga penting. Ia mengatakan seluruh pemain terus percaya hingga peluit akhir berbunyi dan menegaskan Spanyol kini harus segera mengalihkan fokus menghadapi tantangan yang lebih berat di semifinal melawan Prancis.
24: Tentu senang saja, sampai sekarang pun masih belum percaya. Waktu itu setelah mengalami sekali, saya pikir sampai berikutnya baru akan datang entah kapan lagi. Ternyata terjadi lagi. Sepertinya kebetulan itu memang tidak ada kalau kita sudah siap.
23: Sedangkan di kubu lawan, pelatih Belgia Rudi Garcia menyatakan bangga terhadap perjuangan para pemainnya meski harus tersingkir. Garcia menilai timnya telah memberikan perlawanan maksimal di tengah sejumlah kendala cedera, termasuk keluarnya Courtois, dan mengakui Spanyol mampu memanfaatkan mendapatkan satu momen krusial untuk menentukan hasil pertandingan.
24: Ya, tentu saja dengan Yuri Thomas yang tidak bisa menjadi starter, Thibaut Courtois yang mengalami cedera, lalu Kevin De Bruyne yang juga tidak bisa bermain lama di pertandingan, jelas situasinya tidak menguntungkan untuk meraih hasil positif.
23: Sementara itu, dengan hasil ini, Spanyol menjaga peluang meraih gelar juara dunia kedua dalam sejarah mereka. La Furia Roja kini bersiap menghadapi Prancis pada semifinal Piala Dunia 2026, sementara perjalanan Belgia harus terhenti di babak 8 besar. Dari Jakarta, Sentil Hamsa Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal

0: Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2020 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI.
1: Pendengar, baru saja kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro3, masih di Bengkulu pagi ini. Rizka menemani ruang dengar Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan cuaca pagi hari ini cerah tapi cenderung sejuk gitu ya pendengar. Barangkali ini juga pengaruh kemarau yang akan kita rasakan. Jadi persiapan segala sesuatunya pendengar.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap.

0: bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua resiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
3: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
4: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
5: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
6: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
7: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
8: Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, masih pinggiran kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pincel aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih, oke, disetujuin langsung. Oke gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
9: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak.

hari libur biasanya bisa dihabiskan dengan mengisi dengan kegiatan kembali mengerjakan hobi atau juga olahraga ya Prayer. Nah, melatih konsistensi berolahraga meski 20 menit setiap hari. Melatih konsistensi olahraga setiap hari ini salah satu langkah sederhana untuk menjaga kesehatan tubuh dan kebugaran dalam jangka panjang. Meskipun memiliki kesibukan yang padat, seseorang tetap dapat meluangkan waktu sekitar 20 menit setiap hari untuk melakukan aktivitas fisik. Penelitian dalam British Journal of Sport Medicine menunjukkan aktivitas fisik dengan durasi singkat yang dilakukan secara konsisten ini tetap memberikan manfaat besar bagi kesehatan. Kebiasaan berolahraga secara rutin ini membantu menjaga kebugaran tubuh, meningkatkan daya tahan, serta menurunkan risiko berbagai penyakit. Meluangkan waktu sekitar 20 menit setiap harinya, pendengar, ini sudah cukup untuk melakukan berbagai jenis olahraga ringan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jalan cepat, bersepeda, senam, yoga, maupun latihan kekuatan sederhana ini dapat menjadi pilihan yang efektif menjaga kondisi tubuh tetap aktif, pendengar. Untuk jadwal olahraga yang tetap juga membantu membentuk rutinitas yang lebih mudah dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memiliki waktu khusus untuk berolahraga, aktivitas fisik akan menjadi bagian dari gaya hidup yang sehat dan juga berkelanjutan. Nah, Anda lebih memilih olahraga apa pagi ini? Kita punya lagu dari Bondan Prakoso dan Fatu Black dengan Tetap Semangat.

lagu dari Naya dengan Tak Sanggup Melupa. Ini pernah jadi lagu pilihan ya untuk bintang radio. Pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 8:15 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk semua yang lagi sarapan, olahraga, atau beres-beres rumah. Semangat ya. Oh iya, yang lagi dalam perjalanan menuju tempat objek wisata, seru sekali. Nikmati kebersamaannya.

0: baju kalian produk apa? Mahal nggak?
1: Enggak.
0: Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
2: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
3: Ini nih, Mbah. Ini nih, nih, tempatnya nih, ini.
4: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
3: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
4: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
3: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
4: Yeah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
3: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
4: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
3: Maaf ya, Mbah.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini. Ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah. Tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, banyak orang sengaja memakai jaket tebal saat olahraga agar tubuh cepat berkeringat. Mereka percaya semakin banyak keringat yang keluar, semakin cepat pula lemak terbakar. Padahal anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar, keringat bukan indikator utama pembakaran lemak dalam tubuh, pendengar. Nah, secara alami, keringat adalah mekanisme tubuh untuk mendinginkan suhu. Saat tubuh bergerak dan panas meningkat, tubuh akan mengeluarkan cairan agar suhu tetap stabil. Nah, artinya saat Anda bergerak banyak, sebenarnya yang hilang adalah cairan tubuh, bukan berarti lemak langsung terbakar dalam jumlah besar. Melansir dari akun sehatbugar.id, secara sains, lemak yang terbakar itu akan diubah menjadi energi dan akan dikeluarkan dalam bentuk karbon dioksida CO2 melalui pernafasan. Jadi setiap kali kita bernafas, bergerak, tubuh sebenarnya sedang bekerja membakar energi. Memang berat badan bisa turun setelah olahraga yang membuat tubuh banjir keringat, namun penurunan itu sebagian besar berasal dari cairan yang hilang, jadi bukan dari lemak. Karena itu, pendengar, penting untuk tidak salah kaprah lagi ya, dan memahami proses pembakaran lemak. Memaksa tubuh berkeringat berlebihan dengan pakaian tebal justru bisa meningkatkan risiko dehidrasi, overheating, hingga heat stroke. Nah, fokuslah pada gaya hidup sehat yang konsisten, bukan sekedar angka di timbangan. Jadi pastikan juga untuk minum air putih sebelum, saat, dan setelah olahraga agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Jadi selamat berolahraga ya untuk Anda yang pagi hari ini mulai jogging, lari kecil, sepedaan, main bulu tangkis, apalagi ya, ada yang nge-gym. Apapun pilihannya, yang penting adalah bergerak ya, pendengar.

0: pagi guys.
1: Siang kali, pagi dari mana sih?
0: Oh, udah siang toh. Sorry.
1: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
0: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: kompromi. Jangan jadi pemalas, sebab pemalas adalah dasar dari segala keburukan.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan,

0: kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar, terima kasih masih di Bengkulu pagi ini menemani ruang dengar Anda. Dan pendengar, berikut informasi dari rri.co.id. Budidaya tanaman hidroponik semakin diminati masyarakat sebagai solusi bercocok tanam di tengah keterbatasan lahan. Nah, metode ini pendengar memanfaatkan air yang diperkaya nutrisi sebagai media tanam tanpa menggunakan tanah, sehingga lebih hemat tempat, efisien dalam penggunaan air, dan mampu menghasilkan tanaman yang berkualitas. Selain cocok diterapkan di perkotaan, sistem hidroponik ini juga dinilai lebih bersih karena minim gulma dan lebih mudah dikendalikan dari serangan hama tertentu. Nah, beberapa metode yang umum digunakan antara lain nutrient film teknik NPT, deep flow teknik, sistem sumbu, dan rakit apung yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan skala budidaya. Bagi pemula, tanaman berdaun menjadi pilihan terbaik karena memiliki masa panen yang relatif singkat. Selada misalnya, ini salah satu tanaman yang paling banyak dibudidayakan secara hidroponik karena pertumbuhannya yang cepat, memiliki nilai jual yang tinggi. Selain itu, kangkung juga mudah dibudidayakan dengan sistem hidroponik dan mampu tumbuh optimal menggunakan nutrisi AB mix. Nah, tanaman lain yang direkomendasikan itu pakcoy, sawi hijau, bayam, seledri, dan daun mint. Nah, tanaman-tanaman tersebut pendengar memiliki kebutuhan nutrisi yang relatif mudah dipenuhi, sehingga cocok untuk petani rumahan maupun pelaku usaha hidroponik skala kecil. Dengan perawatan yang baik, sebagian besar sayuran tersebut dapat dipanen dalam waktu sekitar 25 hingga 45 hari. Untuk tanaman buah, tomat, mentimun, paprika, stroberi, dan melon juga dapat dibudidayakan secara hidroponik, namun jenis tanaman ini memerlukan perawatan yang lebih intensif, termasuk pengaturan nutrisi, pencahayaan, penyangga tanaman, serta pengendalian pH dan konsentrasi nutrisi agar hasil panennya tetap optimal. Selamat berkebun, pendengar. Selamat mencoba ya untuk hidroponiknya. Kalau sukses, kabari Pro 1 ya di RRI. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol di program Kiprah Desa.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi Prier, untuk cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim adanya aksi unjuk rasa memprotes stop bayar pajak akibat kasus korupsi yang masih terus terjadi di Indonesia. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com. Hasil pemeriksaan Hive Moderation menemukan foto yang memperlihatkan masa aksi boikot pajak dihasilkan oleh AI dengan probabilitas mencapai 99,9%. Sedangkan AI Ornot juga mendeteksi foto tersebut buatan AI dengan probabilitas 95% dan deepfake 85%. Dengan demikian, peran informasi yang beredar adalah informasi hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan? Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya?
4: Ayo, Bang John. Patoplah itu. Cepatlah. Udah mau terlambat aku ini, ya.
5: Sabarlah, Kodek, Ba. Gimana mau cepat ini? Nggak kau tengoknya lagi macet kali, ya? Lihat itu. Gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
4: Bah, itu kan Bang Munang. Agoy, Amang.
5: Bah, kenal kau dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Olai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
6: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
5: Agoy, Amang, Lai, kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Le. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Le itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Le dah. Udahlah Le yang jalannya pelan kali. Le borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Le buat?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Laper nih, bisa makan yuk.
3: Boleh. Aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
2: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
3: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
2: Beuh, garansi pokoknya, karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
3: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
2: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
3: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
2: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
3: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
2: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Iya, peringatan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, jangan lewatkan program Bincang di RRI. Peringatan kita akan berbincang-bincang mengenai disabilitas. Nanti Anda bisa tonton di channel YouTube RRI Net Bengkulu.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Air.
1: Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua, no. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan no semua sebelah sama kamu.
2: Beb. Beb. Lagi ngapain?
3: Rencana.
2: Hah? Ya, cewek mana lagi tuh? Sebel aku.
3: Jangan ngambek dulu, Beb. Di dalam KBBI, rencana berarti rasa hati yang kuat, rindu, cinta, kasih, dan sebagainya.
2: Ah, bilang dari tadi, kan aku jadi rencana akut nih.

Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Pendengar, kami cukupkan hingga di sini kebersamaan Bengkulu pagi ini. Wakili kerabat kerja bertugas Rizka Pami dari ruang dengar Anda. Dan nanti pukul 10 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan program Bincang di RRI dengan tema teknologi inklusif menciptakan kesetaraan akses bagi difabel. Nanti ada dua narasumber yang hadir, Jasmine Ihlani, difabel Heart of Hearing, dan Ramda Tahara Al-Ikram, difabel Sensorik Netra. Dan untuk Bincang di RRI nanti bersama Agnes Ramadhani. Rizka pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.

0: 01 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital 01.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan kali ini kami kembali hadir menjumpai Anda dalam bincang di RRI Pro 1 Bengkulu di Bengkulu siang ini. Selamat siang pendengar, dan kita akan berdiskusi pada siang hari ini mengenai teknologi inklusif menciptakan kesetaraan akses digital bagi difabel. Pendengar, perkembangan teknologi saat ini begitu pesat. Hampir semua aktivitas kini dapat dilakukan secara digital, mulai dari belajar, bekerja, berkomunikasi, hingga menikmati hiburan. Tapi muncul satu pertanyaan penting, apakah kemajuan teknologi ini juga benar-benar dapat dinikmati oleh akses yang setara atau dinikmati oleh semua orang? Bagi penyandang disabilitas, teknologi bukan sekedar alat yang memudahkan pekerjaan, tetapi juga menjadi jembatan untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, layanan publik, hingga kehidupan sosial. Nah, inilah yang kita kenal sebagai teknologi inklusif, yaitu teknologi yang dirancang agar setiap orang tanpa memandang kondisi fisik maupun sensoriknya memiliki akses yang setara. Kita akan bahas bersama di siang hari ini, dan kami juga mengundang Anda untuk memberikan pertanyaan, bisa di via WhatsApp kami, di via telepon, atau langsung berkomentar di YouTube channel RRI Net Bengkulu. Telah hadir bersama kami di studio Pro 1 ada Mbak Jasmine Ihilani selaku difabel Heart of Hearing. Selamat pagi Mbak Jasmine.
8: Selamat pagi.
7: Benar ya Mbak, namanya Jasmine Ihilani ya?
8: Ya, Jasmine Ihilani.
7: Sakta bacaan. Terus juga ada Bapak ya, atau Abang nih biasa disapa ya, Abang Ramdah Taharah Al-Ikram, benar Bang?
9: Yep, benar
7: Bang. Iya, selaku difabel sensorik netra. Selamat pagi Abang dan juga Mbak, terima kasih sudah membersamai kami ya di siang hari ini di dialog khusus bincang di RRI. Baik, mengenai tema kita pada pagi hari ini, mungkin dari Mbak Jasmine terlebih dahulu. Sebelum berbicara tentang teknologi ya, mungkin masih banyak orang yang belum memahami sebenarnya istilah hard of hearing ya, atau HOH ya. Ini itu sebenarnya perbedaannya apa sih HOH ini dengan tuli gitu.
8: Baik, terima kasih kepada Mbak Nes. Ini kalau tuli itu sebenarnya identitas. Tuli itu emang dibagi dua, ada yang pertama tuli total dan tuli HOH. Nah, HOH itu masih tetap di bagian dari identitas tuli itu saja. Nah, kalau HOH itu adalah kurangnya pendengaran dan masih bisa dibutuhkan dengan menggunakan alat bantuan dengar.
7: Iya.
8: Alat bantuan dengar itu ada dua versi. Yang pertama alat bantuan dari telinganya secara langsung, atau juga dengan implan melalui operasi di otak atau magnetik di kepala gitu.
7: Berarti kalau misalnya HOH ini masih bisa mendengarkan tapi dengan alat bantu atau dengan operasi ya. Tapi kalau tuli ini tidak bisa lagi ya Mbak ya untuk mendengarkan meskipun dengan alat bantu begitu.
8: Iya, masih.
7: Jadi itu perbedaannya ya antara ya, HOH dan juga tuli. Tapi untuk kebutuhan akses keduanya tentu berbeda ya Mbak Yasmin ya?
8: Betul, berbeda. Kalau untuk kebutuhan tuh memang tentunya sangat berbeda juga. Dari segi apa ya, versinya itu. Karena ada beberapa teknologinya semakin maju tuh kita ada semakin berkembang. Nah kalau untuk saya ini, halatnya itu sudah dua kali saya ganti. Yang pertama tuh memang sebelumnya tuh belum ada filter.
7: Iya, nah, filter itu fungsinya apa tuh misalnya?
8: Filter itu penyaringan suara.
7: Jadi
8: kita tuh kalau yang saat ini saya pakai karena adanya filter atau penyaringan suara. Jadi kita bisa tahu suara mana yang saya harus fokuskan itu. Nah, kalau yang impan saya kurang tahu, tapi yang saya sering pakai adalah alat secara langsung di telinganya itu.
7: Tapi ada teman Mbak Jasmine yang melakukan operasi seperti yang Mbak Jasmine bilang di awal gitu. Teman
8: ada.
7: HOH. Ada. Dan
8: tapi
7: berhasil.
8: Tapi dia bukan AHOA.
7: Tapi
8: tuli total.
7: Oh, bisa mendengarkan sekarang?
8: Kadang masih bisa dengar. Hanya saja dia apa ya, mungkin telat masuknya itu. Jadi terhingga jadi miskomunikasi dengan seseorang yang jika ingin berkomunikasi gitu.
7: Iya. Oke, berarti teman tuli ini juga ternyata masih bisa disembuhkan begitu ya, kalau dengan usaha ya, meskipun memang untuk pendengarannya tidak sejernih orang seperti biasanya begitu.
8: Betul.
7: Ya. Oke. Tadi juga Mbak Jasmine mengatakan Mbak sudah berapa kali ganti alat pendengaran begitu ya. Berarti seperti handphone seperti yang kita sampaikan ya.
8: Iya,
7: tadi
8: betul.
7: Ketika ngobrol gitu ya. Jadi mereka ini ternyata pendengar memang harus berkala ya berganti alat pendengarannya, karena teknologi kan semakin canggih, nanti juga mungkin fiturnya juga semakin bagus begitu ya. Tapi biasanya masih ada nggak mungkin kesalahpahaman masyarakat mengenai HOH itu ya tuli itu ya HOH, masih nggak di masyarakat?
8: Ada. Bahkan kalau untuk tuli ya mereka beranggapan ya sudah tidak bisa mendengar gitu.
7: Iya.
8: Ternyata saya ini kan bisa kuliah. Nah alhamdulillah saya lulus kuliah, saya masih bisa untuk teman-teman atau dosen tidak menyadari kalau saya ini tuli gitu.
7: Iya.
8: Karena saya masih bisa menggunakan ABD gitu, masih bisa mendengar gitu. Nah kalau untuk untuk kayak kehidupan sehari-hari itu masih bisa gitu.
7: Iya,
8: bahkan masih bisa membantu teman-teman tuli juga kalau untuk berkomunikasi gitu. Karena saya masih bagian penggunaan bahasa isyarat dan oral gitu, verbal gitu. Saya sih alhamdulillah cukup nyaman dua-duanya itu.
7: Jadi bahasa isyarat juga bisa gitu.
8: Iya,
7: ya. Jadi bisa jadi penghantar informasi lah ya dari teman yang satu ke teman yang lain gitu. Oke, kita ke Bang Ramdan dulu nih ya, sebagai penyandang difabel sensorik netra nih. Seberapa besar nih Bang teknologi itu membantu aktivitas sehari-hari, mungkin mulai dari mobilitas ya, atau mungkin Abang sendiri belajar gitu ya dari teknologi bekerja hingga berkomunikasi itu bagaimana Bang sejauh ini?
0: Kalau kita mau bilang seberapa membantunya, ya pasti dengan apa ya, masifnya teknologi yang demikian canggih untuk sekarang ya Mbak, pasti itu benar-benar membantu karena memudahkan untuk mengakses banyak hal kan. Lalu kita bandingin aja deh kayak 10 atau 15 tahun ke belakang. Misalnya kita mau akses sesuatu informasi itu, mungkin kalau kita nggak bisa nemuin di media cetak, ya kita pastinya beralihnya ke kemana? Ke warnet gitu ya.
7: Iya, atau koran dulu ya.
0: Ya koran kan juga terbatas gitu.
7: Iya, enggak, dulu
0: enggak,
7: ya.
0: Iya kan, enggak masif banget.
7: Benar.
0: Karena dia cuma lingkupnya itu ya masih bisa kita bilang terbatas kan. Nah sekarang untuk adanya internet, media sosial dan platform yang lain kan, apa namanya, apa sih yang nggak bisa diakses sekarang gitu loh. Dari ujung barat sampai ujung timur dunia pun bisa kita akses kan gitu kan. Nah kalau mau dibilang membantu ya pasti membantu, kalau kita kasih persentasenya mungkin 80-90% itu kan udah sangat-sangat membantu banget gitu. Nah tapi ada catatannya kan, kalau kita mau sandangin teknologi dengan kebutuhan setiap difabel itu kan berbeda.
7: Benar.
0: Nah kayak aku sensorik terbatasnya visualisasi kan. Nah, tapi bagaimana dengan yang total blind ya gitu loh, ya kan? Nah kayak aku kan low vision ya, masih menyisihkan sisa penglihatan. Nah kalau teman-teman yang sensorik netra yang blind total, dia kan nggak tahu nih untuk visualnya kayak gimana kan.
7: Benar.
0: Nah karena itu tadi, makanya setiap platform ataupun setiap media sosial yang memang sudah harus berpikir untuk menyediakan accessible di setiap platform mereka agar bisa diakses untuk semua tanpa terkecuali non-difabel ataupun difabelnya gitu. Jadi inilah yang jadi PR-nya kalau kita sebagai seorang develop, nah itu berpikirnya bukan secara majornya,
7: benar,
0: tapi tetap minoritasnya itu juga diinkludkan di situ
7: ya.
0: Gitu.
7: Baik, tadi abang juga bilang kalau dulu dan juga sekarang tuh teknologi itu tentu sangat membantu ya dalam aktivitas sekarang. Tapi aktivitas apa nih bang yang paling berubah nih semenjak menggunakan teknologi, Bang Ramdah?
0: Kalau dibilang berubah, mungkin bukan berubah deh kayaknya mbak kalau kita ngomongnya tuh.
7: Apa tuh?
0: Bertambah deh kayaknya.
7: Bertambah ya.
0: Ya kan? Kalau berubah itu kan mungkin dari metodenya gitu,
7: atau
0: medianya
7: kan, dari kegiatan sehari-harinya begitu ya dulu dan sekarang.
0: Nah bisa kita kan ngomongkan bentuk medianya itu kan ya berbeda. Tapi kalau untuk membahasnya tuh apa yang kita rasain, yaitu nambah dalam bentuk hal misalnya nih kayak kita mau cari tahu tentang, anggap aja kayak aku nih kan sebagai instruktur. Instruktur apa namanya, musik, public speaking, terus ngajar 3 bahasa bahasa asing. Nah kan aku kalau nggak ngandelin atau nggak manfaatin teknologi sekarang mbak, ya otomatis kan aku tuh akan terbatas tuh untuk science-nya aku nih.
7: Benar gitu. Iya.
0: Nah jadi kalau dibilang kita ngerasanya nambah, ya jelas nambah. Karena kenapa? Akses itu sangat gampang sekarang. Apa yang kita butuhkan, ya kita tinggal cari di internet, kita tinggal browsing, kita tinggal, apalagi tambah ada AI sekarang kan, lebih gampang lagi kan.
7: Nggak perlu cari-cari lagi ya.
0: Jadi kita buat aja prompt-nya gitu.
7: Benar.
0: Kan. Nah jadi kalau aku bilang, ya inilah bentuk apa ya, bentuk suatu hal yang harus dipikirkan ke teman-teman di Fabel, bukan tentang hal bisa atau tidaknya, mau atau tidaknya sekarang gitu loh, mau atau tidaknya untuk mereka tuh memanfaatkan teknologi yang sudah semasif ini, secanggih ini gitu. Masih ada loh mbak teman-teman di Fabel itu yang nggak melek teknologi gitu loh.
7: Iya.
0: Nah justru itu aku sebagai juga akan sering ditunjuk sebagai motivator, yaitu aku selalu ngomongin kalau kamu nggak pernah mau ngebuka pikiran itu bagaimana teknologi sekarang, ya sudah kamu yang tertinggal gitu. Jadi untuk poinnya mbak itu sangat-sangat berdampak dalam bentuk apapun, apapun profesinya akan berdampak untuk teknologi yang semasif secanggih sekarang gitu.
7: Ini ada komunitasnya ya teman-teman di Fabel ya?
0: Ya setiap di Fabel ini ada organisasinya.
7: Bagaimana dari mbak dan juga abang sendiri mengajak teman-teman di Fabel ini ya, seperti yang abang sampaikan tadi, untuk melek teknologi agar mereka tuh bisa akhirnya mengerti ya bagaimana cara menggunakan teknologi sekarang. Bagaimana biasanya bang kegiatannya? Ada atau tidak?
0: Mungkin mbak Jasmine dulu.
7: Ah ya. Boleh mbak Jasmine.
8: Biasanya kalau untuk teman-teman mungkin ada beberapa memang melek terhadap teknologi itu. Apalagi yang kalau kita nih masih beberapa kita butuh teknologi untuk teman tuli kan, biasanya kan penyaring suara atau penyuling suara itu yang utama. Yang kedua tuh biasanya tuh subtitle atau teks, kalau kita lihat dari beberapa video, dari beberapa platform lain, itu biasanya teman-teman tuli membutuhkan itu. Nah, apalagi saya sendiri juga sangat butuh gitu kan. Tapi kalau untuk mengajak teman-teman atau untuk belajar bersama itu pasti ada untuk ajak, ayo kita melek terhadap teknologi dengan penggunaan dengan penggunaan platform yang sudah tersedia. Tapi ada beberapa platform itu memang belum tersedia terhadap subtitle gitu, apalagi menggunakan bahasa asing gitu.
7: Benar.
8: Nah, mereka tuh kan hambatannya itu bahasa asingnya tuh nggak ada subtitlenya atau nggak ada teksnya gitu. Agak kesulitannya di situ.
7: Baik.
8: Nah, kalau untuk platform yang lain kayak penggunaan teks atau via chat gitu kan, yang SMS atau via WhatsApp gitu kan, mereka tuh rata-rata lebih cenderung menggunakan catatan video gitu kan, atau video biasa gitu kan untuk menyampaikan sesuatu. Tapi kalau untuk menggunakan chat, ada beberapa yang kita bingung dengan penggunaan kalimatnya gitu kan.
7: Nah,
8: pada akhirnya ya kita tetap kalau komunikasi walaupun jarak jauh ujungnya juga video call gitu.
7: Iya.
8: Makanya hambatan kami ya kalau nggak ketemu video call.
7: Memang kayak misalnya aja di media ya, atau mungkin video-video yang seliweran di media sosial gitu kan. Kalau misalnya tidak ada teksnya, tidak ada juga bahasa isyaratnya gitu ya, penerjemahnya, itu kan sedikit sulit ya bagi teman-teman tuli ya. Jadi memang teknologi ini sangat membantu ya Mbak ya. Ini biasanya teknologi apa saja nih yang biasanya Mbak Jasmine gunakan untuk membantu teman-teman yang lainnya ya, untuk proses mendengar, misalnya berkomunikasi, itu pakai aplikasi apa gitu, atau pakai website apa gitu biasanya?
8: Biasanya kita menggunakan salah satu AI. Nah, untuk saat ini kan ada beberapa AI itu yang kita pakai adalah yang bisa kita bantu ChatGPT. Nah kan ChatGPT itu kan sekarang udah ada penyulingan suara. Nanti kita kayak atau suara Google Translate itu kan bisa tuh. Jadi teman-teman, oh ya ini tuh. Tapi untuk beberapa aplikasi untuk saya sendiri, saya masih belum melek juga gitu. Ternyata ada beberapa aplikasi khusus untuk teman tuli. Dan kalau untuk aplikasi di Indonesia kan kurang tahu ya bagaimana ya aplikasi ini. Tapi kalau untuk beberapa negara udah ada aplikasi khusus teman tulinya itu. Jadi kayak ternyata di beberapa negara sudah berkembang gitu. Sedangkan kalau di Indonesia kayak belum tahu, belum mencari tahu gimana ya. Dari beberapa pengalaman atau beberapa teman tuli yang sudah apa ya, kayak sudah mahir atau sudah jago dalam menggunakan teknologi, ini kalau untuk teman tuli bisa nih, kalau kamu nggak mendengar teman-teman dengar ngomong berkomunikasi, ini aplikasinya. Kadang aku lupa aplikasinya, iya aku kadang iya terima kasih aku pakai ya.
7: Tapi lupa akhirnya
8: nyaman gitu dengan menggunakan alat labinya. Tapi lama-lama ada beberapa teman kayak tanya sama saya juga bingung, karena teman yang jago menggunakan teknologi itu aja nggak ada di tempat. Jadi saya taunya ya udahlah pakai ChatGPT itu masih bisa dibantu.
7: Yang paling umum itu pokoknya ya, yang paling banyak digunakan kita. Kalau dari teman-teman difabel netra, teknologi atau aplikasi apa nih Bang yang paling banyak digunakan untuk saat ini?
0: Ya pastinya namanya screen reader Mbak. Screen reader itu pembaca layar. Jadi sistematiknya itu apa ya, kita ngomong sederhananya. Kalau Mbak Jasmine bilang tadi kayak Google Translate gitu kan. Nah, kalau di untuk sensorik tunanetra, mereka itu sistematiknya screen reader itu apa yang setiap teks yang ada di media handphone atau gadget apapun ya Mbak bentuknya, itu dia akan dirubah dari teks menjadi audio. Ibaratnya gini deh, kayak Mbak nih, aku suruh pejamin mata, otomatis mbak nggak bisa lihat apapun kan.
7: Benar.
0: Nah sekarang misalnya dikasih mbak nih satu lembar kertas nih, nggak ngebaca nggak mbak kira-kira?
7: Enggak dong, enggak, karena tutup matanya ya.
0: Iya, karena tutup. Nah sekarang aku bantu ngejelasinnya, mbak ini kertas ini isinya ini. Nah mbak bisa ngebayangin nggak teks yang dirubah menjadi suara?
7: Bisa nggak bayangin?
0: Oke, okay, berarti mbak bisa paham. Oh, ternyata kertas ini isinya yang disebutin tadi. Nah, seperti itulah sistemnya, mbak. Sistem dari screen reader itu teks menjadi audio. Nah, jadi tunanetra itu bisa melihat dengan menggunakan pendengarannya, mbak. Nah, kalau ditanya aplikasi apa? Ya, tunanetra itu sebenarnya bisa mengakses semua aplikasi asal setiap aplikasi itu support dengan aksesibilitasnya. Nah, gitu. Jadi setiap handphone, setiap brand handphone sekarang itu sudah harus include dengan aksesibilitasnya. Jadi udah enggak repot lagi nih untuk teman-teman sensorik tunanetra untuk bisa mengakses handphone, laptop, nah seperti itu. Jadi enggak ada kesulitan sih. Tinggal ya itu aku bilang tadi, kemauan, ya itu yang harus dimunculin, kesadarannya terlebih dahulu jadi pondasinya deh. Sekarang mau tapi nggak sadar tuh gimana juga coba. Kan?
7: Tapi kalau kondisi sekarang di komunitas bagaimana? Mereka antusias untuk belajar AI atau teknologi atau bagaimana? Ya, nih?
0: Jelas lah mbak, karena aku kan profesinya analyze AI nih mbak. Nah, karena aku kan memang udah istilahnya udah mempelajari AI itu udah semuanya, udah totalnya udah 6 tahun aku tuh jadi analyze untuk artificial intelligence gitu loh. Nah, makanya ngapa aku bisa bilang yang memang apa yang bisa digunakan baik AI-nya, website-nya, aplikasinya, browsernya, semua itu harus udah include sama accessible-nya. Kalau nggak include ya percuma, dia punya screen reader tapi website atau AI-nya, aplikasinya itu nggak menyematkan fitur aksesibilitas, itu nggak ada juga gunanya mbak, kayak gitu.
7: Bener-bener iya sih, apalagi sekarang kan untuk berbagai aplikasi yang ada di handphone ya, yang ada di laptop itu kan sudah terhubung dengan AI semua ya. Kayak WhatsApp juga udah ada AI-nya ya, gitu ya, betul. Instagram gitu.
0: Nah itu makanya aku bilang tadi, kesadaran untuk teman-teman difabel itu untuk bisa melek dengan teknologi, yaitu memang harus kita kita prioritasin dulu deh mbak gitu. Kalau mereka diajak tapi di dalam diri mereka nggak punya kesadaran untuk bisa ngikutin zaman, ya kan kita nggak bisa memaksa nih.
7: Bener.
0: Ya kan nggak bisa memaksa nih. Misalnya kayak mbak Jasmine kan disabilitas tuli nih. Nah sekarang aku tanya deh sama mbak, gimana disabilitas tuli komunikasi sama tunanetra? Nah gimana, kebayang gak tuh?
8: Itu pun aja, jujur aja agak sulit ya, gimana gitu kita kasih taunya.
7: Selamanya gimana biasanya Mbak Jasmine?
8: Biasanya kalau teman tuli kan pakai juru bahasa isyarat ya. Tapi kalau kita memang tidak ada juru bahasa isyaratnya, kita menggunakan tangan gitu atau enggak. Ya seperti kalau ada handphone kita teknologikan, kita manfaatkan teknologinya kan. Nih bang kayaknya apa bisa dikasih taunya ini nanti. Misalnya kalau abang juga ngomong aku juga bisa lihat gitu. Apalagi kalau untuk menggunakan juru bahasa isyarat, kalau misalnya teman tunan kalau misalnya teman netra paham bahasa isyarat ya pakai tangan, jadi secara langsung kita pegangan gitu, bukan berarti apa ya gitu. Jadi kita tahu nih, oh ini artinya apa, gerakan ini artinya apa gitu. Tapi kalau ada yang beberapa teman netra belum paham, jadi menggunakan via penyuling suara gitu.
7: Iya. Nah kalau dari pengalaman bang, abang sendiri bagaimana nih bang, biasanya?
0: Untuk komunikasi,
7: iya, sama teman-teman tuli.
0: Ya itu tadi, kalau sama teman, ya, teman tuli terbatas dengan audionya.
7: Iya,
0: kan? Nah, kalau teman tunanetra terbatas dengan visualnya.
7: Visualnya gitu.
0: Nah, gimana nih titik tengahnya nih?
7: Benar.
0: Nah, inilah yang sedang aku kerjain, mbak, untuk membuat sebuah aplikasi yang bisa menjadi alat komunikasi titik tengahnya bagi tunanetra sama teman-teman tuli. Nah, itu yang sedang aku kerjain. Tapi kan membuat aplikasi itu nggak segampang kita ngomong bener, kayak gini loh.
7: Ya. Iya. Nah,
0: kita kan risetnya itu kan nggak sebentar loh. Gitu.
8: Ya, nggak gampang balik ya, tangan kan.
0: Karena ngapa? Kita kan harus memperhatiin nih setiap kebutuhan teman difabel tuli, difabel netra itu kan berbeda-beda. Nah, gitu kan. Jadi itu kan jadi satu bentuk pondasi awal yang untuk kita bangun sebuah aplikasi. Nah lalu ini aplikasinya ini harus kayak gimana dulu nih penggunaannya? Kan dia harus support nih, harus support di setiap di setiap gadget gitu kan?
7: Benar iya.
0: Nah gitu. Dan paling tidak tuh yang nggak ngeribetin mereka untuk gunainnya gitu. Nah paling tidak untuk sekedar komunikasi mereka tuh udah nggak keterbatasan lagi. Benar. Jadi kan gitu. Nah makanya itu yang sedang aku kembangin, yang sedang aku bangun untuk membuat sebuah aplikasi. Jadi kalau nggak ada yang memulai, ya nggak akan ada itu kebentuk mbak gitu. Jadi makanya aku selalu ngomong ke teman-teman, kalau kita nggak bisa ngelakuin sesuatu hal, tapi paling tidak kita itu harus ikut deh apa yang saat ini yang bisa ngebantu kita dalam beraktivitas, dalam mengakses apapun yang kita butuhkan. Makanya aku selalu bilang, bangunlah kesadaran diri kalau mau keluar dari zona nyaman.
7: Ya.
0: Nah, gitu loh. Karena kebanyakan teman-teman di Pabel ini selalu akan ngerasa, ya untuk apa gitu loh. Mereka masih punya orang tua, masih punya saudara, tapi kan mereka enggak akan bisa ngejamin orang tua itu akan hidup selamanya.
7: Benar, ya.
0: Saudara itu akan tetap
7: ada membantu sama terus mereka, gitu ya.
0: Karena mereka akan punya kehidupan masing-masing gitu. Nah, makanya aku selalu ngomong ke teman-teman, paling tidak kalian itu punya kemampuan, punya skill, lalu kalian bisa berdiri di kaki kalian sendiri, enggak bergantung kepada orang lain gitu.
7: Keren banget ya Bang ya, lagi merancang ya aplikasi ya.
0: Ya itu makanya aku bilang tadi Mbak, kalau nggak ada yang memulai kan gimana gitu.
7: Benar-benar. Kalau sekarang progresnya sudah sampai mana nih?
0: Ya itu tadi Mbak, buat aplikasi kan kita kan harus risetnya
7: lama ya.
0: Enggak sebentar kan, karena kita memperhatikan kebutuhannya dulunya apa nih. Kebutuhannya kan. Misalnya aku tanya deh Mbak, Mbak kebutuhannya untuk siaran ini apa? Kalau nggak ada mic gimana Mbak?
7: Benar. Kalau nggak ada mic, nggak ada mixer gitu.
0: Kalau nggak ada listriknya gimana? Gitu kan, ya kan? Kayak gitu. Jadi kan semuanya tuh harus tersusun. Paling tidak pondasinya dulu tuh udah mateng gitu, Mbak. Nah kalau pondasinya udah mateng, soal yang lainnya tuh kan kita bisa nyusul. Setiap orang developer nggak ada Mbak yang istilahnya tuh nggak nyusul pondasinya dulu.
7: Benar.
0: Pasti deh. Bangunan pun juga gitu, mulai dari pondasinya dulu kan.
7: Pondasinya, gitu. Slope-nya baru bangun gitu ya.
0: Iya, baru bangun. Enggak mungkin langsung mewah gitu kan.
7: Benar.
0: Nah, seperti itu juga aplikasi. Kenapa aplikasi itu setiap ada update, kita diminta untuk pembaruan gitu loh.
7: Benar. Ya.
0: Nah, kayak gitu juga sistemnya. Nah, itu juga harus dipikirkan kan. Ini durasinya untuk berapa tahun, untuk berapa lama. Dan kita pikirkan juga, ini compatible-nya nanti untuk sampai ke berapa handphone gitu loh.
7: Benar, ya. Nah,
0: Android versinya gitu kan Mbak.
7: Ini nantinya akan dikerjakan sendiri atau bersama teman-teman yang lain juga nih?
0: Untuk sementara ini aku masih sendiri Mbak. Karena kalau kita melibatin orang, pasti kita butuh biaya gitu loh.
7: Baik, oke kita break dulu, nanti akan kita bahas lagi untuk tema kita di siang hari ini terkait teknologi inklusi menciptakan kesetaraan akses bagi difabel. Dan kami juga masih mengajak Anda pemirsa dan pendengar untuk berinteraksi langsung bersama narasumber kita di siang hari ini. Kami akan kembali setelah informasi yang satu ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
4: Mendengar masih bersama kami di Dialog Bincang di RRI, teknologi inklusi menciptakan kesetaraan akses bagi difabel. Masih bersama dengan Mbak Jasmine dan Bang Ramdah di pagi menjelang siang hari ini. Dan kita akan cek dulu pertanyaan yang sudah masuk dari via WhatsApp. Ya, ini banyak sekolah sudah menggunakan pembelajaran digital. Nah, kalau siswa difabel biar nggak tertinggal ketika proses belajar yang dilakukan secara daring itu biasanya menggunakan aplikasi digital apa nih? Dia bilang gitu. Mungkin dari Bang Ramdah terlebih dahulu, dari pengalaman dan juga melihat kondisi di lapangan bagaimana nih?
5: Kalau untuk misalnya sekolah terus pelajarannya by daring gitu ya Mbak, sama aja kita nggunainnya. Kayak misalnya via Zoom ya via Zoom, nggak ada yang beda. Nah, misalnya kayak dia apa namanya daringnya by Zoom nih atau Google Meet, tapi mayoritas kan Zoom semua sekarang kan.
4: Iya.
5: Ya aplikasinya sama. Nah tapi kalau tunanetra kan itu aku bilang tadi dibantu dengan pembaca layar. Nah untuk mengakses setiap fitur yang ada di aplikasi Zoom-nya gitu. Kalau untuk fungsinya sama aja, nggak ada yang beda. Cuman ada yang membantu untuk tunanetra bisa mengakses gitu. Nah, ketika dia harus open cam, nah kan kalau nggak ada pembaca layarnya gimana dia mau mengakses tuh?
4: Bener, iya.
5: Nah mau close atau open mic-nya kan dia juga harus tahu tuh di mana posisinya, apa yang harus ditekan, apa yang harus di-tap kan gitu. Nah kalau untuk aplikasi semuanya sama, tapi yang membedakan ya ada aplikasi yang membantu untuk mereka mengarahkan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus diakses gitu aja.
4: Kalau dari Mbak Jasmine ada yang mau ditambahkan? Mungkin dari pengalaman Mbak sendiri ya, dari teman-teman di sekolah itu bagaimana gitu kan ketika belajar menggunakan teknologi ya melalui via Zoom seperti yang Mbak Abang sampaikan tadi.
6: Untuk teman-teman tuli ya. Pengalaman saya kalau terhadap belajar sekolah atau kuliah gimana ya, dengan menggunakan teknologi seperti Zoom itu kadang hambatannya ya memang tidak ada subtitlenya.
4: Iya, harus itu terjemahkan lagi begitu ya.
6: Terjemahkannya itu tidak ada, apalagi juru bahasa isyaratnya aja kan. Kadang kalau kita tidak enak bertanya lagi kepada dosen atau atasan atau guru gitu, pasti kita terlalu tanya sama temen. Jadi menggunakan dua aplikasi, yang satu yang Zoom, yang satunya WhatsApp. Maaf ibu guru nih ngomong apa ya, aku nggak dengar gitu kan.

0: saya harus menunjukkan diri gitu.
1: Bener.
0: Jadi ya alhamdulillah makin akhirnya pelan-pelan mereka sadar gitu kan. Oh iya, nanti saya bantu ya gitu.
1: Memang sebenarnya bagus juga ya kalau misalnya kan seperti dari SLB gitu ya, sekolah luar biasa, misalnya ada sekolah daring gitu kan, dari Zoom, nah gitu kan, menyediakan juru bahasa isyarat gitu kan ya, untuk teman-teman tuli gitu. Atau kan sekarang kan sudah canggih ya, semakin canggih AI ya, siapa tahu nanti dibuat secara visual AI gitu kan, jadi tidak perlu lagi bantuan orang gitu kan untuk membantu. Boleh juga sebenarnya tuh.
2: Enggak, sebenarnya memang udah bisa Mbak. Udah bisa dari AI. Mungkin cuma beberapa AI aja yang support seperti itu. Misalnya kayak Gemini ini kan. Nah, di Gemini itu kan udah ada fiturnya, fitur video, terus fitur berbagi layarnya. Jadi fitur kameranya inilah yang bisa kita manfaat untuk teman-teman tunanetra ataupun teman tuli. Misalnya teman tuli ini enggak punya sama sekali pendengaran kan. Nah, dari kita menggunakan Google Gemini ini, Google Gemini ini punya fitur untuk bisa menerjemahkan bahasa isyarat, walaupun orang nggak ada juru bahasa isyarat di dekat mereka gitu loh. Karena kita menggunakan fitur videonya gitu loh, Mbak. Nah, jadi kenapa nggak dimanfaatin gitu loh.
1: Tapi kan banyak yang belum tahu kan, Mang.
2: Ya justru itulah, Mbak. Peranan kita kayak aku, nah itu untuk ngasih tahu mereka. Nah, salah satunya nih, kenapa di sekolah itu lebih banyak orang yang bingung untuk ngajar anak-anak difabel, apalagi tuli tunanetra bingung. Kenapa? Karena mereka nggak punya inisiatif untuk mencari tahu bagaimana solusi untuk bisa ngajar anak-anak difabel ini sesuai dengan kebutuhan mereka gitu loh.
1: Benar.
2: Iya kan? Lebih banyak sekarang apa yang mereka pikirin tentang bagaimana ya menyamakan aja kayak gitu, ngajar anak normal ya kayak gitu juga.
1: Padahal setiap orang tuh kan punya
2: kebutuhan, apa ya,
1: kebutuhan yang berbeda-beda gitu.
2: Karena itu tadi aku bilang pentingnya di sekolah itu menyiapkan guru pendamping juru bahasa isyarat, guru pendamping untuk teman-teman sensorik netra, ya itu kan penting. Sekolah itu baru disebut inklusi, Mbak.
1: Benar.
2: Kalau enggak itu enggak gitu. Nah, jadi itulah pentingnya untuk kita selalu ngasih tahu di setiap sekolah kalau difabel itu bukannya enggak mampu, tapi mau enggak nyiapin tempatnya, nyiapin pendampingnya gitu loh. Bukankah pendidikan itu enggak dibatasin dengan keadaan kan?
1: Benar.
2: Ya kan gitu. Nah, jadi itulah PR-nya.
1: Tapi kalau untuk SLB sekarang itu untuk fasilitas bagi teman-teman difabel ya, itu bagaimana nih, Bang? Sudah memadai atau bagaimana kalau dari pandangan Abang sendiri?
2: Kalau di SLB ya sependek yang aku tahu, ya mungkin ada beberapa ya, Mbak, karena kita nggak bisa nyamaratain kan, karena karena istilahnya itu apa ya, setiap individu orang itu kan punya cara pandangnya sendiri untuk kayak gimana sih mereka untuk apa ya, menghandle anak-anak difabel sesuai dengan kebutuhan. Nah, salah satunya juga aku selalu bilang di teman-teman difabel itu nggak cukup cuma didampingi sama misalnya guru, mereka juga perlu didampingi orang yang paham psikologis gitu, Mbak.
1: Benar.
2: Karena mayoritas anak-anak difabel itu tingkat sensitivitasnya tuh di atas normal.
1: Benar, lebih tinggi ya, Bang.
2: Nah, iya. Karena itu tadi satu hal yang buat mereka tuh ngerasa terundung itu udah ngerusak mental mereka loh, Mbak, gitu.
1: Iya. Benar, iya.
2: Makanya pentingnya pendamping khusus untuk teman difabel, terus didampingin psikolog yang memang paham tentang teman-teman difabel. Nah, itu kan harus ada gitu loh, harus disediain. Tapi kan setiap hal itu kan enggak segampang yang kita ngomong sekarang gitu. Butuh prosesnya ya, pasti butuh proses. Nah, tapi paling tidak kita membuka dulu deh pikiran kita gitu loh. Gimana itu bisa dijalankan dan bisa diterapkan gitu loh.
1: Benar. Emang kalau bahas teknologi ini kita juga harus mengikuti ya, Bang ya,

0: itu untuk teman-teman biasa ataupun teman-teman difabel gitu kan, karena kalau enggak ya tertinggal gitu kan, tertinggal untuk dapat informasi, tertinggal untuk berkomunikasi dengan orang lain gitu ya.
1: Iya benar, Mbak. Karena apa ya, sekarang itu setiap aspek hidup kita itu kan bergantung sama teknologi.
0: Teknologi sekarang.
1: Nggak usah teknologi aja deh. Misalnya internet satu hari aja kita hilang,
0: Benar.
1: ya udah kan, udah kayak kayak ngerasanya kiamat kubro ya Mbak ya.
2: Kembali ke zaman
0: kubro. Apalagi kalau orang-orang yang mungkin sudah bergantung dengan handphone,
1: nah,
0: gadget
1: ya justru,
0: gitu ya.
1: Justru itu kan makanya aku bilang tadi, masalah teknologi itu bukan pertanyaan siap atau tidak siap gitu loh. Kalau ditanya siap atau tidak siap, kita pasti ngomong nggak akan siap, tapi mau nerima atau tidaknya gitu loh.
0: Benar.
1: Nah, iya. Jadi ya sekarang itulah aku yang memang basicnya ngajar, selalu aku ngomong kalau kamu tidak pernah mau membuka apa yang kamu pengen ketahuin, kesadaran tidak dimunculin, ya sudah. Kamu seperti ibaratnya kata dalam tempurung, ya itu aja yang kamu lihat.
0: Benar,
1: Gitu.
0: iya. Karena kan juga itu kan demi kebaikan mereka sendiri untuk kedepannya begitu kan, kalau mereka
1: Iya,
0: sudah melek
1: Mbak.
0: teknologi
1: Betul.
0: gitu.
1: Karena mereka akan tahu, Mbak, apa potensi yang mereka milikin gitu loh.
0: Benar.
1: Gitu. Misalnya mereka nggak tahu nih bakat mereka nih apa. Dengan mereka bisa memahami, mempelajari teknologi, paling tidak mereka tuh bisa ngerasain apa yang mereka suka, mungkin itulah yang jadi bakat mereka, potensinya gitu.
0: Benar, bisa didalami begitu ya.
1: Nah, iya, karena apa sih susahnya sekarang untuk ngakses gitu loh. Banyak hal yang bisa diakses gitu. Mau belajar apa? Bisa gitu. Nah, tinggal balik ke individu kita sendiri. Kalau kita nggak mau membuka pikiran, nggak mau nerima apa yang saat ini sudah tersedia, ya sudah, wassalam aja lah, tinggal.
0: Oke, kita ke pertanyaan lagi nih ya, Bang dan juga Mbak dari via WhatsApp. Mbak, harga alat bantu teknologi untuk difabel sekarang berapa sih harganya? Dan solusi untuk semua penyandang disabilitas bisa mengakses teknologi tanpa terkendala biaya, ada nggak Mbak sarannya? Boleh Mbak Jasmine.
2: Baik, terima kasih. Kalau untuk harga untuk alat bantu dengar itu tergantung seberapa apa ya, frekuensi desibel pendengarannya. Karena kalau ini ada beberapa fitur yang terbaru, tergantung ya benar, tergantung volumenya, tergantung jaraknya itu kan. Nah, kalau untuk hambatannya, kalau mungkin solusi ya.
0: Misalnya belum ada biayanya nih gitu kan, harganya terlalu mahal.
2: Biasanya kalau untuk tanpa biaya agak sulit kalau menurut saya, kalau kalian apa yang dikatakan abang itu benar, kalau mau apa enggaknya itu kan.
1: Kalau enggak pakai Shopee letter.
0: Aduh jangan deh.
2: Karena ini apa ya, kalau ada keinginan untuk menggunakan alat bantu dengar tapi terhambat dengan
0: biaya
2: segi keekonomian,
0: yeah,
2: keuangan, itu agak sulit. Kecuali kalau misalnya orang tua atau anak yang untuk siap mau belajar dunia difabel yang tuli ya harus bisa ya menggunakan bahasa isyarat salah satunya, apalagi kalau orang. Nah, kalau aku dulu itu harus terapi untuk bisa ngomong, Mbak. Jadi nggak semerta-merta harus dari menggunakan bahasa isyarat. Malahan bahasa isyarat tuh paling terakhir aku belajar. Jadi oral tuh benar-benar dari kecil aku belajar kan. Nah, kalau memang untuk tanpa biaya ya agak sulit, karena kan satu, kita butuh anak bisa belajar membaca kan. Kalau tanpa membaca gimana cara kita komunikasi gitu kan, apalagi menggunakan terapi oral gitu kan, apalagi alat. Kalau alat ini menurut saya awal-awalam gitu kan. Nah, saya aja lumayan mendengar alat dari pendengaran orang tua. Saya pingsan.
0: Ya, orang tuanya harus siap bekerja keras ya, untuk anaknya gitu kan.
2: Orang tuanya harus siap bekerja keras, tapi alhamdulillahnya saya mengucapkan terima kasih banget sama orang tua saya sendiri. Sudah ada keinginan, apalagi saya nih harus gimana, harus berjuang, saya harus bisa hidup mandiri gitu kan. Itu ada keinginannya atau enggaknya itu dari kesadaran diri sendiri mau apa enggak, anaknya atau keluarganya mau berkembang apa enggak gitu kan. Kita juga harus butuh support, harus butuh dukungan dari lingkungan kita, apalagi dari keluarga sendiri gitu kan. Masih banyak kok orang tuanya merasa tidak terima dengan anaknya difabel ini gitu kan. Tapi dengan pendengaran teman-teman yang difabel, oh awalnya memang benar tidak terima nih, aku tidak terima anakku seperti ini. Tapi lama-lama kita pelan-pelan, inilah ujian dari Tuhan, ujian dari Allah, ini juga rezeki dari Allahnya. Alhamdulillah dengan anak yang luar biasa, anak yang mau bisa mandiri. Orang tuanya tadinya khawatir, ah anak ini bisa nggak ya, anak ini bisa nggak ya. Lama-lama anak tuh tanpa sadar bisa, jadi kok sukses ya anak ini gitu. Alhamdulillah gitu.
0: Iya, sekarang kan juga banyak ya teman-teman difabel yang memang sudah sukses begitu kan ya, seperti orang pada umumnya gitu. Memang mungkin dari awal orang tua merasa itu ujian begitu kan. Tapi emang ya itulah bentuk kesabarannya begitu kan, harus sabar di situ.
1: Ya justru itulah Mbak, adanya PMMI itu juga menyediakan teman-teman yang siap untuk ngajarin bahasa isyarat.
0: Dan gratis.
1: Ya,
0: alhamdulillah. PMMI ini singkatan dari apa nih Bang?
1: Perkumpulan Mitra Masyarakat Inklusif. Jadi sekretariatnya itu ada di Jalan Indragiri Padang Harapan, dekat Poltekkes, sebelah rumah di
2: Malah di depannya sekarang udah ada rumah sakit Unip tuh.
0: Tengah kota lah ya, gampang diakses gitu.
1: Jadi kalau misalnya ada orang tua yang memang keterhambatan punya anak difabel tuli, bisa datang ke PMMI untuk anaknya bisa belajar bahasa isyarat, karena memang di PMMI ada juru bahasa isyaratnya. Dan di PMMI juga misalnya ada anaknya difabel yang mau belajar musik juga bisa datang ke PMMI.
0: Semuanya difasilitasi ya.
1: Kebetulan yang untuk ngajar musiknya aku.
0: Iya, kan Bang Ramdah ini kan juga dikenal sebagai musisi ya kan. Menarik sekali ya kalau misalnya bisa bercerita nih. Ini biasanya teknologi apa nih yang biasanya digunakan dalam menciptakan aransemen gitu kan? Terus misalnya ada aplikasi khusus enggak nih dari Abang sendiri?
1: Enggak, Mak. Kalau buat musik ya sama kayak umum, yang normal. Tapi itu tadi aku bilang tadi kan, kalau sensorik netra itu dibantu sama pembaca layar untuk mereka akses. Nah, kalau untuk sistem kerjanya ya sama aja kayak Mbak ngoperasin komputer. Ya aku juga kayak gitu ngoperasin komputernya. Mbak harus tekan mouse ya, aku bisa tekan touchpad-nya. Mbak harus tekan Alt plus huruf apa ya, aku juga bisa kayak gitu. Ya sistem kerjanya sama, tapi seperti yang membedanya itu kita cuman teman-teman disabilitas netra itu dibantu sama pembaca layar yang menjelaskan ini posisinya lagi di mana, ngebuka jendela apa gitu. Nah, itu aja. Kalau untuk secara sistematik kerjanya ya sama
0: saja ya.
1: Kalau mau rekam ya rekam, kalau mau edit ya edit, sama aja, nggak ada yang membedakan.
0: Oke, itu kalau misalnya kita untuk diri kita sendiri begitu ya. Nah, kalau misalnya nih Bang, untuk pemanfaatan teknologi inklusif di kantor pelayanan masyarakat, apakah sudah ramah nih buat teman-teman di kantor?
1: Nah, terakhir kan aku diundang di BPOM untuk menilai website mereka tuh udah aksesibel atau enggak. Nah, jadi aku udah jelasin ke pihak BPOM, kataku website-nya ini kalau dipersentasein udah 99%-nya udah include. Udah bisa diakses untuk teman-teman sensorik netra. Nah, tapi aku juga kasih masukan, kalau memang ada bentuk image yang harus diletakin, yang harus dimasukin dalam website, itu juga harus diberikan paling tidak itu sebuah tulisan, kayak misalnya ya ini yang enggak kebaca ya, Mbak. Ada pembaca layar tuh yang memang enggak semuanya bisa dia baca. Yang enggak bisa memang dia deskripsi ini apa gitu loh. Nah, itu makanya aku bilang ke pihak BPOM, kalau memang ini bentuk gambar, paling tidak diberikan tulisan image. Nah, kalau image itu udah jelas pasti gambar kan gitu. Nah, cuman itu aja. Nah, itulah yang aku pengen kesadaran dari instansi manapun deh, gitu loh. Instansi manapun, mereka udah harus berpikir untuk kalau punya website, kalau punya yang lainnya, udah harus pikirin tentang fitur aksesibilitasnya.
0: Benar.
1: Gitu. Bukan cuma untuk teman sensorik netra, tapi teman tuli juga. Mereka udah harus siapin mode. Mode untuk suara gitu loh, bagi yang punya pendengaran, terus mode untuk bisa menerjemahkan apa yang ada di situ dalam bentuk teks gitu, dalam bentuk visualnya, ya, semuanya itu harus dipikirkan. Kalau enggak itu website itu enggak ramah namanya.
0: Benar. Ya. Oke, terakhir nih ya, mungkin dari Mbak Jasmine terlebih dahulu, adakah harapan atau pesan yang ingin disampaikan agar mungkin terkait dengan kesetaraan perkembangan teknologi inklusif ya, baik dari dunia pendidikan, pemerintah, atau mungkin perusahaan teknologi lah, nah gitu. Boleh nih Mbak Jasmine.
2: Baik, terima kasih. Kalau harapan dari saya itu terhadap perkembangan teknologi yang untuk difabel ya, saya harap sih ya berkembangnya itu adalah subtitle atau teksnya terhadap platform apapun, karena nggak semua platform menyediakan subtitle atau teksnya, dan juga penyediaan terhadap apa yang tadi saya sudah sampaikan itu adalah harapan untuk juru bahasa isyaratnya dengan menggunakan AI gitu kan. Kalau masih orang atau dalam wujud fisik manusia itu belum tentu bisa, apalagi dengan AI yang harapkan. Nah alhamdulillah ada beberapa daerah lain yang termasuk di Jawa apalagi di Jakarta, alhamdulillah ada beberapa titik-titik yang tempat apa yang namanya komputer atau teknologi khusus untuk teman tuli. Jadi ada
0: khusus ya untuk alat teman-teman.
2: Itu di beberapa stasiun. Nah, kan beberapa stasiun KRL kan ada tuh yang apa kayak layar untuk teman tuli gitu kan, bisa dihubungin teman JBI yang dari pusat atau dari beberapa daerah gitu kan. Nah kalau untuk yang pelayanan lain seperti pelayanan rumah sakit, pelayanan transportasi, ada beberapa pelayanan di kantor-kantoran instansi lain, itu ada beberapa yang belum saya hadirkan, maksudnya belum saya datang untuk terjun lapangan tuh saya belum coba. Tetapi kalau untuk beberapa stasiun itu kan mungkin saya udah lihat dari beberapa TikTok, dari beberapa IG itu ternyata sudah menyediakan gitu. Nah kalau untuk beberapa kalau layanan transportasi kayak di tempat bandara pesawat atau bandara udara itu biasanya mereka hanya menginfokan nanti saya akan sampaikan jika sudah jam waktunya Anda keberangkatan. Tapi kayak harus butuh kayak ini harinya kemana loh,
0: bener,
2: gitu kan? Apa jetnya berapa loh gitu. Nah tapi itu harapan perkembangannya itu. Tapi kalau dari pelayanan kayak KRL, di dalam tuh KRL tuh ada tulisan tuh kayak daerah Depok Baru kayak gitu kan. Dari oh iya ini udah Depok Baru berarti saatnya saya turun gitu kan. Apalagi kalau di bus, nah kalau di bus saya belum ada pengalaman, mungkin karena saya menggunakan bus zaman dulu atau bus Kopaja gitu kan. Tapi kalau Transbird itu belum saya coba itu.
0: Baik, karena sudah di penghujung kebersamaan ya, kita akhiri untuk dialog kita di siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Jasmine dan juga Bang Ramdah yang sudah menyempatkan waktu dan juga kesempatannya. Dan juga kita pahami bahwa teknologi ini bukan hanya soal kecanggihan saja ya, tetapi juga menghadirkan kesempatan yang setara bagi setiap orang, baik dari akses pendidikan ya, pelayanan publik, dan juga kecanggihan teknologi. Semoga apa yang kita sampaikan pada siang hari ini bisa membuka wawasan kita untuk mewujudkan masyarakat yang inklusif, bukan hanya menjadi tugas pemerintah doang nih ya, tapi juga masyarakat dan juga penyedia teknologi khususnya. Dan untuk teman-teman tadi sudah disampaikan ya, kalau misalnya ada anaknya atau mungkin kerabat terdekatnya yang bingung nih ya mau belajar di mana nih soalnya anaknya difabel gitu kan, itu bisa menghubungi PMMI ya Bang ya.
1: Ya betul.
0: Oke, terima kasih banyak dan kami akhiri dialog bincang di RRI siang hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.
3: Bengkulu siang ini bersama kami.

0: Spanyol amankan tempat di semifinal Piala Dunia 2026. Yannick Sinner melangkah ke final Wimbledon 2026. Kepala pelatih tim nasional Indonesia John Hartman waspadai Vietnam di AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga sore ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Masyarakat Riau antusias nonton bareng nobar Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Belgia di halaman kantor Gubernur Riau dini hari tadi. Selengkapnya disampaikan Alwis Atmajaya dari RRI Pekanbaru.
1: Acara nonton bareng pertandingan sepak bola Piala Dunia Spanyol versus Belgia yang digelar di lapangan kantor Gubernur Riau berlangsung meriah. Kegiatan yang diselenggarakan oleh TVRI Riau bersama Pemprov Riau ini mendapat antusias tinggi dari masyarakat yang hadir. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahril Abdi, mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, acara nobar tidak hanya menjadi wadah hiburan bagi pecinta sepak bola, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM. Sementara itu, Adiaksa, salah seorang penonton, mengaku senang dapat mengikuti kegiatan nobar tersebut. Yang menilai suasana pertandingan semakin seru karena banyak masyarakat Pekanbaru yang hadir meskipun kondisi cuaca kurang mendukung.
2: Sangat seru, Bang.
3: Oke, next.
2: Pertandingan ini 7. Sangat ramai di Pekanbaru ini, Bang.
3: Itu nanti bagaimana tadi? Awan,
2: oke. Cuaca malam ini kurang mendukung, Bang. Karena krimis, Bang. Tadi saya dukung Belgia, Bang. Sedikit kecewa jadi saya. Skor sudah prediksi 2-1 tadi, Bang. Nah, Spanyol yang menang. Ya, kecewa saya, Bang.
1: Kegiatan nonton bareng tersebut menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara TVRI Riau dan Pemprov Riau dalam menghadirkan hiburan bagi masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku UMKM.
4: Riau, Alwis Suryatmaja untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tidak kalah menarik. Pelatih Spanyol Luis La Fuente menegaskan kerjasama timlah yang membuat La Furia Roja tampil solid untuk mencapai semifinal Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Itiloli.
1: Dani Olmo langsung lakukan tendangan dan gol. Pada Nicolas Raskin umpan ke meluk. Ada Nicolas dan gol. Okupasi dan pendengar

0: pemain tampil sebagai starter atau sebagai pemain pengganti selama ia mampu memberi kontribusi bagi kemenangan tim.
1: Antonio sí, pero sobre todo lo que quiero dejar es constancia de que lo importante es el colectivo.
2: Saya ingin menekankan kerjasama tim adalah yang terpenting. Bagi saya tidak penting siapa yang bermain paling banyak di pertandingan. Setiap dari mereka punya tanggung jawab, tugas untuk dikerjakan, dan mereka mengerjakannya dengan baik. Jadi bagi kami tidak masalah pemain memulai sejak menit awal atau di 5 menit akhir pertandingan, sebagaimana Michael Merino.
1: Igual de importante que todos que hacen cada uno, insisto, su trabajo correspondiente.
0: Sementara itu, pelatih Belgia Rudi Garcia menuturkan, timnya memang kesulitan menghadapi Spanyol dengan begitu banyak ketidakberuntungan yang terjadi di lapangan. Namun Garcia menegaskan, ia tetap bangga dengan kinerja tim asuhannya, di mana hasil pertandingan ini menurutnya akan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain muda Belgia.
2: Saya tidak akan bicara banyak mengenai pertandingan ini, namun situasi yang kami hadapi untuk mencapai semifinal memang tidak mudah, terlebih dengan tim sekelas Spanyol. Anda tidak bisa melawan tim seperti ini jika mengalami banyak kemalangan, dan hal itu yang kami alami. Kami tidak bisa menyerah begitu saja dan melakukan kesalahan selama pertandingan, dan sayangnya kami melakukannya. Tapi pengalaman ini akan menjadi pelajaran berharga bagi pemain muda kami.
0: Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan Belgia 2-0. Dua gol La Furia Roja dibukukan oleh Fabian Ruiz di menit ke-30 dan Mika Merino di menit ke-88. Di semifinal, Spanyol telah dinanti Prancis yang akan bertanding pada Rabu 15 Juli 2026. Dari Jakarta, Mira Pluliteloli, Pro 3 RR.

0: Masih dari kabar seputar sepak bola. Newcastle United telah mengontrak gelandang Belanda berusia 18 tahun, Son Ster dari Ajax dengan kontrak 5 tahun. Pengumuman ini disampaikan klub pada hari Kamis lalu waktu setempat. Ajax mengatakan biaya transfer dapat mencapai sekitar 27 juta pound sterling atau sekitar 5,61 miliar rupiah dalam pernyataan resmi mereka. Pada wawancara pertama bersama klub barunya, Ster mengaku antusias dapat bermain di Liga Premier, liga yang menurutnya terbaik di dunia.
1: Perasaan yang sulit digambarkan. Ini adalah klub raksasa dari Liga Primer. Bermain di liga terbaik di dunia selalu menjadi impian saya. Ini sangat menggembirakan.
0: Ster akan mengenakan nomor punggung 14 di skuad Newcastle musim depan. Ia menjadi rekrutan senior ketiga Newcastle setelah Iwan Jowen dan Bazuma Natur. Rekrutan ini menunjukkan ambisi Newcastle membangun skuad muda berbakat. Ster diharapkan dapat berkembang dan menjadi andalan lini tengah The Magpies Newcastle United.

0: Beralih ke kabar olahraga tenis. Yannick Sinner mengamankan tempat di partai puncak Wimbledon 2026 usai menaklukkan Novak Djokovic. Sementara Alexander Zverev melaju ke final Wimbledon perdananya. Usai menyingkirkan wakil tuan rumah Arthur Ferry, Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yannick Sinner memastikan langkah ke final Wimbledon 2026 usai menaklukkan Novak Djokovic pada pertandingan semifinal di All England Club tadi malam. Petenis peringkat satu dunia asal Italia itu menang meyakinkan 3 set langsung dengan skor 6-4, 6-4, dan 6-4 dalam waktu 2 jam 20 menit. Sinner tampil dominan lewat servis akurat dan pukulan keras yang terus menekan Djokovic sejak set pertama. Kemenangan itu sekaligus membalas kekalahannya dari petenis Serbia itu pada semifinal Australian Open 2026. Usai pertandingan, juara Wimbledon 2025 itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan memastikan tempat di partai puncak.
2: Yeah, amazing. First of all,
3: pertama-tama terima kasih sudah datang dan mendukung kami di sini. Atmosfernya luar biasa sejak hari pertama dan sangat berarti bagi saya bisa kembali bermain satu final lagi di sini. Wimbledon adalah turnamen paling istimewa yang kami miliki, sehingga tampil di sini sangat berarti bagi saya. Tentu saja, melawan Novak juga luar biasa. Apa yang masih mampu ia tunjukkan hingga sekarang benar-benar menjadi inspirasi, bukan hanya bagi kami, tapi juga bagi generasi baru. Apa yang ia lakukan sungguh luar biasa.
2: What he's still doing is amazing, so...
1: Pada pertandingan semifinal lainnya, Alexander Zverev memastikan tiket ke final Wimbledon pertamanya setelah mengalahkan petenis wildcard tuan rumah Arthur Ferry. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 7-6, 6-2, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam. Setelah memenangi tiebreak set pembuka, Zverev tampil semakin agresif dengan servis pertama dan pengembalian bola yang menyulitkan Ferry. Hasil itu mengantarkan Zverev melaju ke partai puncak Wimbledon 2026, sekaligus naik ke peringkat 2 dunia ATP. Usai pertandingan, Zverev mengaku senang dapat mencapai final perdananya di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut.
2: It's amazing. This Grand Slam was always.
3: Rasanya luar biasa. Grand Slam ini selalu menjadi turnamen yang paling sulit bagi saya. Kini, tanpa diduga, saya berhasil mencapai final Wimbledon. Saya sangat bahagia dan juga sangat bangga kepada tim serta semua orang yang telah terlibat. Namun kami masih memiliki satu pertandingan lagi pada hari Minggu, dan itulah yang menjadi fokus kami sekarang.
1: Dengan hasil ini, final Wimbledon 2026 akan mempertemukan dua unggulan teratas dunia, Yannick Sinner melawan Alexander Zverev. Pertandingan

0: Beralih ke arena balap motor. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama menjadi yang tercepat pada sesi praktis Moto3 Jerman 2026 di sirkuit Sachsenring Jumat sore waktu setempat. Veda mencatatkan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik. Pada awal sesi, pembalap Honda Tim Asia itu sempat berada di posisi keempat. Ia berada di belakang Brian Yuriarte, Matteo Berteye, dan pembalap Malaysia Hakim Denish. Setelah membukukan waktu awal sekitar 1 menit 27 detik, posisi Veda terus menurun. Ia sempat terlempar hingga peringkat ke-19 karena dilewati banyak pembalap. Veda sempat masuk pit pada menit ke-16 dan turun ke posisi ke-21. Namun, ia kembali melaju ketika sesi memasuki 8 menit terakhir. Jesus Rio sempat merebut posisi teratas lewat waktu 1 menit 25,904 detik. Sebelum Veda membalas dengan catatan 1 menit 25,848 detik. Hingga sesi berakhir, Veda tetap memimpin catatan waktu dan menjadi modal awal yang baik dalam menghadapi akhir pekan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih di kabar dalam negeri. Kepala pelatih tim nasional Indonesia, John Heartman, mengaku tidak gentar menghadapi Vietnam pada ASEAN Championship Hyundai Cup atau Piala AFF 2026. Menurut sang pelatih, Vietnam diperkirakan menjadi tim yang paling sulit karena mereka memulai persiapan lebih awal, yaitu pada 22 Juni.
1: I think this is going to be difficult.
2: Saya rasa ini akan menjadi tantangan. Saya sudah sempat mengamati tim-tim seperti Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Kami tahu mereka akan bermain terorganisir dan berjuang habis-habisan. Selama pramusim, para pemain mengalami jeda yang cukup lama. Jadi persiapan saat ini fokus pada upaya membangun kebugaran fisik agar siap melalui turnamen dalam 2,5 minggu ke depan. Kemudian bagian kedua adalah terus mengevaluasi para pemain. Jadi pada fase pertama ini kami telah membawa sekelompok pemain. Pada fase berikutnya mungkin akan ada beberapa pemain lain yang bergabung dan beberapa pemain mungkin tidak lolos ke fase berikutnya. Jadi persaingannya sangat ketat. Oleh karena itu kami telah banyak melakukan latihan fisik dan kompetisi internal untuk tim.
0: Piala AFF 2026 akan digelar pada 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang dengan format kandang dan tandang. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Dari total 11 negara yang mengikuti kompetisi bergengsi di Asia Tenggara itu, Indonesia sendiri dijadwalkan akan menjamu Kamboja pada 27 Juli mendatang dan akan menghadapi Vietnam pada 3 Agustus nanti.

0: Masih dari kabar sepak bola nasional. Kerim Memia siap memperkuat Persija selama 2 musim setelah resmi direkrut untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Bek sayap asal Bosnia Herzegovina itu diharapkan menambah kekuatan si Macan Kemayoran. Kerim Memia mengaku antusias menjalani tantangan baru bersama Persija Jakarta. Ia siap memberikan kemampuan terbaiknya untuk tim.
1: Saya melihat Persija sebagai klub terbesar yang kaya akan sejarah dan pendukung yang luar biasa. Tantangan baru ini membuat saya semangat.
0: Memia tampil penting bersama Skrinski Mostar dan sukses meraih gelar domestik bersama tim nasional. Ia pernah membela Bosnia dan Herzegovina di berbagai usia. Ia juga dipercaya menjadi kapten tim U21 Bosnia.

Beralih ke olahraga panjat tebing. Tiga atlet panjat tebing putra Indonesia, Fedrik Leonardo, Aditya Tri Syahria, dan Antasyafi Robby Al-Hilmi melaju ke putaran final 16 besar speed dalam World Climbing Series Chamonix 2026 di Prancis, Jumat waktu setempat. Fedrik melangkah ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-6 dengan mencatat waktu terbaik 4,86 detik di lintasan A dan 4,899 detik di lintasan B. Aditya lolos ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-7 babak kualifikasi dengan waktu 4,683 detik di lintasan A dan 6,948 detik di lintasan B. Sedangkan Antasyafi berada di posisi ke-9 kualifikasi dengan 4,893 detik di lintasan B. Lalu 4,905 detik di lintasan A. Fedrik, Aditya, dan Antasyafi akan kembali berlaga hari ini pukul 21 waktu setempat nanti. Sementara itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora tengah menyiapkan skema perhitungan dampak ekonomi sebuah ajang olahraga yang dapat menjadi acuan untuk mengetahui kontribusi pembangunan bidang olahraga terhadap perekonomian nasional. Menurut Menpora Erick Thohir, selama ini ajang-ajang olahraga yang digelar di tanah air telah memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi terutama di daerah penyelenggara. Namun, nilai ekonomi yang dihasilkan dari ajang-ajang olahraga belum dihitung dengan struktur biaya yang didukung dengan data-data komprehensif. Menpora menilai pembangunan bidang pemuda dan olahraga saat ini tidak hanya tertuju pada prestasi, tapi juga diarahkan pada paradigma investasi agar dapat berkontribusi menjadi sumber pendapatan negara. Oleh sebab itu, pihaknya terus mendorong pertumbuhan industri olahraga maupun wisata berbasis olahraga sport tourism yang berdampak langsung terhadap perekonomian nasional.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Jika kamu bertanya-tanya, mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

Pendengar, volume sampah di Kabupaten Bengkulu Selatan mencapai sekitar 42 ton per hari dan didominasi sampah rumah tangga. Dinas Lingkungan Hidup dan Kelautan setempat menyebutkan tingginya jumlah sampah dipengaruhi masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah dan juga mengurangi sampah sejak dari rumah. Akibatnya hampir seluruh sampah langsung dibuang ke TPA tanpa melalui proses pemanfaatan kembali sehingga kapasitas TPA semakin terbebani. Selain itu, keterbatasan alat berat dan anggaran juga menjadi kendala dalam pengelolaan sampah yang optimal. Pemerintah mengajak masyarakat mulai membiasakan memilah sampah organik dan anorganik serta mengurangi penggunaan plastik sekali pakai guna menekan volume sampah dan menjaga lingkungan tetap bersih. Informasi lengkap bisa Anda cek di rri.co.id.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Lo ini kerjaan siapa sih? Kerannya lah mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

0: Kenapa ya setelah mencoblos jari kita dicelup ke tinta? Jari kelingking kita dicelup ke tinta sebagai tanda bahwa kita sudah berpartisipasi. Ini bukan sekedar tinta, tetapi simbol penting dari suara yang telah kita sampaikan. Tinta ini juga berfungsi untuk mencegah kecurangan. Jadi, pemilih tidak bisa mencoblos lebih dari sekali. Menariknya, tinta ini menciptakan rasa kebersamaan. Saat kita melihat teman atau keluarga dengan jari kelingking yang berwarna, itu menjadi pengingat bahwa kita semua punya peran dalam menentukan masa depan. Momen ini menciptakan rasa bangga dan tanggung jawab dalam menjalankan hak suara kita. Jadi, saat kamu melihat tinta di jari kelingkingmu, ingatlah bahwa itu adalah tanda keberanian dan partisipasi. Kita berkontribusi dalam menciptakan perubahan dan setiap suara sangat berarti.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Tahukah kamu? Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Sabtu 11 Juli 2026. Sari Berita. Pemkot Bengkulu kembali buka program Nikah Balai Gratis tahun 2026. Pemkab Kaur memastikan sekolah rakyat terintegrasi 14 Kaur mulai beroperasi pada 31 Juli 2026. Pendengar, inilah warta berita daerah selengkapnya disampaikan saya Agnes Ramadhani. Pendengar dan pemirsa, Pemkot Bengkulu kembali buka program Nikah Balai Gratis tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Yan Berlian.
1: Kabar baik bagi warga Kota Bengkulu yang berencana melangsungkan pernikahan pada tahun 2026. Pemerintah Kota Bengkulu kembali membuka pendaftaran program nikah gratis yang dikenal dengan nama Nikah Balai. Program ini diperuntukkan bagi 10 pasangan calon pengantin yang berdomisili di Kota Bengkulu dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Program Nikah Balai merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah Kota Bengkulu dalam membantu masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan namun terkendala biaya. Melalui program ini, pasangan calon pengantin tidak hanya mendapatkan bantuan biaya administrasi pernikahan, tetapi juga berbagai fasilitas pendukung hingga pelaksanaan resepsi. Kepala DP3A P2KB Kota Bengkulu, Rosminiarti, mengatakan bahwa program Nikah Balai kembali digelar pada tahun ini sebagai upaya pemerintah untuk membantu masyarakat sekaligus mendorong terbentuknya keluarga yang harmonis dan sejahtera. Rosminiarti menjelaskan program Nikah Balai tidak hanya berfokus pada pelaksanaan akad dan resepsi semata, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendukung pembangunan keluarga yang berkualitas. Pernikahan yang tercatat secara resmi diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi pasangan dan anak-anak yang lahir di kemudian hari.
2: Untuk Nikah Balai tahun 2026 memang sekarang sudah kita buka pendaftaran untuk warga Kota Bengkulu dalam rangka memperingati 17 Agustus. Nikah Balai ini memang kami mengutamakan, pertama kalau bisa itu ada yang misalnya gadis bujang, janda gadis ya. Tapi kalau memang dia duda ataupun janda, itu harus ada surat keterangan janda atau duda kalau dia cerai hidup.
1: Program Nikah Balai selama ini dapat sambutan positif dari masyarakat karena mampu membantu pasangan calon pengantin yang memiliki keterbatasan ekonomi. Melalui program ini, pemerintah Kota Bengkulu berharap semakin banyak keluarga baru yang dapat memulai kehidupan rumah tangga dengan lebih baik, sekaligus memperkuat ketahanan keluarga sebagai pondasi pembangunan daerah. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pendengar, pendidikan mengenali bagian tubuh sejak dini penting untuk dilakukan demi melindungi anak dari kekerasan seksual. Laporan selengkapnya disampaikan Anggrit Nardianto.
3: Pendidikan mengenali tubuh sejak dini dinilai menjadi salah satu upaya penting dalam melindungi anak dari resiko kekerasan seksual. Meski demikian, masih banyak masyarakat yang keliru memaknai pendidikan seksual sebagai materi yang mengajarkan anak untuk melakukan hubungan seksual, sehingga pembahasannya sering dianggap tabu. Koordinator Program Yayasan Cahaya Perempuan Bengkulu, Juniarti Burmansyah, mengatakan, pendidikan mengenali tubuh pada dasarnya merupakan bagian dari pendidikan seksual. Pemahaman yang keliru di tengah masyarakat perlu diluruskan agar orang tua tidak lagi menghindari pembahasan mengenai tubuh kepada anak. Juniarti menjelaskan bahwa pendidikan seksual bukan bertujuan mengajari anak mengenai hubungan seksual. Namun sebaliknya, pendidikan tersebut diberikan agar anak mampu mengenali, memahami, dan menjaga tubuhnya sesuai dengan tahapan usia.
4: Mengenali tubuh itu sebetulnya sama dengan pendidikan seksual. Nah, tetapi banyak dimaknai bahwa pendidikan seksual ini adalah pendidikan yang mengajari anak-anak untuk berhubung seksual. Biasanya kan seperti itu. Tapi sebetulnya bukan itu maksudnya. Jadi pendidikan mengenali tubuh ini adalah proses mengajarkan anak untuk memahami tubuhnya sesuai dengan tahap usianya. Hal yang sederhana diajarkan kepada anak itu adalah memberitahu kepada anak itu nama bagian itu secara benar apalagi itu organ seksual reproduksi. Karena kebanyakan di masyarakat kita menyebutnya secara benar itu dianggap tabu. Jadi kita mulai mengajarkan anak bagian tubuh itu dengan benar.
3: Ia menuturkan bahwa proses mengenali tubuh harus dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan tingkat perkembangan anak. Juniarti mengungkapkan bahwa masih banyak masyarakat yang menganggap penyebutan nama organ reproduksi secara benar sebagai sesuatu yang tabu. Karena itu Juniarti mendorong orang tua untuk mulai membiasakan penggunaan istilah yang benar ketika mengenalkan bagian-bagian tubuh kepada anak. Melalui pendidikan mengenali tubuh yang diberikan sejak dini, anak diharapkan memiliki pemahaman yang baik mengenai tubuhnya, mengetahui hak atas tubuhnya sendiri, serta berani melapor kepada orang tua atau orang dewasa yang dipercaya apabila mengalami perlakuan yang mengarah pada kekerasan seksual. Edukasi tersebut juga diharapkan dapat mengubah anggapan bahwa pendidikan seksual adalah hal yang tabu menjadi pengetahuan dasar yang penting bagi tumbuh kembang dan perlindungan anak. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Bengkulu berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik setelah menerima hasil penilaian dari Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Provinsi Bengkulu terhadap sejumlah organisasi perangkat daerah OPD. Penilaian yang membandingkan capaian tahun 2024 dan 2025 itu menunjukkan Dinas Sosial meraih hasil terbaik, sementara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta RSUD M. Yunus masih memerlukan pembenahan di berbagai aspek pelayanan. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni mengatakan, pemerintah provinsi akan segera menindaklanjuti seluruh catatan dan rekomendasi dari Ombudsman sebagai upaya meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Pembenahan akan difokuskan pada penyempurnaan standar pelayanan, kejelasan prosedur, percepatan waktu layanan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung. Selain melakukan evaluasi internal, pemerintah provinsi juga meminta seluruh OPD menyusun rencana aksi perbaikan secara terukur sebagai persiapan menghadapi penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2026. Melalui langkah tersebut, pemerintah menargetkan peningkatan nilai kepatuhan sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, mudah diakses, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Pendengar, pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masih menunggu peserta yang lolos seleksi Gita Bahana Nusantara yang berasal dari masing-masing kabupaten atau kota. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Bisara Sianipar.
5: Proses seleksi Gita Bahana Nusantara GBN tahun 2026 di Provinsi Bengkulu masih terus berlangsung. Subkoordinator Kesenian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Lili Suryani mengatakan, hingga saat ini baru beberapa kabupaten kota yang sudah melaksanakan seleksi. Sementara daerah lainnya masih dalam tahap persiapan dan pelaksanaan. Namun demikian Lili menyebutkan terdapat kemungkinan beberapa kabupaten tidak dapat menggelar seleksi karena keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah pusat. Menurut Lili, peserta yang lolos dari masing-masing kabupaten dan kota nantinya akan mengikuti seleksi tingkat Provinsi Bengkulu. Dari proses tersebut akan dipilih 4 peserta terbaik yang akan mewakili Gita Bahana Nusantara tingkat nasional dengan komposisi terdiri atas 2 perempuan dengan jenis suara sopran dan alto serta 2 laki-laki dengan jenis suara tenor dan bass sesuai kebutuhan formasi paduan suara nasional.
6: Kita hanya menerima rekomendasi dari Dikbud Kabupaten Kota, utusan dari Dikbud Kabupaten Kota 4 orang sesuai jenis suara alto, sopran, bass, tenor. Berdasarkan jenis suara, memang kebetulan pusat minta jenis suaranya 4 itu. Jadi itu melalui seleksi untuk daerah, kabupaten dulu. Kabupaten Kota mengadakan seleksi, terus dari seleksi kabupaten, kabupaten akan mengirim ke kita provinsi 4 orang.
5: Lili menambahkan apabila seluruh tahapan seleksi berjalan sesuai jadwal, peserta yang terpilih akan diberangkatkan ke Jakarta pada akhir Juli 2026. Di ibu kota, mereka akan mengikuti rangkaian karantina, pelatihan vokal, serta pembinaan karakter sebelum bertugas sebagai bagian dari paduan suara Gita Bahana Nusantara dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Bisara Sianipar melaporkan.
0: Informasi lainnya, pendengar dan pemirsa, Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu Selatan turut berpartisipasi dalam kegiatan gerakan Radin Inten Asri, Aman Sehat Resik Indah, yang diselenggarakan di kawasan Pantai Pasar Bawah pada Jumat pagi kemarin. Melalui semangat gotong royong, seluruh peserta bersama-sama melaksanakan aksi bersih pantai guna menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, nyaman, dan menarik bagi masyarakat maupun wisatawan. Kepala Dinas Pariwisata Bengkulu Selatan, Rendra Febrianto, mengatakan, dengan gerakan ini menjadikan kebersihan sebagai budaya dan menjaga destinasi wisata sebagai tanggung jawab bersama. Dengan lingkungan yang bersih, pariwisata Bengkulu Selatan akan semakin maju, lestari, dan berdaya saing. Anda masih bersama kami di Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Pendengar, Pemkab Kaur memastikan sekolah rakyat terintegrasi 14 Kaur mulai beroperasi pada 31 Juli 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Lili Rahma.
7: Sekolah Rakyat Terintegrasi 14 Kabupaten Kaur dipastikan mulai beroperasi pada tanggal 31 Juli 2026. Sebanyak 270 peserta didik dijadwalkan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah secara serentak bersama seluruh sekolah rakyat di Indonesia. Kepastian tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur Nasrul Rahman saat menerima pengawas pembangunan sekolah rakyat terintegrasi Tommy Haryanto di ruang kerjanya beberapa hari lalu. Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai persiapan menjelang operasional sekolah rakyat, mulai dari kesiapan pelaksanaan MPLS, ketersediaan tenaga pendidik, pemenuhan kota siswa, hingga perkembangan pembangunan sarana dan prasarana kampus permanen di Desa Cecupan, Kecamatan Tetap. Sekda menjelaskan berdasarkan hasil koordinasi dengan pemerintah pusat, jadwal pelaksanaan MPLS yang semula direncanakan pada tanggal 13 Juli 2026 diundur menjadi 31 Juli 2026. Penyesuaian jadwal tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh kesiapan berjalan optimal. Selain itu, Sekda Kaur juga menjelaskan terkait penerimaan peserta didik, Kementerian Sosial RI menetapkan kota sebanyak 270 siswa. Kota tersebut terbagi masing-masing 90 siswa untuk jenjang SD, 90 siswa jenjang SMP, dan 90 siswa jenjang SMA. Namun demikian, hingga proses seleksi selesai, jumlah calon peserta didik jenjang SD baru mencapai 12 orang. Sementara itu, pada jenjang SMP dan SMA, masih terdapat peserta cadangan yang siap mengisi kuota.
8: Nah, siswa itu sesuai kuotanya kita 270. Di SD ini hanya kita dapatkan pada saat ini 12 orang. Dan tadi kita usahakan sampai ke masa pengenalan siswa tanggal 31 Juli itu mencapai 30. Ini satu rumbel. Ini kan 3 rumbel. Satu rumbel itu 30. SMP 3 rumbel, SMA 3 rumbel, dan SD 3 rumbel. Hanya SD tadi cukup ketika memang itu tidak dapat tetap 12. Satu rumbel. Sisanya kuota 270 penuh. Artinya akan dialihkan kepada rumbel SMP atau rumah SMA.
7: Tambahkan Sekda Kaur, untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Kaur akan mengajukan surat kepada Kementerian Sosial RI. Usulan tersebut bertujuan agar kekurangan kuota pada jenjang SD dapat dialihkan ke jenjang SMP atau SMA. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Mendengar, dalam upaya mempercepat pembangunan infrastruktur sekaligus mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat, Kodim 0423 Bengkulu Utara bersama masyarakat melaksanakan kegiatan gotong royong pembangunan jembatan di Desa Kuala Lalangi, Kabupaten Bengkulu Utara. Komandan Kodim 0423 Bengkulu Utara, Letkol JZ Muhammad Jumali, mengatakan jembatan yang sedang dibangun merupakan sarana penting bagi mobilitas masyarakat Desa Kuala Lalangi. Keberadaannya akan mempermudah akses transportasi, menunjang aktivitas perekonomian, mempermudah anak-anak menuju sekolah, serta memperlancar distribusi hasil pertanian dan kebutuhan masyarakat. Kodim 0423 Bengkulu Utara berharap semangat gotong royong terus terpelihara dan menjadi kekuatan dalam mendukung pembangunan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkokoh kemanunggalan TNI dengan rakyat. Pendengar, Spanyol kalahkan Belgia untuk tantang Prancis di semifinal Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Yan Berlian.
9: Spanyol berhasil mengamankan tiket ke babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Belgia dengan skor 2-1 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung di Stadion Los Angeles dini hari tadi waktu Indonesia bagian Barat. Kemenangan ini memastikan La Roja tetap menjaga asa untuk mengangkat trofi juara dunia sekaligus memperpanjang performa impresif mereka sepanjang turnamen. Jalannya pertandingan sejak menit awal dibunyikan. Spanyol tampil lebih dominan dalam penguasaan bola dan terus menekan pertahanan Belgia. Usaha Spanyol akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-30. Fabian Ruiz berhasil memanfaatkan celah di pertahanan Belgia sebelum melepaskan tendangan yang tidak mampu dibendung oleh penjaga gawang. Tertinggal satu gol, Belgia meningkatkan intensitas serangan. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-41 ketika Charles de Ketelare berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Memasuki babak kedua, kedua tim saling bergantian menciptakan peluang. Saat pertandingan tampak akan berlanjut ke babak perpanjangan, Spanyol akhirnya memecah kebutuhan pada menit ke-88. Mikel Merino muncul sebagai pahlawan setelah sukses mencetak gol kemenangan.
10: Well, it's gonna have to be Seth. Kubasi taking aim. Oh, spilled by Levens and buried. Bench once again.
9: Persaingan menuju gelar juara dunia semakin mengerucut. Baru dua tim yang memastikan tempat di semifinal, yakni Spanyol dan Prancis. Sementara itu, dua tiket tersisa masih akan diperebutkan melalui pertandingan perempat final lainnya, yaitu Inggris melawan Norwegia, serta Argentina menghadapi Swiss. Jan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Mendengar FIFA membantah tuduhan bahwa pertandingan Argentina melawan Mesir di Piala Dunia 2026 telah diatur untuk menguntungkan Argentina. Kepala Komite Wasit FIFA, Pierluigi Collina, menegaskan seluruh keputusan wasit François Letexi telah sesuai dengan peraturan pertandingan dan melalui pemeriksaan video asisten referee VAR. Kontroversi muncul setelah gol kedua Mesir dianulir dan dua permintaan penalti tidak dikabulkan. Menanggapi kritik tersebut, Collina menyatakan bahwa setiap keputusan diambil berdasarkan penilaian objektif, integritas, profesionalisme, serta mekanisme pengawasan yang berlaku selama turnamen. Ia juga menolak tuduhan pelatih Mesir Hossam Hassan mengenai dugaan pengaturan hasil pertandingan. Collina menegaskan bahwa seluruh momen penting dalam pertandingan termasuk gol dan dugaan pelanggaran telah ditinjau secara menyeluruh melalui VAR untuk memastikan keputusan yang akurat, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, perdebatan mengenai keputusan wasit merupakan hal yang wajar, tetapi tuduhan tanpa bukti terhadap integritas ofisial pertandingan tidak dapat diterima. Di sisi lain, Profesor Simon Chadwick menilai kontroversi sebelumnya terkait penangguhan kartu merah Folarin Balogun telah mengurangi kepercayaan publik terhadap FIFA. Ia juga menilai hubungan antara politik dan sepak bola internasional semakin sulit dipisahkan sehingga berpotensi memunculkan persepsi bahwa faktor politik turut mempengaruhi penyelenggaraan Piala Dunia. Informasi terakhir, pendengar dan pemirsa, demam Piala Dunia 2026 kian memanas menjelang babak semifinal. Deko, seorang pecinta sepak bola asal Kota Bengkulu sekaligus pendukung setia tim nasional Prancis, memprediksi bahwa laga mendatang melawan Spanyol akan menjadi pertandingan paling berat dan penuh tekanan bagi Les Blues dalam turnamen tahun ini. Ia menilai langkah Spanyol menuju babak empat besar memang terbilang meyakinkan. Skuad Matador berhasil mengamankan tiket semifinal usai menumbangkan Belgia dengan skor sengit 2-1 pada Sabtu dini hari 11 Juli 2026. Kemenangan tersebut dinilai menjadi bukti bahwa kekuatan lini serang dan organisasi permainan Spanyol tidak boleh dipandang sebelah mata. Menurut Deco, Spanyol saat ini telah bertransformasi menjadi tim yang sangat menakutkan. Ia menilai La Roja telah sepenuhnya bangkit dari masa-masa sulit dan berhasil menemukan kembali kejayaan mereka. Serupa dengan generasi emas yang membawa Spanyol merengkuh gelar juara dunia pada tahun 2010 silam. Pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 diprediksi Deco akan menjanjikan duel taktik tingkat tinggi. Bagi Prancis, meredam kebangkitan Spanyol bukan hanya sekedar urusan lolos ke partai final, melainkan juga pembuktian siapakah raksasa Eropa yang paling tangguh di panggung dunia saat ini. Mendengar demikian warta berita daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Saya Agnes mewakili kerabat kerja mengucapkan terima kasih. Selamat siang, selamat beraktivitas.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah Anda siapa pencetak gol pertama dalam sejarah Piala Dunia? Bukan Pele, Diego Maradona, atau Cristiano Ronaldo. Pencatat sejarah itu adalah Lucien Laurent, seorang penyerang asal Prancis. Momen legendaris ini tercipta pada edisi perdana Piala Dunia di Uruguay tanggal 13 Juli 1930. Pada menit ke-19 babak pertama melawan Meksiko, Laurent menyambut umpan silang dengan sebuah tendangan voli yang merobek jala gawang lawan. Prancis pun memenangkan pertandingan itu dengan skor akhir 4-1. Sebuah gol ikonik yang membuka keran ribuan gol lainnya di panggung sepak bola terbesar jagat raya.

Brazil menjadi satu-satunya negara yang tidak pernah absen dalam setiap edisi Piala Dunia Sepak Bola sejak pertama kali digelar. Tahun ini, tim Samba akan ditukangi Carlo Ancelotti yang menjadi pelatih non-Brazil pertama dalam sejarah mereka di turnamen tersebut. Pada Piala Dunia edisi ke-23 tahun ini, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Kesebelasan yang telah mengangkat trofi 5 kali ini harus melakoni beberapa laga uji coba internasional untuk mengetes mesin gol mereka. Dalam laga persahabatan terakhir, Brazil menaklukkan Kroasia dengan skor 3-1 di Orlando, Amerika Serikat pada akhir Maret waktu setempat. Sejumlah nama baru seperti Igor Thiago, Danilo, dan Endrick tampil menonjol. Ancelotti menilai timnya berada di jalur yang tepat dan kepercayaan diri skuad terus meningkat dalam menghadapi Piala Dunia yang sudah di depan mata. Menang bersama tim nasional selalu spesial. Ini kemenangan penting. Tim bermain sangat baik, solid, dan intens. Rencananya memang begitu. Tentu ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Tapi seperti yang telah saya katakan sebelumnya, tim berada pada jalur yang benar. Seluruh pertandingan babak penyisihan grup akan digelar di Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk menambahkan satu bintang pada jersey tim nasional atau mengangkat trofi untuk ke-6 kalinya sejak terakhir kali juara pada tahun 2002. Rentang kuasa gelar terpanjang Brazil sebelumnya terjadi selama 24 tahun dari tahun 1970 hingga tahun 1994. Salah satu pencapaian paling ikonik tim Samba terjadi pada Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko. Legenda seperti Pele dan Rivelino menyapu bersih seluruh pertandingan hingga menjadi juara. Mereka menutup turnamen dengan kemenangan manis 4-1 atas Italia di final. Kepada masyarakat Brazil, Ancelotti ingin menampilkan permainan di level tertinggi pada Piala Dunia Juni mendatang. Bagi pecinta sepak bola, momen pemain tim nasional Brazil menggiring si kulit bundar, menggocek pemain lawan layaknya tarian samba jadi aksi yang ditunggu. Demikian bedah tim Pesta Bola 2026. Dengarkan informasi menarik lainnya seputar tim peserta pada edisi berikutnya. Setio Agung, RRI Jakarta.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

buatku, kamu pilih aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh. Gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Masih bersama kami di Bengkulu siang ini. Pendengar, ratusan personil gabungan memadati pantai Tapak Batu Bengkulu Utara pada Jumat pagi. Aksi ini merupakan bagian dari gerakan Radin Inten Asri untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan pesisir. Dipimpin Dandim 0423 Bengkulu Utara Letkol Cezi Muhammad Jumali. Kegiatan ini melibatkan TNI Polri, pemerintah daerah, pelajar hingga masyarakat bersama-sama membersihkan sampah khususnya plastik yang mengancam ekosistem pantai. Gerakan ini tidak hanya sekedar aksi bersih-bersih tetapi juga upaya membangun kesadaran kolektif agar peduli dengan lingkungan. Diharapkan kegiatan ini terus berlanjut dan menjadi budaya menjaga alam nantinya. Informasi lengkap bisa Anda cek di rri.co.id.

Pendengar, ada Gia Indrawari, Seribu Kali jadi lagu penutup perjumpaan saya Agnes di Bengkulu siang ini. Terima kasih atas kebersamaannya setelah kami hadirkan berbagai informasi untuk Anda serta lagu-lagu di Bengkulu siang ini. Nanti di Bengkulu sore ini akan ada rekan Miyata Rohma menemani ruang dengar Anda. Saya Agnes pamit, sampai jumpa di lain kesempatan. Gia Indrawari, Seribu Kali. Sampai

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat sore untuk Anda yang saat ini baru bergabung bersama kami di Bengkulu sore ini untuk hari ini Sabtu 11 Juli 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Hai guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran. Gaya elit lah.
3: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, Shay, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja. Tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
4: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
5: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
6: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
5: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
6: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
7: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Kami tuntaskan lagu dari Kolesterol bertajuk Hujan buat kita ke 15:39 menit waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan pendengar bahwa azan asyar untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya nanti berkumandang pada pukul 15:43 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan beralih dulu ke lagu-lagu religi jelang azan asyar untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya.

Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan ini dunia, Allah telah memberikan satu sifat kepada dunia, yaitu sementara saja. Siapa saja yang berada di dunia, apa saja yang ada di dunia, itu sementara saja. Dunia bukanlah tempat tinggal. Dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Tempat tinggal kita nanti ada di surga. Di sanalah rumah kita. Di sanalah kekasih kita.

pencerah jiwa. Biasakan berbagi. Di sebuah pantai, tinggal seorang nelayan dan keluarganya yang serba kekurangan. Suatu sore, karena tingginya ombak laut, sang nelayan tidak bisa melaut. Dengan uang seadanya, ia membelikan makanan buat keluarganya. Karena uang terbatas, ia hanya mampu membeli 2 nasi bungkus untuk keluarganya. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan nenek pengemis beserta cucunya. Mereka meminta-minta karena sudah 5 hari belum makan. Karena iba, sang nelayan pun memberikan 2 nasi bungkus yang dia beli tadi. 1 bulan berlalu, tiba-tiba sang nelayan didatangi seorang pemuda. Pemuda tersebut adalah anak dari teman orang tua sang nelayan. Orang tua mereka dulu sempat bekerja di tempat yang sama. Suatu saat orang tua sang pemuda meminjam uang kepada orang tua sang nelayan untuk usaha. Dan saat ini usahanya sukses luar biasa. Sebagai ucapan terima kasih, sang pemuda ini menjalankan wasiat orang tuanya untuk mengembalikan pinjaman dan bagi hasil usaha serta saham usaha pada sang nelayan sebagai ahli waris. Singkat cerita, sang nelayan pun berubah menjadi orang kaya. Tapi sang nelayan tetap dermawan. Ia sering membantu menyekolahkan anak-anak tetangga yang tidak mampu, membantu pembangunan tempat ibadah, dan sebagainya. Suatu malam, sang nelayan bermimpi nyawanya sudah diambil oleh malaikat maut. Kemudian dia dibawa ke pengadilan akhirat. Setelah ditimbang antara amal baik dan amal buruknya, ternyata lebih berat amal buruknya, dan ia pun hendak dimasukkan ke neraka. Tiba-tiba ada seorang nenek tua yang maju ke depan dan berkata, "Ia pantas masuk surga, karena dulu ia pernah rela memberikan kami 2 bungkus nasi, walaupun ia dan keluarganya juga sedang kesusahan." Maka sang nelayan pun dimasukkan ke surga. Pendengar, seringkali kita enggan berbagi karena merasa sedang kesusahan. Padahal nilai kebaikan di mata Allah menjadi sangat istimewa jika kita tetap berbagi kebaikan dalam keadaan susah sekalipun. Bersama Allah bisa tersolusi dengan pasti, dan yakinlah Allah akan membalas kebaikan berlimpah.

Anda bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita akan beralih ke lagu-lagu pop Indonesia menemani perjalanan Anda di hari ini Sabtu 11 Juli 2026. Ada Admes Kamalek dengan Cinta Luar Biasa.

0: antigen, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, banyak orang merasa sudah lunas setelah begadang lalu menggantinya dengan tidur siang. Padahal tubuh kita tidak bekerja sesederhana itu. Menurut Dr. Nala Shihab, ada proses penting yang hanya terjadi saat kita tidur di malam hari dan tidak bisa digantikan oleh tidur siang. Salah satunya adalah kerja glimpatic system, yaitu sistem pembersih otak yang aktivitasnya meningkat drastis saat tidur malam. Nah, sistem ini membantu membuang limbah dari otak yang menumpuk selama kita beraktivitas seharian. Dan jika tidak dibersihkan dengan optimal, penumpukan limbah ini bisa meningkatkan risiko gangguan seperti Alzheimer dan demensia. Nah, selain itu, saat tidur malam, tubuh juga melakukan proses regenerasi. Hormon pertumbuhan dilepaskan untuk memperbaiki jaringan, menjaga kesehatan kulit, otot, dan sistem tubuh secara keseluruhan. Dan semua proses ini berjalan mengikuti ritme alami tubuh atau circadian rhythm yang mengatur kapan kita harus aktif dan kapan beristirahat. Nah, jadi tidur siang memang bermanfaat, tapi tidak bisa menggantikan tidur malam. Tidur malam tetap menjadi fondasi utama bagi kesehatan tubuh dan juga fungsi otak. Nah, apalagi yang sudah sering begadang nih, nonton Piala Dunia. Kayaknya memang apalagi di sekarang-sekarang ini ya, udah masuk babak 16 besar ya, kurang lebih ya, cuma 32 mau masuk babak 16 besar. Ini sudah pada heboh nih, negara-negara mana saja yang sudah tampaknya mulai akan masuk ke babak-babak selanjutnya. Tapi yang pasti kalau saya sih pegangnya Perancis. Kalau Anda gimana pendengar, walaupun jujur gak pernah nonton secara langsung apalagi begadang, karena tadi ya takutnya gak tercukupi tidur kita. Tapi kalaupun memang mau begadang, kayaknya dipilih deh di hari-hari atau di waktu-waktu tertentu aja begadangnya. Jangan sampai fungsi otak kita terganggu dengan hal-hal yang nantinya juga akan berpengaruh untuk kesehatan kita. Baik pendengar, kali ini ada saya Misi Orangkir, kami hadirkan sudahi semua ini. Selamat sore untuk semuanya yang saat ini tengah dalam perjalanan. Tetap hati-hati, tetap waspada.

0: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.
1: Pro 1 FM.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, banyak orang sengaja memakai jaket tebal saat olahraga biar tubuhnya cepat berkeringat. Nah, mereka percaya semakin banyak berkeringat yang keluar, semakin cepat juga lemak terbakar. Tapi benar nggak sih seperti itu? Kok saya ragu ya? Ya pendengar, faktanya keringat bukan indikator utama pembakaran lemak. Karena secara alami, keringat adalah mekanisme tubuh untuk mendinginkan suhu saat kita bergerak dalam tubuh menjadi panas ya. Artinya ketika kita berkeringat banyak, yang hilang sebenarnya adalah cairan tubuh, bukan langsung lemak dalam jumlah besar. Terus senang banget nih ya, misalnya lari pakai jaket tebel-tebel lagi panas-panas terus keringetan banyak gitu kan ya. Wah, udah yakin ini lemak yang kebakar nih ya. Padahal belum tentu. Dan tadi sudah disampaikan juga artinya itu adalah cairan tubuh yang keluar. Dalam prosesnya pendengar, lemak yang terbakar justru diubah menjadi energi dan dikeluarkan dalam bentuk karbon dioksida melalui pernapasan. Ya, memang berat badan bisa turun setelah olahraga yang membuat tubuh banjir keringat, tapi penurunan itu sebagian besar berasal dari cairan yang hilang, bukan dari lemak. Karena itu, memaksa tubuh berkeringat berlebihan dengan pakaian tebal justru berisiko menyebabkan dehidrasi atau overheating sampai dengan head stroke. Jadi, fokus juga pada olahraga yang konsisten dan pola hidup yang sehat. Jangan lupa penuhi kebutuhan cairan dengan minum air putih sebelum, saat, dan setelah beraktivitas. Informasi tadi juga bisa Anda simak di rri.co.id.

0: Ella, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman.
2: Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
4: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
5: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
4: Eh, itu yang kamu tempelin di wajahmu plastik kiloan apa plastik laundry sih?
5: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
4: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil, dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3, misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

0: Pro 1 FM.
1: Hey Bel, mau bekal apa kamu hari ini?
2: Ya, biasa, sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosan.
1: Aku mau beli makanan di kantin aja deh.
2: Yuk ke kantin.
1: Kalau kamu bawa bekal apa?
3: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada.
1: Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
2: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
4: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Selamat sore saudara, inilah Ajak Fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim snack merek Lupo mengandung tablet berbahaya yang dapat membuat lumpuh. Faktanya, klaim unggahan yang menyatakan snack Lupo mengandung tablet berbahaya adalah hoax. Dan dilansir dari turnbackhoax.id, video tersebut kemungkinan besar direkam di wilayah Kurdistan di Irak Utara, bukan di Indonesia. Karena bahasa yang terdengar di akhir klip adalah bahasa Kurdi. Dan isu ini diduga terkait dengan upaya boikot produk Turki di wilayah tersebut pada tahun 2019. Perusahaan produsen makanan ringan Lupo membantah narasi dalam video dan memastikan keamanan produknya. Ya, dapat kami sampaikan informasi terkait dengan snack Lupo mengandung tablet berbahaya yang dapat membuat lumpuh adalah hoax. Demikian Cek Fakta, nantikan Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Kamu tahu gak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
4: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
3: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
5: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
3: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
5: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, di era percakapan digital saat ini, emoji sudah menjadi bagian penting dalam cara kita berkomunikasi. Bahkan, satu kata sederhana seperti oke bisa terasa dingin tanpa sentuhan emoji yang memberi nuansa emosi. Ya, sebelum emoji hadir, orang menggunakan simbol seperti kalau di keyboard itu pakai titik dua, terus strip ada tutup kurung ya. Kemudian atau ada juga titik dua, kemudian strip ada buka kurung. Ini dikenal dengan emoticon kalau kita dulu ya. Dan pendengar, emoticon pertama kali diperkenalkan pada tahun 1982 oleh Scott Fulman untuk membedakan pesan serius dan candaan dalam forum online. Nah, siapa nih yang pernah menggunakan emoticon tersebut? Ya, namun seiring waktu emoticon dianggap terbatas dalam menyampaikan ekspresi hingga akhirnya pada tahun 1999 Shigetaka Kurita menciptakan 176 ikon kecil yang menjadi cikal bakal emoji modern. Dan pendengar, kata emoji sendiri itu berasal dari bahasa Jepang. Nah, e yang berarti gambar dan moji yang berarti karakter. Dan emoji pun hadir untuk melengkapi kekurangan komunikasi teks yang sering terasa datar tanpa ekspresi. Secara psikologis sendiri, pendengar, tanpa intonasi dan ekspresi wajah, pesan digital bisa mudah disalahartikan. Nah, disinilah emoji membantu membuat komunikasi terasa lebih hangat dan mudah dipahami. Dan dari 176 ikon sederhana tersebut, kini emoji berkembang menjadi ribuan variasi yang digunakan di seluruh dunia. Apakah Anda termasuk tim yang suka setiap chat itu ada emojinya, pas chattingan ada emojinya, jadi rame, jadi ada kesan, bisa membedakan kesan sedih, bahagia, ataupun lain sebagainya ya. Dan ini juga termasuk orang yang suka sekali mengirimkan emoji ketawa, senyum, dan lain sebagainya.

0: Ini nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang, prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
2: Permisi, Kun.
3: Pasti kehilangan motor, kan?
2: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
3: Tenang, mau segera ketemu?
2: Iya dong, Kun.
3: Tapi ada syaratnya.
2: Syarat? Syarat apa, Kun?
3: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
2: Dan? Seribet itu, Kun.
3: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

92,5 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Sembuh Tanpa Ku dari Fajar Nur. Bawa kita ke 17.31 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, mandi sering dianggap aktivitas sederhana yang hanya untuk membersihkan tubuh. Padahal pilihan suhu air ternyata bisa memengaruhi energi, suasana hati, hingga kesehatan kulit. Nah, menurut Dr. Nahla Shihab, air dingin dan air hangat sama-sama punya manfaat jika digunakan di waktu yang tepat. Mandi air dingin dapat mengaktifkan saraf simpatis yang memicu pelepasan hormon norepinefrin, sehingga tubuh terasa lebih segar, fokus, dan waspada. Tidak hanya itu pendengar, paparan air dingin juga dikaitkan dengan perbaikan suasana hati dan juga membantu tubuh membakar kalori melalui aktivitas lemak coklat. Sementara itu, mandi air hangat lebih dikenal dengan efek relaksasinya. Nah, air hangat ini membantu mengendurkan otot, meningkatkan kualitas tidur, serta membantu tubuh atau membuat tubuh lebih nyaman setelah beraktivitas. Tapi pendengar, perlu diingat juga bahwa air hangat yang terlalu panas itu bisa merusak lapisan pelindung kulit dan menyebabkan kulit menjadi kering serta iritasi. Nah, jadi mandi air dingin cocok dilakukan di pagi hari untuk meningkatkan energi, sedangkan mandi air hangat lebih ideal di malam hari agar tubuh lebih rileks dan tidur lebih nyenyak. Nah, kalau Anda tim yang mana nih? Suka mandi air dingin atau air panas? Kalau mandi air dingin gak punya head waternya juga sia-sia ya. Jadi harus masak air dulu nih. Ya, masih selamat sore untuk Anda yang saat ini baru bergabung bersama kami di Bengkulu sore ini. Masih bersama Mia yang akan terus menemani perjalanan Anda hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat sore juga untuk Anda yang saat ini bersiap-siap akan menikmati malam minggu yang luar biasa.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
2: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah, taunya hanya ngabisin uang saja.
3: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
2: Kamu ya!
4: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.
5: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita simak ada Mahen dengan Menyala, dan kita ke 18 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami sampaikan bahwa azan maghrib untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya nanti bermandang pada pukul 18 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat ya. Kita akan simak terlebih dahulu lagu pungkasan dari Joe Florentino dan Terjadi Lagi. Setelah itu kita akan beralih ke lagu-lagu religi jelang azan maghrib untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya.

Kisah wanita yang masuk neraka karena kucing. Alkisah, ada seorang wanita dari golongan Himyariyah Israeliyah yang memiliki seekor kucing. Kucing itu dia masukkan ke dalam kandang dan menguncinya. Namun, kucing tersebut tidak diberi makan oleh wanita tersebut. Juga tidak pula ia lepaskan untuk mencari makan. Ini menunjukkan bahwa tabiat wanita tersebut sangat buruk. Ia dengan sengaja mengurung kucing tersebut dan tidak memberikannya makanan. Ia sengaja menyakiti kucing tersebut dengan mengurungnya sepanjang siang dan malam. Kucing itu mengeong, membelas, meminta bantuan karena kelaparan dan kehausan. Namun wanita tersebut tidak bergeming untuk melepaskan kucing tersebut. Hatinya begitu keras, tak menghiraukan rangan kucing yang kehausan dan kelaparan itu. Hingga akhirnya kucing tersebut mati mengenaskan di dalam kandang. Padahal, jika memang benar si wanita ini ingin supaya kucing tersebut tetap di rumahnya, ia dapat memberi makan dan minum yang membuat kucing tersebut tetap hidup. Rasulullah mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada sesama manusia dan semua makhluk Allah, termasuk di dalamnya kucing. Dengan berbuat baik kepada hewan, kita dapat meraih pahala. Jika kita tidak ingin atau enggan memberi makan hewan tersebut, lebih baik kita melepaskannya dan membiarkannya bebas di bumi Allah yang luas. Hal ini supaya hewan tersebut mendapat makanan yang dapat membuatnya tetap hidup. Terlebih lagi, Allah telah menjamin rezeki setiap makhluknya. Kejadian ini mencelakakan wanita itu hingga ia masuk neraka. Dalam sebuah hadis Sahih Bukhari yang diriwayatkan oleh Asma binti Abu Bakar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lalu neraka mendekat kepadaku sehingga aku berkata, 'Ya Rabbi, aku bersama mereka.' Aku melihat seorang wanita. Aku menyangka wanita itu diserang oleh seekor kucing. Aku bertanya, 'Bagaimana ceritanya?' Mereka berkata, 'Dia menahannya sampai mati kelaparan. Dia tidak memberinya makan dan tidak pula membiarkannya mencari makan.'" Nafi berkata, "Menurutku dia berkata mencari makan dari serangga bumi." Hadis sahih dari Muslim dan Jabir juga meriwayatkan hal yang serupa, di mana Rasulullah melihat surga dan neraka pada saat sholat gerhana. Ia melihat wanita tersebut diburu oleh kucing dan terdapat bekas cakaran tergores di wajah dan tubuhnya. Begitu meruginya manusia masuk neraka hanya karena seekor kucing. Maka dari itu, sayangilah binatang. Jika tidak bisa memeliharanya, jangan mengganggunya. Dan biarkanlah mereka menikmati bumi Allah yang luas. Semoga kita semakin berhati-hati dalam memperlakukan makhluk Allah. Bukan hanya kucing saja, tapi memperlakukan baik seluruh makhluk ciptaan Allah yang maha pemilik segalanya, agar kita tidak menanggung akibat yang

10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kautsar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di harapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya, yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya, serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka, serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Berkira pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Berita dari Pro 3 RRI.
1: KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan oleh Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Sejumlah daerah melakukan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi bencana. Topan dahsyat Buffy melanda Prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo Etik Suryani terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Dalam operasi tangkap tangan OTT yang digelar 9 Juli 2026, KPK mengamankan uang tunai, valuta asing, dan logam mulia. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut total barang bukti tersebut senilai sekitar 21,2 miliar rupiah. KPK menduga Etik menerbitkan surat keputusan SK Bupati terkait insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah pada BPKAD Sukoharjo tahun 2026. Kebijakan tersebut diduga dimanfaatkan sebagai alat untuk meminta setoran dari para pegawai.
3: Masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup. Bahwa saudara ETS selaku Bupati Sukoharjo periode 2021-2025 dan 2025-2030 menerbitkan surat keputusan atau SK Bupati tentang penerimaan dan besarannya.
2: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menyebut dugaan praktik korupsi di Sukoharjo diduga berlangsung lintas periode pemerintahan. Menindaklanjuti laporan tersebut, KPK melakukan penyelidikan dan menemukan dugaan praktik pemerasan yang berlangsung sejak 2021 silam.
4: Kenapa ini lintas rezim kepala daerah dari periode sebelum yang Bupati saat ini ETS? Tadi sudah disampaikan di paparan yang disampaikan oleh Pak Deputi, jadi ada bahasa-bahasa padat no kalau bapakmu, itu memang itu ada fakta, ini lintas rezim. Jadi memang ini perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh tersangka bukan.
2: Sepanjang 2024 sampai 2026, KPK mencatat Etik menerima sekitar 840 juta rupiah dari setoran rutin organisasi perangkat daerah OPD. Dalam OTT pada 9 Juli, tim KPK mengamankan 18 orang di Sukoharjo, Solo, dan Wonogiri. Setelah pemeriksaan awal, 9 orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Sragen meninjau ulang penyaluran dana hibah bersumber dari aspirasi DPRD tahun 2026 sebagai bentuk kehati-hatian dan juga dampak operasi tangkap tangan KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Mulato Ihsan menyampaikan laporannya.
5: Nah, setelah ekspos inspektorat, nanti kita antara Kapolda, BPKPD, inspektorat, kita akan ekspos ke TAPD.
6: Pemerintah Kabupaten Sragen akhirnya buka suara terkait simpang siur pembatalan dana hibah untuk berbagai kelompok masyarakat. Pemkab menegaskan bahwa langkah itu diambil sebagai tindak lanjut atas evaluasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK beberapa waktu lalu. Saat ini seluruh usulan hibah yang bersumber dari aspirasi pokok-pokok pikiran pokir DPRD Sragen tahun anggaran 2026 sedang dihentikan sementara untuk menjalani review total oleh Inspektorat Daerah. Langkah ini juga bentuk kehati-hatian dampak dari operasi tangkap tangan OTT KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Sragen, Batul Samsudarusi, menjelaskan bahwa setelah proses review oleh Inspektorat, pihaknya bersama Bapeda dan Inspektorat akan membawa hasilnya untuk diekspos di hadapan Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD. Batrus menekankan bahwa proses evaluasi ini menyasar seluruh sektor hibah yang diusulkan pada APBD 2026 tanpa terkecuali, termasuk kelompok peternakan hingga kesenian. Karena besarnya volume data yang harus diperiksa, Pemkab tidak menetapkan tingkat waktu yang kaku kepada Inspektorat.
5: Kalau itu sih ya bisa jadi kita usahakan sebelum, kalau nggak cukup data ya belum cukup untuk bisa ngambil keputusan, ya nggak bisa dipaksakan. Karena hibah itu harus betul-betul satu memberikan manfaat masyarakat, dua sesuai dengan visi misi dari bupati juga. Evaluasi semua, di review sama teman-teman.
7: Peternakan, kesenian.
5: Iya, evaluasi semua. Kita evaluasi.
6: Meski diupayakan selesai sebelum pembahasan APBD perubahan, Pemkab enggan terburu-buru mengambil keputusan demi menjaga akuntabilitas. Menurut Batrus, pencairan hibah kini harus memenuhi persyaratan yang ketat. Ketika ditanya mengenai total nilai anggaran hibah yang sedang dievaluasi, Batrus enggan membeberkan nominal pastinya karena masih dalam proses perhitungan. Lebih lanjut, Batrus menjelaskan dampak ke depan jika hasil review memutuskan hibah tersebut tidak dapat dicairkan tahun ini. Jika keputusan diambil setelah APBD perubahan, maka anggaran tersebut otomatis akan membeku dan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran silpa. Dana yang masuk silpa tersebut baru bisa diusulkan kembali pada tahun anggaran berikutnya, yakni 2027, dengan catatan harus melalui pemetaan ulang yang lebih ketat.
5: Paling tidak nanti kan di 2027, seperti apa nanti?
7: Berarti masuk silpa dulu, nanti berjalan lagi.
5: Iya. Dengan melihat dari kehati-hatian dari Inspektorat, bagaimana untuk memetakan keterangan, memetakan bukti dampak dari baru sendiri.
6: Batrus juga meluruskan bahwa review ketat ini dikhususkan untuk usulan hibah anggaran 2026. Langkah ini dipicu oleh catatan-catatan penting dari lembaga anti rasuah dan pemeriksa keuangan serta penyesuaian terhadap postur kemampuan keuangan daerah saat ini. Reni Surakarta meletusan melaporkan.
1: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur melakukan sosialisasi dan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi mengantisipasi potensi bencana. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
8: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disput Parjati menggelar sosialisasi dan edukasi kebencanaan di Museum Negeri Emputan Tular Buduran Sidoarjo. Kegiatan tersebut menyasar pengunjung dan pengelola museum sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kepala UPT Museum Negeri Emputan Tular, Rika Puspita, menyambut baik kolaborasi tersebut karena dinilai memberikan manfaat bagi pengelola maupun pengunjung museum. Menurutnya, antusiasme peserta selama mengikuti edukasi kebencanaan terlihat sangat tinggi. Ia menambahkan, museum saat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan benda dan naskah bersejarah, tetapi juga menjadi ruang edukasi publik yang harus mengikuti perkembangan zaman. Karena itu, materi kebencanaan dinilai penting untuk melengkapi fungsi edukasi yang dimiliki museum.
9: Kami dari Museum Negeri Emputan Tular bekerja sama dengan BPBD telah melaksanakan kegiatan edukasi yang kita dari pengunjung antusias luar biasa. Semoga kegiatan hari ini bisa memberikan pengalaman dan bekal dalam menghadapi kesiapsiagaan bencana baik bagi pengunjung, masyarakat umum maupun kami sebagai pengelola museum.
8: Salah seorang pengunjung asal Candi Sidoarjo, Arung, mengaku mendapat banyak pengetahuan baru setelah mengikuti kegiatan tersebut. Ia mengatakan sebelumnya belum memahami langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.
10: Awalnya saya awam, nggak tahu apa sih BPBD itu. Ternyata Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini terjun ke masyarakat langsung itu supaya masyarakat bisa tahu cara penanganan ketika ada bencana di sekitar kita.
8: Edukasi dikemas melalui berbagai kegiatan, mulai dari pengenalan jenis-jenis bencana di Jawa Timur, pelatihan pertolongan pertama gawat darurat, simulasi gempa bumi, hingga simulasi pemadaman kebakaran. Rangkaian kegiatan berlangsung interaktif sehingga menarik perhatian para peserta yang hadir. Ani Hasanah melaporkan.
1: Pendengar, lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, di mana rembesan bercampur lumpur berada tidak jauh dari Jalan Raya Porong dan jalur rel kereta api. Januar Fahmi menyampaikan laporannya.
11: Lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di titik 10D, Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Rembesan air bercampur lumpur itu muncul di sisi tanggul yang berada tak jauh dari Jalan Raya Porong serta jalur rel kereta api. Berdasarkan keterangan warga, rembesan mulai terlihat sejak Jumat pagi dan terus mengalir dari sisi tanggul. Warga Desa Kali Tengah, Kecamatan Tanggulangin, Niko Febrian, mengaku khawatir dengan kondisi tersebut. Rumahnya yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari tanggul membuatnya cemas jika rembesan semakin meluas.
12: Yang sudah dibuatkan sama PPLS itu ya. Artinya kan masuk, tapi ini nyatanya ada di atasnya. Kok tambah besar gitu. Tolong ini untuk dinas terkait, tolong pembenahan ini saluran air biar nggak membesar.
11: Sementara itu, petugas pelaksana pusat pengendalian lumpur Sidoarjo atau PPLS, Fahmi Jamroni, menjelaskan rembesan terjadi akibat adanya penurunan muka tanah di sekitar titik sehingga air lumpur keluar melalui celah di kaki tanggul.
13: Dominannya sekarang ke sisi barat, Pak. Dominannya sekarang ke sisi barat dari Gua Semurah. Nah, sekarang tindakan yang kita lakukan sekarang adalah berusaha mengendalikan arah aliran tersebut ke kolam-kolam yang ada kapal kru kita, di mana kapal kru kita itu nanti bertugas untuk mengalirkan lumpur ke Kali Porong.
11: Untuk mengatasi kondisi tersebut, PPLS telah mengarahkan 4 unit alat berat di lokasi. Alat berat digunakan untuk mengalihkan lumpur ke area lain, sekaligus memperkuat penanganan agar rembesan tidak semakin meluas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: Pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Uangaya dan penataan kawasan pusat kota yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjadi wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. Dayu Friska melaporkan.
14: Pembangunan gedung poliklinik RSUD Uangaya Kota Denpasar, di mana proyek ini
15: pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Uangaya dan penataan kawasan pusat Kota Denpasar. Kedua program tersebut dinilai berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Denpasar, IGD Cipta Sudewa Atmaja menjelaskan, pembangunan gedung layanan kesehatan merupakan bagian dari komitmen Wali Kota Denpasar untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
14: Untuk itu diharapkan dengan pelaksanaan pembangunan ini, masyarakat Kota Denpasar, terutama dalam layanan kesehatan, bisa ditingkatkan.
15: Selain sektor kesehatan, pemerintah Kota Denpasar juga memfokuskan perhatian pada penataan kawasan pusat kota. Program tersebut dilakukan untuk mencegah penurunan kualitas lingkungan, sekaligus memperkuat fungsi kawasan yang memiliki karakteristik berbeda. Menurutnya, kawasan pusat Kota Denpasar memiliki tiga fungsi utama, yakni sebagai pusat pemerintahan di sekitar kantor Wali Kota Denpasar, kawasan perdagangan dan jasa yang meliputi Jalan Gajah Mada, Jalan Hasanuddin dan Jalan Tamrin, serta kawasan cagar budaya atau heritage yang mencakup Jalan Tamrin, Jalan Gajah Mada hingga Jalan Veteran.
14: Tiga fungsi ruang yang berbeda berada dalam satu kawasan itu tentu memerlukan penanganan khusus. Nah, kalau kita tidak lakukan penataan dengan baik, itu akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, penurunan kualitas wajah kota.
15: Program penataan kawasan tersebut menjadi bagian utama dalam mewujudkan visi Denpasar sebagai kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju. Kebijakan itu sejalan dengan pelaksanaan misi pemerintah daerah, terutama dalam mendukung pengurangan kemiskinan dan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Denpasar menargetkan penataan kawasan pusat kota dilakukan secara bertahap dan tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Wali Kota Denpasar berkomitmen melanjutkan program tersebut pada tahun anggaran berikutnya. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru pada Senin mendatang, sejumlah warga Palangkaraya memadati toko peralatan sekolah untuk membeli seragam, alat tulis, dan peralatan sekolah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
16: Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap.
17: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah di Kota Palangkaraya dipadati orang tua dan siswa. Mereka memanfaatkan akhir masa libur sekolah untuk membeli berbagai kebutuhan belajar, mulai dari seragam, tas, sepatu, buku tulis, hingga alat tulis agar siap memasuki hari pertama sekolah. Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi fenomena yang umum terjadi setiap menjelang tahun ajaran baru. Salah seorang siswa salah satu SMA di Kota Palangkaraya bernama Ade mengaku membeli buku tulis dan perlengkapan belajar lainnya sebagai persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Ia ingin memastikan seluruh kebutuhan sekolah telah tersedia sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
16: Kalau aku lagi belanja kebutuhan sekolah karena aku udah mau masuk kelas 11 dan ini kenapa baru beli sekarang, karena mau masuk aja sih, pakai baru beli sekarang aja. Kayak buku, pensil, pulpen, penggaris, tipex, segala macam lah. Karena lagi deket aja sih di sini tadi, sama di sini juga lengkap banget sih kalau kata aku ya. So, harganya sih termasuk terjangkau aja.
17: Sementara itu salah seorang guru yang juga orang tua siswa bernama Purnama menyebut memanfaatkan momen menjelang tahun ajaran baru untuk membeli perlengkapan sekolah. Ia mengatakan kebutuhan seperti buku tulis, alat tulis, tas, dan perlengkapan belajar lainnya dipersiapkan sejak dini agar anak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman sejak hari pertama masuk sekolah Senin mendatang.
16: Ini buku-buku buat jurnal, terus buat absen, terus map-map buat keperluan di kelas. Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap. Jadi sekali belanja tuh udah semuanya ada.
18: Jadi 2.000.
16: Murah menurut saya daripada tempat-tempat lain. Iya, lengkap banget. Jadi sekali cari ini semuanya ada di sini. Jadi nggak perlu kemana-mana lagi.
17: Beberapa toko peralatan sekolah di Kota Palangkaraya yang juga favorit bagi masyarakat untuk membeli peralatan sekolah yakni Kompleks Pertokoan Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan KS Tubun. Karena selain murah juga menyediakan peralatan sekolah dan baju seragam yang lengkap. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono telah melakukan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, di Mashhad Jumat pekan ini. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
19: Menlu RI telah memberikan penghormatan terakhir di tempat peristirahatan.
20: Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, Jumat pekan ini di Mashhad. Juru bicara Yvonne Mewengkang kepada RRI mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia akan selalu mengenang Ayatollah Ali Khamenei sebagai seorang ulama Islam yang dihormati serta tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin. Menurut Yvonne, Menteri Luar Negeri RI juga mengatakan, persahabatan Indonesia dan Iran akan terus dibangun di atas landasan saling menghormati. Sementara delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei yang dimakamkan di makam Imam Reza Mashhad.
19: Indonesia akan mengenang beliau sebagai seorang cendekiawan Islam yang dihormati dan tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Iran. Sementara itu delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei di makam Imam Reza.
20: Sebelumnya saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia Muhammad Borojordi mengatakan, Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
21: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
20: Dalam kunjungan ke Iran kali ini, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Kedua Menteri Luar Negeri menegaskan pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui dialog, diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Sementara, selain Menteri Luar Negeri Sugiono, delegasi Indonesia turut terdiri atas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Yahya Kholil Stakuf, serta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional Syafiq Mukni.
19: Dalam kunjungan ini,
20: dari Jakarta, rekomendasi Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Muhammadiyah bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan Ketua.
1: Masih terkait informasi dari mancanegara, topan dahsyat Bafi melanda prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini, membawa angin kencang disertai hujan lebat yang mengakibatkan sejumlah warga setempat mengalami luka-luka. Topan Bafi membawa angin dengan kecepatan hingga 144 km per jam di atas Pulau Miyako di Okinawa, yang dilaporkan sebanyak 5 orang mengalami luka ringan akibat angin kencang dan gelombang tinggi air pasang laut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan dipastikan akhir pekan ini melalui duel Inggris kontra Norwegia dan Argentina menghadapi Swiss. Luna Elia menyampaikan laporannya.
0: Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan diperebutkan Minggu pagi waktu Indonesia Barat. Inggris menghadapi Norwegia, sementara Argentina ditantang Swiss dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit. Pelatih Inggris Thomas Tuchel memastikan skuadnya siap menghadapi ujian berikutnya usai lolos dari babak 16 besar.
18: Semua pemain tersedia dalam latihan dan tentu kami senang dengan kondisi itu. Kami memiliki seluruh pilihan pemain kecuali Jarel Kwansah yang harus menjalani scoring. Saya pikir kami membuat langkah besar pada pertandingan terakhir, tetapi itu baru satu langkah. Kami masih lapar, kami masih memiliki mimpi, dan kami masih mengejar tujuan besar. Langkah berikutnya adalah memenangi perempat final. Kami harus menatap ke depan. Pertandingan sebelumnya sudah kami tinggalkan. Kami membawa hal-hal positif dan keyakinan dari laga tersebut. Tetapi yang terpenting sekarang adalah pertandingan besok.
0: Di laga lainnya, Argentina datang dengan rekor tak terkalahkan dalam 7 pertemuan melawan Swiss sejak 1966. Meski begitu, tim asuhan Murat yakin tampil solid sepanjang turnamen dan diyakini mampu memberi perlawanan kepada Lionel Messi dan kawan-kawan. Pelatih Argentina Lionel Scaloni meminta timnya tetap fokus meski berstatus unggulan.
22: Buenas tardes para todos.
0: Saya menurunkan susunan pemain yang sama dengan sebelumnya, meskipun tentu saja bisa saja ada perubahan. Namun pada prinsipnya, mereka kemungkinan besar akan bermain dengan gaya yang sangat mirip seperti pertandingan sebelumnya. Tapi kami harus siap menghadapi pertandingan yang sangat sulit.
22: La locura del partido. En cuanto al juego, creo que el equipo hizo muy buenas cosas y...
0: Inggris mengincar langkah ke semifinal dengan modal kepercayaan diri yang meningkat, sedangkan Argentina berharap pengalaman dan ketajaman Messi kembali menjadi pembeda. Sementara itu, Norwegia dan Swiss bertekad menciptakan kejutan demi menjaga asa merebut tempat di empat besar. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda saat ini tetap siap bersama kami di Bengkulu sore ini, dan berikut akan kami hadirkan mimbar Kristen Protestan, dan malam ini bersama Pendeta Minggu Sdila akan mengangkat judul Berkat dalam Kesetiaan. Selamat mengikuti.

Shalom, salam sejahtera sahabat setia mimbar Kristen Protestan dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, malam hari ini Tuhan masih berkenan untuk kita boleh bersua dalam acara kita. Doa dan harapan kami tentu saja kiranya setiap pemirsa, setiap pendengar, dalam kondisi apapun, kita semuanya tetap di dalam pengharapan kepada Tuhan.

Malam hari ini kita akan kembali dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Minggu Sila. Namun sebelumnya, mari kita siapkan hati kita. Kita dengarkan pujian berikut.

0: Baik pendengar pemirsa yang berbahagia, sebelum kita belajar firman Tuhan malam hari ini, kita berdoa. Kami mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Allah kami, untuk segala kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Sekalipun kami tidak setia kepada-Mu, tetapi Engkau terus membawa kami lebih intim, lebih dekat kepada-Mu. Kami bersyukur untuk apa yang telah Engkau lakukan, Engkau kerjakan bagi kami. Dan malam ini ya Tuhan, kami juga bersyukur karena ada kesempatan bagi kami untuk belajar firman Tuhan, supaya kami dapat semakin setia. Dan kami percaya ada berkat-berkat khusus yang Tuhan berikan tatkala kami mengambil sikap untuk setia melakukan perkataan-Mu dan juga mengikut Engkau dalam segala keadaan. Berkati pendengar, pemirsa setia di berbagai tempat sehingga mereka pun dapat memperoleh kekuatan melalui firman ini. Terima kasih kami ucapkan kepada-Mu ya Allah kami. Kami akan belajar firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan yang memiliki firman. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.
1: Beginilah firman Tuhan, Ulangan 28 ayat 1 sampai dengan 14. Berkat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu, dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpai engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya.
0: Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita dari Ulangan 28 ayat yang pertama sampai dengan 14. Pendengar pemirsa yang setia, tema kita malam ini adalah berkat dalam kesetiaan. Tentu saja setiap orang sangat membutuhkan berkat dalam hidupnya. Namun seringkali kita melewati yang kita harapkan tidak menjadi kenyataan. Dan itulah permasalahan. Pendengar pemirsa yang berbahagia, dari bagian firman Tuhan yang baru kita baca ini merupakan pidato terakhir dari Nabi Musa kepada bangsa Israel dan Yosua pada waktu itu yang akan memimpin mereka masuk ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka. Setelah mereka harus melewati waktu yang lama di padang gurun. Nah, pendengar pemirsa yang berbahagia, dalam bagian penting firman ini ada penekanan khusus yang disampaikan kepada umat Israel pada waktu itu. Dikatakan bahwa jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya, maka segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagian dalam hidupmu. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Berarti bahwa kalau penekanan ini diberikan kepada umat Tuhan pada waktu itu, yang menekankan bahwa mereka harus melakukan dengan setia, berarti ada yang tidak mendengarkan firman Tuhan dengan setia lalu melakukan. Maka itu dikatakan bahwa ketika mereka tidak melakukan dengan setia apa yang diperkatakan Tuhan, maka terjadilah kutuk seperti yang dicatat dalam Ulangan 28. Nah, pertanyaan bagi kita adalah berkat apa sajakah yang dijanjikan Tuhan kepada orang yang setia melakukan perkataannya, yang setia mendengarkan dan melakukan firman-Nya. Berkat bukan saja sekedar hadiah atau usaha kita yang hari-hari kita dapatkan, tetapi berkat itu merupakan bagian daripada anugerah kepada umat Tuhan yang hidup setia dalam perjanjian-Nya. Jadi ini prinsip daripada berkat yang dimaksudkan adalah bukan dengan apa yang kita dapatkan dalam hidup kita melalui jabatan, posisi, keuangan, kekayaan. Tapi sebetulnya berkat yang sesungguhnya adalah anugerah Allah yang besar dalam hidup kita. Berarti bahwa yang dimaksudkan dengan berkat ini melampaui segala hal

tanah Mesir, yang akhirnya Tuhan memberikan penyertaannya dan memberikan mereka berkat yang berkecukupan. Jadi dalam bagian firman Tuhan kita melihat yang pertama adalah kesetiaan adalah respon terhadap kasih karunia Tuhan. Kalau kita dituntut untuk setia, memang seharusnya itu yang kita lakukan. Karena apa? Terlalu banyak hal-hal yang kita terima secara gratis dari Allah. Contohnya, kalau kita masih bisa hidup, bisa bernapas sampai hari ini, oksigen itu kita tidak bayar. Itu semua sebagai wujud kesetiaan Tuhan yang besar. Kalau juga kita masih diberi kekuatan kesehatan sampai hari ini, itu pun juga oleh karena kasih setia Tuhan yang besar. Sebab itu, kesetiaan kepada Allah merupakan respon kita karena kita menyadari kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan yang selalu mencukupkan, yang selalu ada dalam hidup kita. Lalu yang kedua, berkat Allah mencakup seluruh aspek kehidupan. Kita harus setia kepada Tuhan oleh karena berkat Allah mencakup seluruh aspek kehidupan. Di dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keenam, itu dituliskan bagaimana Allah menjanjikan berkat dalam kota maupun desa, dalam pekerjaan, usaha, kehidupan sehari-hari. Artinya bahwa Allah hadir dalam seluruh aspek kehidupan umatnya. Inilah yang terbesar yang perlu kita sadari. Kalau bukan penyertaan Tuhan, tentu saja apa yang menjadi aspek dalam hidup kita tidak akan berfungsi dengan maksimal. Oleh karena ada penyertaan Tuhanlah, maka peredaran darah kita bisa lancar, berjalan dengan baik. Lalu pandangan kita pun juga bisa melihat dengan jelas. Itu semua oleh karena penyertaan Tuhan. Sebab itu dalam bagian firman Tuhan ini, jikalau kita dituntut untuk setia kepada Tuhan, karena apa? Karena berkat Tuhan itu mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Kita tidak bisa membayar, kita tidak bisa membalas. Ini hal yang penting yang perlu kita perhatikan dalam hidup kita. Dan itu semua sebagai wujud penyertaan Tuhan. Sehingga ada satu istilah mengatakan yang terbaik dari segala sesuatu yang baik dalam hidup kita, bukan jabatan, bukan pekerjaan, bukan kekayaan, tetapi penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan tidak menyertai kita, maka niscaya kita akan melewati hal-hal yang rumit dalam hidup ini. Kita tidak punya kemampuan, kekuatan untuk mengatasi banyak hal. Tapi karena penyertaannya, sehingga kita masih bisa diberi kehidupan, kekuatan, kesehatan, dan itulah berkat Tuhan. Lalu yang ketiga, berkat dalam kesetiaan. Kesetiaan menghadirkan perlindungan Allah. Dalam ayat yang ketujuh, dikatakan bahwa ketika musuh datang menyerang engkau dari satu arah, maka ketika musuh itu berhadapan dengan engkau, mereka pun akan berlari dalam tujuh arah. Artinya apa? Kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita ini, hanya Tuhan yang bisa memberikan jaminan itu. Kita tidak punya kemampuan lebih, dan kita tidak punya kehebatan untuk mengubah keadaan, mengubah situasi, mengubah apa saja. Tetapi kita bersyukur oleh karena Tuhan yang mampu memberikan kemenangan itu. Sebab itu penting sekali kita untuk setia. Penting sekali kita untuk percaya kepada janjinya. Mengapa? Oleh karena di balik janji dan perkataan Tuhan itu ada berkat-berkat khusus yang Tuhan siapkan bagi kita. Itulah sebabnya dalam bagian firman Tuhan ini ditekankan kepada Yosua dan umat Tuhan pada waktu itu sebelum mereka masuk ke tempat yang dijanjikan Tuhan, bahwa mereka harus memperhatikan perkataan-perkataan Tuhan, dan dengan setia melakukan itu, maka semua berkat-berkat yang dibutuhkan, yang diperlukan dalam hidup mereka, Tuhan berikan. Lalu yang berikut, apakah berkat-berkat

Berkat khusus yang Tuhan berikan sebagai wujud sehingga harus kita setia kepada Tuhan. Kesetiaan menjadikan umat sebagai saksi bagi dunia ini. Artinya bahwa ketika kita menyadari bahwa apa yang baik yang telah Tuhan kerjakan, maka itu harus menjadi saksi bagi setiap mereka yang lemah. Untuk mereka yang jauh dari Tuhan, kita buktikan kepada mereka bahwa kesetiaan kepada Tuhan itu akan mendatangkan hal-hal yang penting, yang perlu, kekuatan yang diberikan kepada kita. Nah, ada banyak orang hilang kesetiaannya kepada Tuhan oleh karena mereka begitu besar melihatnya masalah dalam hidupnya. Dan mereka tidak melihat betapa besarnya Allah di balik semua pergumulan, di balik semua masalah. Sehingga ketika mereka diperhadapkan dengan masalah dan pergumulan itu, membuat mereka kecewa, membuat mereka putus asa. Kadangkala mereka menghakimi Tuhan. Kadangkala akhirnya mereka katakan Tuhan tidak adil, Tuhan tidak setia. Bukan Tuhan tidak adil, bukan Tuhan tidak setia. Tapi ketidakmampuan kita untuk melihat bagaimana Allah bekerja di balik semua pergumulan, di balik semua masalah itu. Itulah sebabnya ketika kita beriman, ketika kita setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan mampukan kita untuk peka terhadap permasalahan apapun, sehingga membangkitkan kesetiaan kita dengan sempurna kepada Tuhan. Lalu yang terakhir adalah kesetiaan membawa hidup yang terus bergantung kepada Allah. Ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Ketika kita menyadari bahwa berkat-berkat itu dari Tuhan datangnya, maka membuat kita setia untuk terus bergantung kepada Tuhan dalam kondisi apapun. Bergantung kepada Tuhan, percaya janji Tuhan, yakin bahwa Allah ada beserta dengan kita, yakin bahwa Allah akan memberikan jaminan dan juga memberikan solusi ketika kita menghadapi jalan buntu. Itulah sebabnya kita harus setia. Karena kesetiaan itu akan membawa kita untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, pendengar pemirsa yang berbahagia, bagaimana dengan kondisi iman dan rohani kita sampai hari ini? Apakah kita sudah berubah dan tidak setia kepada Tuhan? Ketika kita tidak setia kepada Tuhan, maka berarti bahwa kita sedang menempatkan diri kita menghadapi semua pergumulan dengan kekuatan kita. Tetapi ketika kita setia kepada Tuhan, maka semua janji dan berkat yang Tuhan janjikan itu akan diberikan kepada kita semua. Mari kita kembali kepada Tuhan, yakin perkataannya, dan juga melakukan dengan setia apa yang diharapkan dalam hidup kita. Sehingga kita bisa melihat bahwa berkat kecukupan apa saja, seluruh aspek apa saja, Tuhan akan berikan kepada kita semua. Tetap setia, tetap percaya, perhatikan perkataan dan firman-Nya, lakukan dengan sungguh-sungguh, maka berkat itu akan menjadi bagianmu. Kiranya firman ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur dan berterima kasih. Malam ini Tuhan mengajarkan kepada kami bahwa di balik kesetiaan yang kami lakukan kepada-Mu, maka ada berkat yang luar biasa yang mencakup seluruh aspek kehidupan kami. Karena Engkau yang berdaulat atas seluruh keadaan, atas seluruh kondisi. Sebab itu ya Tuhan, tolong kami supaya kami tetap setia dalam perkara apapun. Kami tidak pernah mengecewakan Engkau dan kami tidak menjauhkan diri daripada-Mu. Tapi kami semakin intim dan semakin siap melakukan kebenaran-Mu Tuhan. Karena kami tahu semua apa yang kami terima oleh karena anugerah-Mu. Apa yang kami miliki oleh karena anugerah-Mu. Tolong kami supaya kami tetap setia kepada-Mu dalam segala apapun. Dalam perkara yang kecil pun Tuhan. Terima kasih untuk firman ini. Dan juga berkati pendengar pemirsa setia di berbagai tempat. Demi Kristus Tuhan yang memiliki firman, kami berdoa. Amin.

Pendengar pemirsa yang setia, mungkin hari ini kita belum melihat hasil dari kesetiaan kita. Tetapi percayalah bahwa Allah tidak pernah melupakan apa yang kita lakukan dalam ketaatan, dan Dia tahu langkah-langkah hidup kita. Sampai di sini persamaan kita malam ini, akhirnya saya Minggu Silah dan Niana Dila mengundurkan diri. Sampai kita bertemu sepekan mendatang, Tuhan memberkati kita. Salam.

0: Di sebuah pasar tradisional, Pak Hendra dan Raka sedang menata dagangannya. Raka adalah pemuda berusia 24 tahun, menjual kerajinan anyaman bambu buatan warga sekitar. Usahanya sebenarnya bagus, tapi pembelinya hanya orang lewat atau tetangga dekat saja. Ia ingin usahanya lebih luas lagi.
1: Pak Hendra, kalau begini terus caranya, kapan ya usaha kita bisa maju? Barang kita bagus, kualitasnya kuat, tapi yang beli cuma segitu gitu aja. Pasarnya sempit sekali.
2: Ya begitulah, namanya juga jualan di pasar. Kalau ada yang lewat ya beli. Kalau mau lebih banyak ya harus buka cabang di tempat lain, Pak. Tapi modalnya dari mana? Terus resikonya juga besar.
1: Nah itu dia, Pak. Kemarin saya baca berita. Sekarang zamannya ekonomi digital. Banyak pedagang kecil yang omsetnya berlipat ganda cuma karena jualan di internet, menggunakan media sosial dan pasar daring. Katanya jangkauannya sampai keluar pulau, bahkan luar negeri.
2: Alah, internet. Dunia maya itu, Le. Gak nyata. Saya ini udah tua, takut salah langkah. Lagi pula, katanya banyak penipuan di sana. Kita jualan yang nyata aja. Ketemu pembelinya, uang tunai, langsung di tangan, aman, Le.
3: Halo, lagi ngobrol serius banget kelihatannya. Apa nih yang aman-aman?
1: Sari, aku lagi ngomongin sama Pak Hendra soal jualan online. Aku yakin banget, kalau barang anyaman kita dipasarkan lewat internet, pasti laku keras. Tapi Pak Hendra masih ragu.
3: Benar kata Raka, Pak. Ekonomi digital itu masa depan. Segala sesuatu sekarang serba terhubung. Konsumen sekarang lebih suka cari barang lewat gawai mereka. Kalau kita tidak berubah, kita bisa kalah saing sama yang lain.
2: Mengubah kebiasaan itu gak gampang, Nak Sari. Takut salah langkah, nanti malah rugi.
1: Justru itulah tantangannya, Pak. Aku sudah punya rencana. Besok aku mau daftarkan usaha kita di berbagai aplikasi jual-beli, bikin akun media sosial, dan promosi gencar-gencaran. Pasti berhasil.
0: Seminggu berlalu, Raka bekerja keras memotret barang, menulis deskripsi, dan mengunggahnya ke berbagai platform. Benar saja, pesanan mulai masuk. Raka sangat gembira, tapi ia ingin perkembangannya lebih cepat agar omsetnya melonjak drastis. Hingga suatu hari, ia menerima telepon yang mengubah segalanya.
1: Halo, selamat siang. Ya benar ini Raka. Oh benar sekali. Saya pemilik usaha kerajinan.
4: Kami dari Lembaga Pengembangan Usaha Digital.
1: Wah benar. Saya memang ingin usaha saya berkembang pesat.
4: Kami melihat produk Anda sangat berpotensi. Kami punya jasa khusus. Kami akan bantu promosikan usaha Anda ke jutaan orang. Kami bisa bikin iklan berbayar dan jaminan pesanan Anda bisa naik sampai 5 kali lipat dalam sebulan.
1: Wah, benarkah? Itu luar biasa sekali. Apa saja syaratnya?
4: Baik, Bapak. Syaratnya sangat mudah, Pak. Karena ini program prioritas, Bapak hanya perlu menyetor modal kerjasama sebesar 3 juta rupiah sebagai jasa pengelolaan. Dan nantinya, semua keuntungan akan masuk ke rekening Bapak. Uang itu akan kembali lagi berkali-kali.
1: Baiklah, saya percaya. Saya transfer sekarang juga. Terima kasih banyak bantuannya.
0: Raka sangat gembira. Ia berpikir uang itu adalah investasi yang cerdas. Ia langsung mentransfer uang tabungan yang ia miliki. Hari berganti minggu, tapi tidak ada perubahan. Tidak ada pesanan tambahan dan nomor yang dihubungi Raka sudah tidak aktif lagi. Akhirnya Raka sadar ia telah tertipu.
3: Raka, kenapa wajahmu pucat begitu? Ada apa?
1: Sari, aku bodoh sekali. Aku rugi besar.
3: Rugi? Maksudmu apa?
1: 2 minggu lalu ada yang telepon. Katanya bisa bantu kembangkan usaha digitalku. Jamin untung besar. Aku percaya. Aku kirim uang 3 juta. Tapi sekarang mereka hilang. Uangku habis. Dan pesanan malah makin sepi. Padahal itu uang modal untuk beli bahan baku bulan ini. Aku pikir ekonomi digital itu mudah dan cepat kaya. Ternyata malah bikin aku bangkrut.
3: Ya Tuhan, Raka, kamu terlalu terburu-buru. Aku sudah sering bilang, di dunia digital itu peluangnya besar, tapi resikonya juga tinggi. Banyak pihak yang tidak bertanggung jawab, memanfaatkan ketidaktahuan orang. Ekonomi digital itu bukan sihir yang bisa bikin kaya mendadak, tetapi sistem ekonomi yang tetap butuh kerja keras, strategi, dan pengetahuan.
2: Sudah kuduga. Makanya aku bilang, dunia maya itu penuh jebakan. Nah, sekarang bagaimana nasib barang dagangan kita ini? Uang modal habis begitu saja.
1: Menyesal aku, Pak. Aku terlalu bernafsu ingin cepat sukses. Sampai lupa berhati-hati. Sekarang aku bingung. Mau bagaimana lagi?
0: Situasi menjadi sulit. Usaha hampir berhenti karena kekurangan modal. Namun, Sari tidak tinggal diam. Ia mengajak Raka dan Pak Hendra duduk bersama untuk mencari jalan keluar. Bukan dengan meninggalkan dunia digital, tapi dengan memahaminya secara benar.
3: Dengar, semua masalah bukan pada ekonomi digitalnya, tapi pada cara kita menggunakannya. Ekonomi digital itu alat yang hebat, tapi kita harus paham cara kerjanya, aturannya, dan resikonya. Kita tidak boleh menyerah hanya karena satu kegagalan.
1: Tapi uangnya sudah hilang, Sari. Kita mau apa lagi?
3: Kita mulai dari nol lagi. Tapi kali ini dengan cara yang benar, tanpa modal besar, tanpa percaya janji manis orang asing. Raka, kamu sudah memotret barangnya kan? Itu sudah cukup. Kita gunakan fitur gratis yang sudah ada di aplikasi jual beli resmi. Kita bangun kepercayaan pelanggan dengan pelayanan ramah, pengiriman cepat, dan kualitas barang yang terjamin.
1: Jadi, masih ada harapan?
3: Bukan hanya harapan, Raka. Justru, sekarang kamu sudah punya pengalaman berharga. Kamu tahu apa yang salah di ekonomi digital. Kuncinya ada pada kepercayaan dan konsistensi. Orang beli karena mereka percaya sama peluangnya. Kita bangun reputasi pelan-pelan.
2: Jadi, kita tidak perlu bayar orang mahal-mahal. Kita yang kerjakan sendiri.
3: Betul, Pak. Justru kalau kita yang mengerjakan sendiri, kita lebih paham kondisi pasarnya. Mari kita coba lagi. Kali ini, Pak Hendra harus ikut belajar sedikit demi sedikit juga, supaya tidak ada yang tertipu lagi. Kita belajar sama-sama ya.
1: Terima kasih, Sari. Pak Hendra, aku janji, aku tidak akan terburu-buru lagi. Aku akan pelajari seluk-beluk ekonomi digital dengan benar. Kita akan buktikan produk lokal kita bisa bersaing secara global asal kita cerdas dan hati-hati.
0: Mereka pun bangkit kembali. Kali ini langkah mereka lebih mantap. Raka mengelola pemasaran digital dengan strategi jujur dan sederhana. Pak Hendra yang awalnya ragu, kini mulai pandai berkomunikasi dengan pembeli dari kota besar lewat pesan singkat. Usaha mereka tidak melesat mendadak, tapi tumbuh stabil dan aman. Pesanan datang terus-menerus, bahkan mulai ada pesanan dari luar Pulau Jawa.
1: Lihat Pak Hendra, ada pesanan dari Kalimantan.
2: Luar biasa. Siapa sangka buatan tangan kita bisa sampai sejauh itu. Ternyata benar kata kalian. ekonomi digital itu peluang besar. Asal kita pandai menyaring mana yang asli dan mana yang palsu.
3: Dan ingat, kuncinya tetap sama. Kerja keras, kejujuran, dan terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Dunia ekonomi berubah cepat dan kita harus siap berubah bersamanya. Tapi tetap berpegang pada prinsip yang benar.
0: Begitulah cerita Raka, Pak Hendra, dan Sari. Ekonomi digital membawa angin segar bagi perekonomian masyarakat, membuka pintu pasar yang tak terbatas. Namun di balik kemudahannya, selalu ada tantangan dan resiko. Kuncinya adalah pemahaman, kehati-hatian, dan tidak tergoda jalan pintas. Di era serba terhubung ini, kemajuan ada di tangan mereka yang berani berinovasi, tapi tetap cerdas dan waspada. Demikian drama radio, peluang dan jerat dunia digital. Persembahan Radio Republik Indonesia, Bandar Lampung. Sampai jumpa.

0: RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum pendengar, apa kabar Anda di malam minggu ini? Kami temani di Bengkulu malam ini hingga pukul 24 nanti bersama saya Haryansyah. Dan kebersamaan tadi diawali dengan mini drama radio. Dan kami juga akan ajak Anda nanti pukul 21 untuk kita flashback ke Ruang Rindu. Musik informasi juga kami hadirkan menemani Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

kayaknya banyak yang begadang ya. Karena juga bakal nunggu pertandingan untuk pukul 4 dini hari. Untuk kita akan menantikan babak di quarter final ini, perempat final antara Norwegia dengan Inggris pukul 4 dini hari di Piala Dunia 2026. Dan akan lanjut juga di paginya pukul 8 pagi hari Minggu besok, Argentina dengan Swiss pada pukul 8 pagi. Dan ini disiarkan langsung di official broadcast Piala Dunia 2026 TVRI dan TVRI Sport, juga bisa dengar bareng di Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia.

0: Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar kabar dari rri.co.id, ini pemerintah melalui Perum Bulog menyiapkan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP premium. Hal ini dilakukan sebagai langkah intervensi pasar untuk meredam kenaikan harga beras premium yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Direktur Umum Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, usulan penyediaan beras SPHP yang premium ini telah disampaikan kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan juga Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan guna menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pemerintah. Karena selama ini memang beras SPHP maksudnya yang beredar ini kan yang biasa gitu, yang harganya memang terjangkau. Nah, ini usulan kali ini adanya untuk SPHP yang premium yang bernama Beras Kita. Dan selama ini program ini kan memang

Rabies bukan penyakit biasa. Sekali terinfeksi, rabies bisa berakibat fatal, baik bagi hewan maupun manusia. Penyakit ini menular lewat gigitan, terutama dari anjing dan kucing yang terinfeksi. Kabar baiknya, rabies bisa dicegah. Caranya sederhana, yaitu dengan vaksinasi rabies secara rutin pada hewan peliharaan. Vaksin membantu melindungi hewan dari virus rabies dan mencegah penularan ke orang-orang di sekitarnya. Hewan yang divaksin bukan hanya lebih sehat, tapi juga lebih aman untuk diajak berinteraksi. Dengan memvaksin hewan peliharaan, kita ikut menjaga keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar.

lagu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat

0: belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

sudah bersama kami di Pro 1 Bengkulu. Ini awal kebersamaan kita untuk Ruang Rindu. Kita flashback ya malam ini. Saya mau hadirkan lagu-lagu mancanegara hits. Ini era sekitar 90-an dan juga awal 2000-an yang ini bisa menemani Anda kalau malam minggu ini lagi muter-muter kota Bengkulu ya, atau juga tengah cari-cari kuliner malam. Wow, ini enak sekali ya, apalagi sama pasangan juga atau sama keluarga. Kita ajak nostalgia juga. Dibuka oleh NSYNC with This I Promise You. Bersama saya Haryansyah hingga pukul 23 nanti. Dan berikutnya ini bisa sing along kita. BSB, Backstreet Boys, I Want It That Way.

kejutan, dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sam.
1: DJ.
2: Britney Spears juga hadir malam ini with Oops I Did It Again. Dan ini berikut juga lagunya hampir sama, kurang lebih sekitar 26 tahun yang lalu. Wow, dirilis tahun 2000. Ada Madonna with Music.

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Saya juga punya duo Savage Garden, I Knew I Love You. Dan masih ingat sama yang satu ini? Saya akan segera hadirkan juga di ruang rindu malam ini. Basen with One in a Million.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id,

2M 2M. Pendengar, ini lagu Don't Say You Love Me juga menjadi soundtrack utama ya di film Pokemon The First Movie tahun 1999 ternyata ya. Dan juga di album mereka di awal 2000. Dan kali ini ada kelompok band bersaudara The Moveheads, kali ini bersama Jill Aframe with If You Only Knew.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar. Dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
3: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu sayang?
2: Loh, kok manggilnya sayang?
3: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
2: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
4: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
5: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti jalan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Duh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Tuh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pincel aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih, oke, disetujuin langsung. Oke guys, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.
2: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
3: Mama pergi dulu ya. Mama di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
4: Iya Mama, hati-hati ya Mama.
2: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
3: Udah dong Kak, gamenya itu seharian loh ini sampai lupa makan.
4: Apa sih Mama ini? Cepet banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
2: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat malam pendengar, kita dicek fakta. Beredar unggahan di media sosial TikTok berisi narasi yang mengklaim Indonesia resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030. Dan faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, Federation International de Football Association atau FIFA telah menetapkan Maroko, Portugal, dan Spanyol sebagai tuan rumah Piala Dunia FIFA 2030 melalui Kongres Luar Biasa FIFA pada Desember 2024. Sementara 3 laga pembuka akan digelar di Argentina, Paraguay, dan Uruguay untuk memperingati 100 tahun Piala Dunia. Selain itu, foto yang digunakan dalam unggahan tersebut merupakan hasil rekayasa AI dengan probabilitas mencapai 96%. Dan foto asli memperlihatkan John Herdman bersama ketua PSSI Erick Thohir saat diperkenalkan sebagai pelatih baru tim nasional sepak bola Indonesia pada Januari 2026 lalu. Dan untuk itu berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial dan cek kebenarannya di Cek Fakta. Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Ruang Rindu kita di paruh kedua. Dibuka oleh Boyzone with No Matter What. Dan sekarang giliran Take That dari album The Best of Take That. How Deep Is Your Love.

Ruang Rindu malam ini juga hadir Ewan with Like Rose. Dan buat anda yang tengah menikmati malam minggunya, Mas terus kami temani dengan hits 90-an dan juga awal 2000-an. Ada Five kali ini, Until the Time is

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

Ini boys band asal Irlandia, ini adiknya dari Take That ya. Atau Boyzone ya, Boyzone kayaknya. Westlife, If I Let You Go, dan Michael Aaron Turox hadir juga You To My Heart Way.

0: mereka sudah mau membersihkan rumah mereka. Tiga M, ayo kita lari.
1: 3M, menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.
2: Eh, bro, smartphone seri terbaru bentar lagi rilis. Tapi gak punya duit. Pinjol aja kali ya?
3: Apa? Pinjol? Kamu tuh apa-apa jangan langsung pinjol. Pikir-pikir dulu lah kalau mau ngajuin pinjol.
2: Mikir apaan sih, bro?
3: Ya jangan sampai kamu kejebak lah sama pinjol ilegal. Emang kamu sanggup ntar bayar cicilannya?
2: Ingat, jangan gampang tergiur pinjol, apalagi pinjol ilegal.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Masih ada beberapa hits yang akan saya hadirkan di Luar Rindu kali ini. Ada Lynn Rimes with How Do I Live. Setelah tadi sebelumnya ada Human Nature with Eternal Flame.

Mendengar menyisakan satu pungkasan lagi di Ruang Rindu untuk malam ini. Sebelum besok kami akan hadir lagi ya, mulai pukul 21 untuk ajak Anda flashback. Saya punya Plus One with Last Flight Out. Dan tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu hingga bersamaan kita tuntas di pukul 24 nanti. Dan kami juga akan lanjut langsung dengan kita bergabung dengan Pro 3 RRI untuk bersiap di babak perempat final Piala Dunia 2026.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Tri Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

0: Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Yes!
2: Apa sih yes?
1: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
2: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Mana yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
9: Kalau aku golongan darah A.
10: Aku golongan darah AB.
11: Aku golongan darah O.
12: Dia golongan darah, aku sih golongan darah B. Meskipun ada golongan darah A.
13: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
2: Hah?
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar Anda yang masih bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Sebelum kebersamaan ini berakhir, kami ingatkan kembali, kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI selepas program Bengkulu malam ini, untuk juga nanti akan kita dengarkan bersama untuk pertandingan perempat final Piala Dunia 2026 yang menghadirkan Norwegia versus Inggris pada pukul 4 pagi Minggu 12 Juli 2026 yang akan dilanjutkan juga nanti di pukul 8 pagi antara Argentina versus Swiss. Dan untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu. Dan sebelum mengakhiri kebersamaan ini, kami ajak Anda juga untuk mendengarkan Renungan Malam.

Selamat malam pendengar. Apa yang kita raih sekarang adalah hasil dari usaha-usaha kecil yang kita lakukan terus-menerus. Keberhasilan bukan suatu hadiah yang turun begitu saja. Bila kita yakin pada tujuan dan jalan yang kita tempuh, maka kita harus memiliki ketekunan untuk tetap berusaha. Ketekunan adalah kemampuan untuk bertahan di tengah tekanan dan kesulitan. Kita harus tetap mengambil langkah selanjutnya. Jangan hanya berhenti di langkah pertama. Memang, semakin jauh kita berjalan, akan semakin banyak rintangan yang menghadang. Bayangkan, andai saja kemarin kita berhenti, maka kita tidak berada di sini sekarang. Setiap langkah menaikkan nilai diri. Apapun yang kita lakukan, jangan sampai kehilangan ketekunan, karena ketekunan adalah daya tahan untuk kita. Pepatah mengatakan bahwa ribuan kilometer langkah dimulai dengan satu langkah pertama. Sebuah langkah besar sebenarnya terdiri dari banyak langkah-langkah kecil. Dan langkah pertama keberhasilan harus kita mulai dari rumah. Rumah yang paling baik adalah hati. Itulah sebaik-baiknya tempat untuk memulai dan untuk kembali. Karena itu, mulailah kemajuan dengan mengoptimiskan hati, kemudian pikiran, dan usaha-usaha kita. Hidup dalam ketekunan bukan suatu hal yang mudah. Seringkali orang dihadapkan dengan keputusasaan, kekecewaan, keletihan, dan ketidaksanggupan. Namun, sejarah telah membuktikan bahwa orang-orang yang sukses salah satunya disebabkan karena ketekunan. Segala rintangan dapat dilewati karena orang-orang tersebut bertahan.

Pendengar, sampailah kita di akhir kebersamaan untuk hari ini. Saya Haryansyah dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kesetiaan dan kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi esok hari. Inilah program 1 RRI Bengkulu. Sekali di udara, tetap di udara.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Laporan selengkapnya oleh Rian Suryadi.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo Etik Suryani terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam operasi tangkap tangan OTT yang digelar 9 Juli 2026. KPK mengamankan uang tunai, valuta asing, dan logam mulia. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut total barang bukti tersebut senilai sekitar 21,2 miliar rupiah. KPK menduga Etik menerbitkan surat keputusan SK Bupati terkait insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah pada BPKAD Sukoharjo tahun 2026. Kebijakan tersebut diduga dimanfaatkan sebagai alat untuk meminta setoran dari para pegawai.
2: Masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup. Bahwa saudara ETS selaku Bupati Sukoharjo periode 2021-2025 dan 2025-2030 menerbitkan surat keputusan atau SK Bupati tentang penerimaan dan besarannya.
1: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menyebut dugaan praktik korupsi di Sukoharjo diduga berlangsung lintas periode pemerintahan. Menindaklanjuti laporan tersebut, KPK melakukan penyelidikan dan menemukan dugaan praktik pemerasan yang berlangsung sejak 2021 silam.
3: Kenapa ini lintas rezim kepala daerah dari periode sebelum yang Bupati saat ini ETS? Tadi sudah disampaikan di paparan yang disampaikan oleh Pak Deputi, jadi ada bahasa-bahasa pada no kalau bapakmu, seperti itu memang itu ada fakta, ini lintas rezim. Jadi memang ini perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh tersangka bukan.
1: Sepanjang 2024 sampai 2026, KPK mencatat Etik menerima sekitar 840 juta rupiah dari setoran rutin organisasi perangkat daerah OPD. Dalam OTT pada 9 Juli, tim KPK mengamankan 18 orang di Sukoharjo, Solo, dan Wonogiri. Setelah pemeriksaan awal, 9 orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Kabupaten Sragen meninjau ulang penyaluran dana hibah bersumber dari aspirasi DPRD tahun 2026 sebagai bentuk kehati-hatian dan juga dampak operasi tangkap tangan KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Laporan selengkapnya oleh Mulato Ihsan.
1: Setelah ekspos inspektorat, nanti kita antara Bapeda, BPKPD, inspektorat, kita akan ekspos ke TAPD.
2: Pemerintah Kabupaten Sragen akhirnya buka suara terkait simpang siur pembatalan dana hibah untuk berbagai kelompok masyarakat. Pemkab menegaskan bahwa langkah itu diambil sebagai tindak lanjut atas evaluasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK beberapa waktu lalu. Saat ini seluruh usulan hibah yang bersumber dari aspirasi pokok-pokok pikiran pokir DPRD Sragen tahun anggaran 2026 sedang dihentikan sementara untuk menjalani review total oleh Inspektorat Daerah. Langkah ini juga bentuk kehati-hatian dampak dari operasi tangkap tangan OTT KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Sragen, Badrul Samsu Darusi, menjelaskan bahwa setelah proses review oleh Inspektorat, pihaknya bersama Bapeda dan Inspektorat akan membawa hasilnya untuk diekspos di hadapan Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD. Badrus menekankan bahwa proses evaluasi ini menyasar seluruh sektor hibah yang diusulkan pada APBD 2026 tanpa terkecuali, termasuk kelompok peternakan hingga kesenian. Karena besarnya volume data yang harus diperiksa, Pemkab tidak menetapkan tenggat waktu yang kaku kepada Inspektorat.
1: Kalau itu sih, ya bisa jadi kita usahakan sebelum. Kalau nggak cukup data, ya belum cukup untuk bisa ngambil keputusan, ya nggak bisa dipaksakan. Karena hibah itu harus betul-betul satu, memberikan manfaat masyarakat, dua, sesuai dengan visi-misi dari Bupati juga. Evaluasi semua, direview sama teman-teman.
3: Peternakan, kesenian.
1: Iya, evaluasi semua. Kita evaluasi.
2: Meski diupayakan selesai sebelum pembahasan APBD perubahan, Pemkab enggan terburu-buru mengambil keputusan demi menjaga akuntabilitas. Menurut Badrus, pencairan hibah kini harus memenuhi persyaratan yang ketat. Ketika ditanya mengenai total nilai anggaran hibah yang sedang dievaluasi, Badrus enggan membeberkan nominal pastinya karena masih dalam proses perhitungan. Lebih lanjut, Badrus menjelaskan dampak ke depan jika hasil review memutuskan hibah tersebut tidak dapat dicairkan tahun ini. Jika keputusan diambil setelah APBD perubahan, maka anggaran tersebut otomatis akan membeku dan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran silpa. Dana yang masuk silpa tersebut baru bisa diusulkan kembali pada tahun anggaran berikutnya, yakni 2027, dengan catatan harus melalui pemetaan ulang yang lebih ketat.
1: Paling tidak nanti kan di 2027, seperti apa nanti?
3: Berarti masuk silpa dulu, nanti
1: jalan lagi. Iya. Dengan melihat dari kehati-hatian dari Inspektorat, bagaimana untuk memetakan keterangan, memetakan bukti dampak dari baru sendiri.
2: Badrus juga meluruskan bahwa review ketat ini dikhususkan untuk usulan hibah anggaran 2026. Langkah ini dipicu oleh catatan-catatan penting dari lembaga anti rasuah dan pemeriksa keuangan serta penyesuaian terhadap postur kemampuan keuangan daerah saat ini. Dari Surakarta, Mulato Ihsan melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3. Di mana segmen Kopi Pro 3 pada dini hari ini kami akan mengangkat tema BBM Biosolar B50 resmi diluncurkan. Dan juga seperti biasa, saya tidak sendiri pada dini hari ini. Ada Bung Hadani Sabil dan juga Bung Zahran sebagai pengarah acara yang nantinya akan membantu Anda untuk bergabung dalam sesi interaktif. Pastikan juga Anda tetap bersama kami hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat, karena nantinya akan kami hadirkan warta berita setiap jamnya dan juga akan kami hadirkan dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan. Dan tentunya nantinya akan ada pertandingan antara Inggris melawan Norwegia pada pukul 4 waktu Indonesia Barat. Ya, Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan program biodiesel B50 pada 9 Juli 2026 di SPBU Pertamina Res Area KM57 Tol Jakarta Cikampek Karawang, Jawa Barat. B50 ini merupakan bahan bakar solar yang terdiri dari 50% solar fosil dan 50% FEM, fatty acid methyl ester, yang diproduksi dari minyak sawit. Artinya, separuh kandungan bahan bakarnya berasal dari energi terbarukan. Pemerintah menyebut Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50 secara nasional. Dan sebelumnya, Indonesia telah melalui tahapan B15, B20, B30 hingga B40 sebelum kini meningkat ke B50. Salah satu tujuan utama kebijakan ini adalah mengurangi ketergantungan terhadap impor solar sehingga ketahanan energi nasional semakin kuat dan devisa negara dapat dihemat. Bukan hanya itu saja, program ini juga diproyeksikan meningkatkan penyerapan minyak sawit atau CPO di dalam negeri. Kementerian ESDM memperkirakan kebutuhan CPO untuk biodiesel akan naik menjadi 16,3 hingga 17 juta ton per tahun. Dan pemerintah memberikan masa transisi sekitar 3 bulan agar stok B40 di lapangan dapat dihabiskan dan distribusi B50 berjalan bertahap. Nanti Anda bisa sampaikan komentar dan juga opininya di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Tapi sebelum kita menuju rekaman dialognya, akan saya putarkan satu lagu dari Judika. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja?

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dewey, Mbappe, simply irreplaceable.
2: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Le Bleu melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor

0: Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai tiga final Piala Dunia secara beruntun.
1: Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan pahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
2: Catatan Peristiwa
3: 12 Juli 1975, Monas atau Monumen Nasional resmi dibuka untuk umum. Monas adalah monumen peringatan dengan tinggi 132 meter atau setinggi 433 kaki. Tugu ini didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pembangunan monumen ini dimulai pada tanggal 17 Agustus 1961 di bawah perintah Presiden Insinyur Soekarno. Setiap tanggal 12 Juli diperingati sebagai Hari Koperasi Indonesia. Awal koperasi di Indonesia bermula ketika Arya Wira Atmaja, Patih Purwokerto mendirikan Colt and Spark Bank. Koperasi pertama di Indonesia ini didirikan dengan tujuan menolong kaum priai dari lintah darat. Upaya Arya Wira Atmaja tersebut mendapat dukungan dari pejabat pemerintahan kolonial. Kemudian koperasi mulai digiatkan dan ditetapkan sebagai bagian dari pelaksanaan politik etis.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Baik, kita hadirkan perbincangan mengenai peluncuran B50 oleh Presiden Prabowo Subianto yang menandai babak baru kebijakan energi nasional, di mana B50 adalah bahan bakar solar yang dicampur dengan 50% biodiesel berbahan baku minyak sawit dan 50% lainnya solar fosil. Tujuan utama kebijakan ini adalah mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor solar sekaligus juga meningkatkan pemanfaatan minyak sawit dalam negeri. Selama ini Indonesia diketahui ya bahwa masih mengimpor sebagian kebutuhan solar, terutama untuk memenuhi kebutuhan sektor transportasi, industri, dan juga pembangkit listrik. Nah, kita ingin tahu lebih jauh mengenai kebijakan tersebut, apa target besar dari pemerintah, lalu keberlanjutan dari program ini juga seperti apa? Karena seperti kita ketahui ya, bahan bakunya CPO ini digunakan selain sebagai bahan baku B50, juga untuk kebutuhan ekspor dan juga industri dalam negeri, termasuk juga minyak goreng kebutuhan masyarakat.
2: Ya, kalau menurut saya sih di sini bisa dilihat kalau B50 ini ada pisau bermata dua kali ya. Pertama bisa menjadi berdampak positif buat masyarakat. Yang kedua juga pastinya masyarakat ingin tahu juga gitu. Maksudnya terkait dengan edukasi dari pemerintah ini bagaimana dari program B50 ini, apakah akan berdampak terhadap mesin dan lain-lain gitu. Ya, harapannya saya sebagai masyarakat, pemerintah harus lebih masif lagi lah dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat, karena ini kan sebenarnya kan salah satu solusi juga dari pemerintah untuk mengatasi harga minyak mentah dunia, tapi juga harus diiringi juga dengan edukasi maupun informasi-informasi yang akhirnya bisa meningkatkan trust dari masyarakat itu sendiri. Itu sih.
3: Jadi menurut saya diresmikan penggunaan B50 ini bagus ya, karena kita bisa menghemat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan BBM khususnya solar di dalam negeri gitu. Jadi mungkin yang harus diperhatikan ya untuk yang memang menjadi hal yang digarisbawahi adalah terkait dengan alokasi pembagian minyak sawit. Nah, ini menurutku sebagai bahan baku B50, memang sawit juga digunakan untuk minyak goreng, kebutuhan jenis makanan lainnya, dan beberapa persen penggunaan sawit ini menjadi teralihkan ke solar gitu kan ya. Jadi untuk kebutuhan pemenuhan pangan ini menjadi satu hal yang harus menjadi perhatian nantinya, sehingga jangan sampai kita fokus ke B50 solar, tapi untuk yang utama itu pangan menjadi kekurangan. Nah, terus terkait lahan sawit juga sama-sama kita tahu itu kita harus perhatikan, karena butuh lahan yang luas dan ada dampaknya terhadap lingkungan.
0: Cara Pro 3
4: RRI.
1: Pak Adit, mungkin saya langsung ke pertanyaan dari pendengar kita, tadi kita sempat tampung ya. Mereka ada satu kekhawatiran ketika ini digunakan untuk B50, ada ketimpangan nantinya untuk kebutuhan masyarakat seperti CPO untuk minyak goreng. Nah, itu bagaimana Pak Adit menjawab itu, Pak? Silakan, Pak.
4: Ya, itu memang salah satu atensi publik ya, bagaimana program baru pemerintah yang sebenarnya juga banyak manfaatnya, B50 yang dilaunching Presiden kemarin ini, kemungkinan ada dampaknya dengan kebutuhan untuk minyak goreng, kebutuhan pangan ya. Ya, tentu pemerintah dalam hal ini sudah mengantisipasi, mengingat sebelumnya CPO memang sudah banyak digunakan untuk kebutuhan pangan. Oleh karena itu kalau kita perhatikan, pemerintah sudah mengantisipasi hal tersebut antara lain melalui Kementerian Perdagangan ya. Sudah menerbitkan Mendak 20 tahun 2026 mengenai tata kelola minyak goreng. Di situ disampaikan bahwa produsen itu wajib mengutamakan kepentingan dalam negeri dalam konteks minyak goreng tadi ya, kebutuhan untuk minyak goreng. Apapun kondisi yang terjadi dengan pasar CPO global. Jadi semisal nih ya, semisal dalam konteks saat ini kita sudah meluncurkan, pemerintah sudah resmi meluncurkan B50, kemudian kebutuhan CPO untuk energinya tinggi dan mempengaruhi supply global, sehingga secara hitung-hitungan ini bisa juga mengurangi porsi untuk kebutuhan pangan minyak goreng. Nah, disinilah produsen kita harus tetap memperhatikan atau mengutamakan kebutuhan dalam negeri. dalam hal ini tentu minyak goreng. Nah, sehingga di sini sebenarnya sudah menjadi langkah antisipasi agar kebutuhan untuk energi nanti tidak mengalahkan atau tidak mengurangi apa yang dibutuhkan untuk kebutuhan pangan dalam hal ini minyak goreng. Sehingga PKR ini bagian dari mitigasi dari kemungkinan atau potensi adanya ketimpangan suplai untuk kebutuhan pangan. Demikian, Mas.
1: Ya. Nah, tapi bagaimana juga, Pak Adit, ya, pemerintah menjaga itu, Pak, keharusan produsen memenuhi kebutuhan dalam negeri untuk B50 dan juga untuk kepentingan masyarakat. Karena kan harga CPO juga lagi lumayan bagus ini, Pak Adi. Ya. Ya. Nah, nanti kan mereka takutnya lebih mengutamakan malah diam-diam untuk ekspor begitu. Nah, itu bagaimana mengatur itu, Pak Adit?
4: Ya, tentu semuanya kan oleh pemerintah. Apalagi mulai sekarang ini kan ekspor sumber daya alam melalui Danantara sumber daya Indonesia. Sehingga itu nanti sudah otomatis kita bisa harapkan kebutuhan luar dalam negeri domestik ini akan lebih diutamakan. Karena melalui satu pintu. Karena melalui 1 Juni kemarin mulai pencatatannya dan kemudian mulai tahun depan itu sudah mulai sepenuhnya dilakukan oleh DSI. Sehingga untuk kekhawatiran yang disampaikan publik ini sebagai bagian juga sosialisasi atau edukasi kita kepada masyarakat bahwa pemerintah sudah mengantisipasi semuanya dan ini sebenarnya positif juga karena mencerminkan bagian dari upaya pemerintah untuk menegakkan pasal 33 ya bahwa seluruh kekayaan alam, sumber daya alam, bumi air dan kekayaan alam yang ada di dalamnya sepenuhnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Begitu.
1: Ya, jadi tidak perlu khawatir masyarakat begitu pemerintah akan mengawal itu begitu ya, Pak Adit ya.
4: Iya,
1: ada keseimbangan antar berbagai kebutuhan begitu ya, Pak Adit.
4: Iya, karena pertama sudah ada Permendag. Kedua, nanti untuk pintu keluar ekspornya melalui Danantara yang notabene adalah BUMN begitu sehingga ini sudah pasti akan terfilter dengan sendirinya begitu.
1: Iya. Nah, tadi ada satu lagi Pak permintaan dari masyarakat yang kita tampung, pemerintah juga diminta menggencarkan sosialisasi penggunaan B50 ini dampaknya bagi mesin mobil masyarakat seperti apa? Nah, mungkin Pak Adit bisa jawab itu juga, Pak. Silakan, Pak.
4: Ya, ini kan juga bagian dari, ini kan berproses ya, B50 bukan kebijakan yang tiba-tiba. Ini kan dimulai dari 2008 dengan B2,5. Campurannya masih kecil 2,5%. Sehingga pemerintah pun juga berhati-hati dalam penataan energi bersih ini. Dengan 2,5 naik ke B10, B15, dan seterusnya. Terakhir kemarin B40 dan sekarang B50. Dan setiap tahap selalu melalui uji supaya ini juga aman digunakan oleh masyarakat, pelaku usaha, mesin berat. Ya, khusus B50 ini sendiri, pemerintah sudah menguji coba di 6 sektor seperti otomotif, kemudian pertambangan, kereta api, juga perkapalan, kemudian alat pertanian, termasuk juga genset begitu. Dan khusus untuk sektor otomotif itu sendiri, itu kan kita mengenal di Indonesia ini ada 2 pabrikan besar otomotif ya, Eropa dan Jepang ini sudah diuji coba dulu di dua produk tersebut bahkan dari beban yang paling bawah sampai dengan beban yang paling berat dengan uji sampai dengan jarak maksimal sekitar di atas 40.000 km dan hasilnya sejauh ini masih bagus. Tentu ke depan potensi ada kerusakan atau apa itu tidak mungkin tidak terjadi ya. Kalau kita lihat pun dengan BBM konvensional sih masih kadang-kadang juga masih ada persoalan tetapi tentu itu adalah hal yang kasuistis. Kita harus melihatnya secara broad, secara keseluruhan bagaimana B50 itu nanti bisa digunakan secara aman oleh masyarakat begitu.
1: Ya. Nah, dari 6 sektor yang sudah diuji coba ya, Pak Adit ya. Transportasi, alat dan mesin pertanian, kemudian pertambangan, kereta api, maritim dan kelistrikan. Nanti prioritas utamanya untuk yang mana dulu ini, Pak Adit, B50 ini?
4: Semuanya.
1: Semuanya begitu.
4: Karena kan ini kan untuk ada transisi 3 bulan ya. Saat ini kan tangki-tangki Pertamina masih terisi dengan biosolar yang B40 kan. Tentu ini inventorinya mesti habis dulu kan. Menghabiskan inventory lama baru nanti masuk B50. Tapi sekarang pun secara bertahap sudah mulai tentunya. Dan mulai 1 Oktober nanti seluruh SPBU sudah menjual B50. Karena dia diperhitungkan dalam 3 bulan ini inventory B40 sudah habis cadangannya sehingga mulai sekarang kan Pertamina juga sudah mulai memproduksi B50 itu sendiri sehingga sudah mulai masuk ke tangki-tangki Pertamina dan ditargetkan 1 Oktober nanti itu semua sudah tergantikan begitu.
1: Ya, Pak Adit sebenarnya target besarnya Pak Adit ya penggunaan B50 selain mengurangi impor solar solar secara signifikan, apalagi sih Pak target besarnya Pak?
4: Ya sebenarnya ini multi manfaat ya kalau kita melihat apa benefitnya luar biasa besar untuk ekonomi kita. Pertama tadi disampaikan untuk menghemat devisa impor ya. Mulai tahun ini kita tidak lagi mengimpor solar dan itu penghematan devisanya cukup signifikan 170 triliun. Kemudian juga tentu meningkatkan nilai tambah sawit begitu. Karena ini juga ada peningkatan nilai tambah sawit sekitar 20 sampai 23 triliun dengan apa B50 ini sendiri. Kemudian mendukung kesejahteraan petani sawit, ada sekitar 2,6 juta petani sawit. Ada kepastian penyerapan hasil panen sawit mereka, karena ini diperkirakan ada 16 sampai 17 juta ton CPO untuk kebutuhan B50 ini sendiri. Kemudian juga tentu apa namanya ini bagian dari bauran energi bersih dan juga untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.
1: Jadi target besarnya banyak sebenarnya begitu ya, Pak Adit?
4: Sangat
1: ya?
4: Banyak,

0: Ngapain di sini?
1: Biasa, nyari angin. Jalan panas.
0: Oh, iya ya. Di sini adem, enak. Tapi kenapa ya? Si angin ini bisa kita rasakan, tapi nggak bisa kita lihat.
1: Begini nih ceritanya. Angin memang hanya bisa dirasakan tanpa bisa dilihat. Angin sebetulnya merupakan udara yang bergerak karena adanya tekanan dari arah yang satu menuju arah yang lain. Yang perlu kamu ketahui, suatu benda akan bisa dilihat jika benda tersebut memantulkan cahaya tampak yang kemudian diterima oleh mata kita. Jadi, kalau benda tersebut tidak memantulkan cahaya tampak, maka kita juga tidak akan bisa melihat benda itu. Contohnya, saat gelap, kita tidak bisa melihat benda. Hal itu disebabkan oleh tidak adanya cahaya tampak yang dipantulkan ke mata kita. Begitu juga dengan angin. Angin atau udara memiliki partikel zat yang berjauhan dan jumlah yang sedikit, sehingga cahaya tampak yang memantul ke mata kita pun jumlahnya sedikit. Akibatnya, kita sama sekali tidak bisa melihat angin atau udara. Tapi, kadang-kadang ada juga loh zat udara yang bisa kita lihat. Contohnya adalah asap. Asap bisa dilihat, terutama saat kita berada di bawah sinar matahari. Begitu ceritanya.
0: Oh, gitu. Aku paham sekarang. Tuh, aku bisa lihat contoh zat udara yang bisa dilihat. Ada asap, noh. Ngepul, banyak banget.
1: Loh, itu kan asapnya dari kamar aku. Tolong!
2: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Setiap negara di dunia ini pasti memiliki bendera sebagai simbol negara. Bendera sendiri berfungsi sebagai identitas, jati diri, dan lambang kedaulatan bangsa. Bendera mewakili eksistensi negara yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Umumnya, bendera negara selalu memiliki kesamaan di sisi depan dan belakang. Tapi berbeda dengan negara yang satu ini, Paraguay adalah satu-satunya negara di dunia yang bendera negaranya memiliki perbedaan di sisi depan dan belakang. Bendera Paraguay berwarna merah, putih, dan biru. Pada sisi depan bendera Paraguay, terdapat lingkaran dengan lambang sebuah bintang berujung 5, dikelilingi oleh untaian bunga hijau dan kata-kata Republika del Paraguay. Sementara pada sisi belakang, terdapat lingkaran dengan lambang keuangan dengan seekor singa kuning dengan kata-kata Paz y Justicia.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

jalan, chatting sampai tengah malam. Tempat pertama makan, pertama kau bilang sayang. Kenanganmu

0: kontak. Memori kita di pad, kangen gak harus balikan hashtag.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Siapa sih yang gak tahu jerapah? Hewan unik yang satu ini punya tubuh tinggi dengan leher yang panjang. Dan ternyata, hewan yang satu ini tidak memiliki pita suara loh. Terus, gimana sih cara jerapah berkomunikasi? Jadi, salah satu cara jerapah untuk berkomunikasi adalah dengan menggunakan gelombang infrasonik. Gelombang infrasonik sendiri adalah suara frekuensi rendah yang berada di bawah batas pendengaran manusia. Jerapah menghasilkan suara infrasonik dengan cara menggetarkan tenggorokan dan laringnya. Jadi getaran ini akan menghasilkan suara dengusan, geraman, dan bahkan suara lolongan yang rendah. Nah, gelombang infrasonik sendiri akan merambat jauh sehingga para jerapah tetap bisa berkomunikasi meski mereka terpisah beberapa kilometer. Penelitian menunjukkan, jerapah menggunakan infrasonik untuk menyampaikan berbagai macam pesan. Mulai dari pemberitahuan lokasi, peringatan bahaya, dan untuk menjaga induk dan anak jerapah agar tetap terhubung.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami.

0: baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas.

Radio 1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, pagi yang menyenangkan tentunya untuk kalian semua. Dan bareng Dika lagi pagi ini untuk nemenin kalian semua di hari si Minggu 12 Juli 2026. Gimana kabarnya pagi ini teman Pro 2? Apa yang menarik yang terjadi pagi ini? Pasti kalian udah punya banyak planning. Dan mungkin buat para penikmat sepak bola lagi pada nontonin pertandingan antara Norwegia versus England, dimana baru aja peluit tanda babak kedua berakhir dan skor masih 1-1, harus dilanjutkan ke extra time. Apakah nanti England yang bakal lewat ke semifinal atau Norway? Ini masih berimbang, pertandingan masih sangat seru, masih jual beli serangan gitu ya teman Pro 2. Dan ya dramanya masih akan berlangsung ya. Wow, seru banget ya. Dan pastikan kalian menonton siaran langsung Piala Dunia ini hanya lewat TVRI dan juga mendengarkan audionya di rri.co.id ataupun di Pro3 RRI.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

0: Waduh Pak Budi, lihat itu air di selokan sudah mulai meluap. Mana hujan gak berhenti berhenti lagi.
1: Tenang Pak Amin, jangan panik dulu. Tadi saya sudah naikkan kulkas sama TV ke meja yang tinggi. Bapak sudah amankan surat-surat penting?
0: Oh iya Pak, hampir lupa saya. Tadi cuma mikirin jemuran sih, langsung saya bungkus plastik ya Pak.
1: Betul. Dan satu lagi Pak Amin, itu meteran listriknya dimatikan dulu. Bahaya kalau air masuk ke stop kontak bawah.
0: Siap Pak Budi, habis ini kita bantu warga lain yang butuh evakuasi ya.
1: Pasti Pak, saling jaga, saling bantu, itu kuncinya. Hujan tak bisa ditolak, tapi bencana bisa dicegah dengan kesiapsiagaan. Siapkan diri, amankan keluarga.

Masih di 105,1 Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita update dulu informasi dari perakiran cuaca ya. Informasi ini dikutip dari bmkg.go.id untuk wilayah Bengkulu. Jadi mungkin untuk jadi panduan juga hari ini kalau kalian mau beraktivitas gitu ya, teman Pro 2. Nah, untuk kota Bengkulu hari ini sepertinya akan cukup teduh karena diperkirakan berawan nih, teman Pro 2, dengan suhu 24 hingga 33 derajat Celcius. Kemudian untuk wilayah Bengkulu Tengah, terus Lebong, itu cuaca sama, kabut asap ya. Begitu pula dengan Bengkulu Selatan dan Rejang Lebong juga cuacanya kabut asap. Hujan ringan akan turun di Bengkulu Utara dan Muko-Muko ya, teman Pro 2. Diikuti dengan udara cerah berawan gitu ya di Kaur dan Kepahyang. Jadi secara total sih Bengkulu cukup teduh harusnya ya hari ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya kegiatan atau aktivitas pagi nih, semoga akan menyenangkan gitu ya, menjalani aktivitas di hari Minggu 12 Juli 2026. Kalian lagi ngapain nih? Udah pada sibuk-sibuk ya, beres-beres gitu? Atau mungkin hari ini mau mageran aja di rumah, jadi belum bangkit dari tempat tidurnya? Selamat pagi untuk kalian semua.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih di 105,1 Pro 2 FM, Kulo teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng Dika untuk nemenin kalian semua di pagi ini. Oke. Update informasi ya soal pertandingan antara Norwegia versus England. Sementara England atau Inggris memimpin 2-1 ya teman Pro 2. Ini menjadi semakin menarik ya, apakah Norwegia bisa mengejar ketertinggalan. Sebenarnya sih kalau ngelihat Norwegia tuh mereka sempat mencetak gol ya, cuma dianulir gara-gara si Haaland tuh ngedorong. Harusnya si Haaland tangannya nggak ngedorong kiper tadi tuh, gol sih. Nah, ini jadi semakin menarik. Apakah England bisa masuk ke semifinal setelah sekian lama tuh Inggris? Tadi kan udah lama juga nggak lihat Inggris masuk ke semifinal ya. Oke, buat teman Pro 2, kita masih akan update lagu-lagu enak buat kalian semua. Kali ini kita punya Reunion Senyawa Candu.

0: Banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih di 105,1 Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kali ini kita ke informasi dari nasional ya. Komisi 3 DPR membentuk panitia kerja untuk mengawasi penanganan dugaan kasus korupsi batubara Asabri dan Krakatau Steel. Di mana pengawasan tersebut dilakukan terhadap proses hukum yang sedang berjalan di kepolisian terkait 3 perkara besar ini. Pembentukan perajian ini disampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia Jakarta Selatan pada hari Sabtu 11 Juli 2026. Sejumlah pejabat hadir termasuk pimpinan Komisi 3 DPR dan jajaran aparat penegak hukum terkait ya teman Pro 2. Jadi seperti yang disampaikan oleh Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman, bahwa dia memastikan panja ini atau panitia kerja ini akan mengawasi proses penegakan hukum secara menyeluruh, di mana ia menegaskan seluruh proses harus berjalan sesuai dengan aturan dan tetap menghormati hak tersangka. Panja ini dibentuk untuk memastikan penanganan perkara berjalan transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, di mana pemerintah meminta aparat penegak hukum menjalankan tugasnya secara profesional dan tentunya akuntabel. Ya, kita tahu kalau kasus ini menyeret ya Jampitsus yang mana ini tuh jadi tamparan besar buat institusi kejaksaan juga. Dan akhirnya tuh masyarakat menjadi saksi ya, dipertontonkan bagaimana tidak apa ya, seorang Jampitsus yang ngurusin kasus-kasus korupsi ternyata lebih korupsi dari yang terlihat gitu ya teman Pro 2. Kita masih mengawal kasus ini, nanti kita bakal update lagi informasi selengkapnya.

Tahukah Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM. Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.

Power 1 Pro 2 FM, kul teman terbaik kamu, dan masih bareng Dika untuk nemenin kalian semua, teman Pro 2. Terima kasih untuk semuanya, untuk teman-teman yang masih menyimak siaran kami di 105,1 FM dan update informasi di mana Inggris berhasil menumbangkan Norwegia 2-1 dan berhasil melaju ke semifinal ya, teman Pro 2. Dua gol dari Jude Bellingham akhirnya mengandaskan perlawanan Norwegia. Haaland juga nggak kelihatan di pertandingan hari ini. Benar-benar Inggris sukses mengunci seorang Haaland ya. Alright teman Pro 2. Selamat ya buat para pendukung Inggris. Dan habis ini akan bertanding Argentina menghadapi Swiss. Wah, ini juga salah satu pertandingan mungkin kalian tunggu-tunggu. Dan sekali lagi bisa kalian saksikan lewat TVRI. Dan juga tentunya audio pertandingan juga bisa didengarkan lewat Pro 3 RRI ya. Tetap bersama kami di Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.